Radio menghindari teman terbaik kamu, teman radio ya. Tahu gak sih kamu galau, menghindari komentar untuk merendahkan dan juga menyinggung orang lain. Itu juga salah satu cara untuk kamu bisa tetap menjadi orang yang toleran dan menumbuhkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, teman radio ya. Ucapan yang santun itu bisa memperkuat hubungan baik antar anggota masyarakat. Dan ya, kamu bisa menjadi teladan dalam bersikap toleran ya. Dimana sikap toleran yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa jadi contoh positif bagi orang lain. Dan sikap tersebut mendorong semakin banyak orang yang menghargai perbedaan, teman berdua. Apalagi ya, kembali ya, kita di Indonesia beragam budaya suku bangsa. Jadi perlu banget untuk yang namanya tetap toleransi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

60.8 FM Pro 2 kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2 jelang pukul 10 dan ini harus pamit dari ruang dengar kamu supaya harus berakhir teman Pro 2. Tapi tenang aja, nanti di santai siang kamu bakal ditemenin sama Linsa sampai dengan jam 3 sore. Dan ini pamit undur diri, pastikan untuk kamu station di Pro 2 FM kendari, teman terbaik kamu.

Ilah, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 2.
1: Selamat siang teman radio, inilah info Pro2 bersama saya Linsa Badoara. Kita ke informasi pertama, teman Pro2, pemerintah Kabupaten Kolaka menggelar gerakan pangan murah atau GPM di Kecamatan Tanggetada yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan pupuk organik kepada kelompok wanita tani atau KWT program Kartu Tani Beramal tahun 2026 sebagai upaya menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian pada Senin 6 Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka menyerahkan bantuan pupuk organik kepada kelompok wanita tani atau KWT melalui program Kartu Tani Beramal tahun 2026. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan hasil pertanian sekaligus memperkuat peran kelompok wanita tani dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah. Selain pemerintah daerah, sejumlah perusahaan turut berpartisipasi dengan memberikan bantuan subsidi untuk mendukung pelaksanaan gerakan pangan murah. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha ini menjadi bentuk sinergi dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pokok bagi masyarakat. Bupati Kolaka menyampaikan bahwa gerakan pangan murah merupakan salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Info Pro2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro2. Spanyol memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mendudukkan Portugal dengan skor tipis 1-0 dalam duel sesama raksasa Iberia di Dallas Stadium Selasa 7 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Tengah. Gol tunggal Mikel Merino pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung sengit hingga detik terakhir. Kedua tim sama-sama tampil dengan formasi 4-2-3-1. Portugal mengandalkan Cristiano Ronaldo sebagai ujung tombak, didukung Joao Felix, Pedro Neto, dan juga Bruno Fernandes. Sementara Spanyol menurunkan Michael Oyarzabal di lini depan dengan Lamine Yamal, Dani Olmo, dan juga Alex Baena menopang serangan. Sejak menit awal, Spanyol lebih dominan menguasai bola. Tim asuhan Luis de la Fuente langsung mengancam pada menit ke-8 ketika Dani Olmo mengirim umpan matang kepada Michael Oyarzabal, namun penyelesaian akhirnya masih melebar. Pada menit ke-16, Diogo Costa menjadi penyelamat Portugal, di mana kiper berusia 26 tahun itu menggagalkan 2 peluang beruntun dari Lamine Yamal dan juga Alex Baena sehingga skor tetap imbang. Portugal mulai memberikan respon di mana Cristiano Ronaldo sempat memaksa Unai Simon melakukan penyelamatan pada menit ke-12 usai menerima umpan Bruno Fernandes di penghujung babak pertama. Nuno Mendes hampir membawa Portugal unggul tetapi tembakannya hanya membentur mistar gawang pada menit ke-41 dan babak pertama pun berakhir tanpa gol. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke tambahan waktu, Spanyol justru memecah kebuntuan pada menit ke-90+1 berawal dari permainan cepat. Ferran Torres mengirim umpan terobosan kepada Mikel Merino yang baru masuk 6 menit sebelumnya. Gelandangan Arsenal itu dengan tenang melepaskan tembakan kaki kiri yang tak mampu dihentikan oleh Diogo Costa. Statistik pertandingan menunjukkan Spanyol unggul dalam penguasaan bola dengan 56% berbanding 44% milik Portugal, di mana dominasi ini akhirnya berbuah tiket ke babak 8 besar, sementara perjalanan Portugal harus berakhir dan kekalahan ini juga menjadi penutup karir Cristiano Ronaldo di ajang Piala Dunia setelah sebelumnya sang mega bintang memastikan edisi 2026 menjadi turnamen terakhirnya.
0: Info Pro2.
1: Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pro2, Reza Octavian atau Reza Arab resmi memulai langkah baru di industri perfilman dengan menjadi sutradara film komedi horor Harusnya Horor di produksi SJ Picture. Film ini juga menjadi debut layar lebar bagi 9 anggota geng Marathon. Selain duduk di kursi sutradara, Reza turut menjadi pemeran utama sebagai karakter Mas. Karakternya adalah sosok hantu penggemar anime yang tanpa diduga harus bekerja sama dengan sekelompok kreator konten yang mengalami krisis ide dan juga finansial. Kehadiran Harusnya Horor juga menandai semakin banyaknya kreator digital yang melebarkan sayap ke industri film. Dengan pertumbuhan jumlah penonton bioskop Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, layar lebar kini menjadi ruang baru bagi para kreator. Reza mengaku bangga bisa membawa seluruh anggota Marathon tampil bersama dalam sebuah film, dan ia mengatakan kesempatan bekerja sama dengan SJ Picture untuk menghadirkan karya yang berbeda sekaligus menjadi tantangan baru. Karena hampir seluruh anggota Marathon baru pertama kali terjun ke dunia akting dan pihak produksi menyiapkan kelas akting serta pendampingan, dan Reza menyebut seluruh pemain didorong keluar dari zona nyaman agar mampu memberikan penampilan terbaik. Produser Jimmy Laluani mengatakan keputusan menggandeng Reza Arab dan geng Marathon merupakan upaya menghadirkan sesuatu yang baru. Menurutnya, meski para pemain belum memiliki pengalaman akting, seluruh proses dipersiapkan secara matang. Film ini turut dibintangi Tae Rison atau Jod, Gary Eng, Yuka Teo, Aldi Reynaldi atau Aloy, Brevison, Nico Junius, Arianto atau Ibot, dan juga Teguh Prakos atau TP. Film ini juga menghadirkan Roni B. Chandra, Malka Ravasya, dan juga penampilan spesial Yosua Marcellus atau Shellos. Film ini sekaligus menjadi salah satu karya terakhir yang menampilkan mendiang Lula Lava, di mana seluruh tim produksi menyampaikan penghormatan atas dedikasi dan kontribusinya selama proses pembuatan film. Harusnya horor diproduseri David Suwarto, Sri Darjeti, dan juga Jimmy Laluani, dan film komedi horor tersebut dijadwalkan mulai tayang di bioskop Indonesia pada 20 Agustus 2026 mendatang. Demikian info Pradua di siang hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu.

90.5 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, selamat siang. Senang banget nih Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, nemenin kamu di perjalanan santai siang hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita baru bersama lagi teman Radio di siang hari ini. Seperti biasa santai siang diawali dengan hit list. Kamu bisa request lagu pilihan kamu di siang hari ini. Lagu apa yang ingin kamu dengar teman Radio, boleh banget request barengan sama Linsa ya. Kalau kamu tanya requestnya via mana, boleh ke DM Instagram Pradua Kendari atau juga ke WhatsApp kita di 0821-8830908. Atau teman Pradua nanti boleh juga ke aplikasi RRI Digital kalau misalnya kamu lagi dengerin lewat aplikasi. Kalau kamu lagi dengerin di siaran terestrial kita di 90.8 FM, kamu boleh banget untuk request di DM Instagram juga pastinya ya. Linsa tungguin requestan kamu hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan Linsa akan putarkan juga beragam lintas nada playlist dari Pradu FM Kendari di siang hari ini sambil update beragam info musik juga nih teman Pradu. Jadi untuk kamu yang mau request, ayo Linsa tungguin requestan kamu teman Pradu, lagu apapun deh, asal jangan lagu jeduk-jeduk ya. Sambil kita update beragam info musik juga ke ruang dengar kamu, asal jangan info bola ya. Kayaknya ada banyak yang patah hati di pagi hari ini, dari pagi tadi sampai siang ini kah. Sudahlah ya, kita gak usah bahas info bola. Nanti kita bahas info olahraga jam 1 ya teman radio. Jadi pastikan untuk standby juga pastinya, kira-kira update-update terbaru apalagi nih. Apalagi di kalau katanya teman Pradua tuh di sosial media ya, ada kalau misalnya subuh hari ada Portugal dan juga yang main ya pada Portugal, terus juga nanti di malam hari ada Argentina. Ini mulai nih fans-fansnya nih ya, pada serbu-serburan, serbu-serbu rame-rame di sosial media nih ya teman Pradua. Oke deh, kita tidak mau bahas bola hari ini. Kita mau bahas beragam lintas nada dan juga requestan kamu. Linsa tungguin teman Pradua hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah, karena kita baru ketemu lagi di ajang request pastinya teman Pradua ya. Jadi untuk kamu yang mau request boleh banget Linsa tungguin, boleh ke DM Instagram atau di WhatsApp kita di 0821 8830908.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

Ya, teman radio, kita semua harus bahagia pastinya ya. Bahagia-bahagia biasanya tuh kalau yang mau tingkatkan bahagianya lewat mood, pastinya dengerinnya lagu-lagu yang bahagia juga nih, teman radio. Anyway, teman radio, kita udah live TikTok juga di siang hari ini. Untuk kamu yang mau request, boleh banget nih request lagu kesukaan kamu barengan sama Linsa via mobile aplikasi RRI Digital, atau boleh ke live TikTok kita langsung, biar kamu langsung ketik aja mau request lagu apa di siang hari ini. Anyway, teman radio, udah ada yang request tadi, ada Fir yang request, katanya pagi kakak boleh request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Terus juga ada Aku PNRM, katanya halo kak, selamat pagi, izin request lagu Cegil dari Nabila Tekian, katanya ini lagu barunya. Terus juga ada sepupumu yang request Tulus, lagunya Tulus dari Teh yang judulnya Teh Hijau, salam buat Linsa saja. Yes, lagunya tuh beda-beda semua ya teman Pradua. Kalau misalnya dari Fir, mungkin lagunya Sumpah Mati yang kayak lagu-lagu terbaru, terus juga lagu-lagu yang bikin happy. Mungkin kita agak sempat agak galau dikit ya kalau dengar lagu ini. Terus juga kalau misalnya lagunya dari Aku PNRM, lagunya Cegil ya, dari judulnya saja kayaknya sudah bisa meningkatkan mood kita teman Pradua. Terus juga ada lagunya requestan dari sepupumu, lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Yes, para orang-orang yang mati rasa di luar sana, ini lagu untuk kalian ya teman Pradua, Teh Hijau ya. Karena Tulus tuh kalau misalnya ciptain lagu tuh kayak sepatu Teh Hijau, gajah, kayak gak masuk akal. Tapi kalau kita dengar, damn, ternyata tersentuh sampai ke hati dan otak, asik. Oke deh teman radio, Linsa akan putarkan lagunya Selena Grace dengan Sumpah Mati, Nabila Takia dengan Cegil, Tulus dengan Teh Hijau teman radio. Untuk kamu yang mau request boleh banget ya, Linsa masih tungguin, boleh di live TikTok kita aja di RRI_Kendari_II teman radio. Kalau misalnya kamu mau request, nanti Linsa bakal bacain. Siapa tahu kamu mau kirim salam juga sama doi kamu, boleh banget nih. Linsa tungguin hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. So check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: dari tadi rebahan terus. Lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time. Tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radio, kita masih bersama pastinya di perjalanan siang hari ini. Teman Radio, udah ada yang bergabung nih. Ada Andika, ada Kopi Hitam, ada Ardi, ada Nang, ada Leo. Terus tadi ada juga Bukhari yang sudah menemani juga di siang hari ini pastinya. Yes, ada Kopi Hitam katanya, assalamualaikum, selamat pagi kakak, request this time dari Lila Hearts. Terus juga ada Andika yang katanya mau request lagunya Friendzone, karena sekarang lagi zaman yang friendzone. Terus tadi ada Ninda yang request lagunya Selena Grace, cuman karena kita sudah putarkan, Linsa minta lagu yang lain lagi deh, boleh Nina ya. Terus ada Leo katanya request dong kak lagu Menolong dengan Bayangan by Nanda Prima. Saya carikan dulu lagunya ya, setelah ini Linsa putarin dulu lagunya Raim Laode dengan Ikro. Ini tadi requestan dari siapa tadi ya yang buat request lagu Ikro? Oh, dari Cheese. Dari Cheese katanya mau request lagunya Ikro dengan Raim Laode. Dan kalian harus tahu juga teman-teman, dua Raim Laode menjadi top 1 pada saat top 20 Indonesia yang nasional kemarin, di minggu kemarin teman radio itu, karena lagunya tuh sering di request di Produce seluruh Indonesia. Jadi ya kalau misalnya kalian sering request lagu-lagu pilihan kalian, itu bakal bisa jadi bakal masuk ke top 20 nasional dan juga internasional teman radio, hadir setiap minggunya juga nih. Terus juga ada Nang, kak, bagus acara bincang-bincangnya, diundang pimpinan daerah atau ibu ketua PKK kabupaten atau kota. Itu boleh kalau misalnya mau ke bincang-bincang sama ibu-ibu ketua PKK kabupaten atau kota, boleh langsung ke Pro 1 ya. Nanti langsung aja hubungi sama orang Pro 1-nya, nanti boleh langsung diundang nih Kak Nang ya. Thank you Kak Nang udah memberikan saran. Dan juga untuk teman-teman radio yang udah request juga, pastinya Linsa puterin lagunya setelah lagu ini ya. Linsa cari-cariin dulu nih. Andika lagi katanya lagi musim friendzone ya. Aduh, kalau katanya Raim Laode friendzone, kok jatuh cinta. Tapi ini bukan soal dunia yang nanti teman radio, ini lagunya Ikro ya. Jadi setelah lagu ini Linsa bakal cariin requestan lagu kamu. Untuk kamu yang mau request boleh banget, Linsa masih tungguin hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah di live TikTok kita di RRI_Kendari.

0: Muhammad, Fatime saya.
1: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
0: Epo, itu Miang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biung sudah putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
1: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
0: Apa Pak Le?
1: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
0: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
1: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
0: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor satu.

selamat di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio masih barengan sama Linsa di perjalanan hitlist yang hari ini. Dan udah pukul 11 siang juga, teman Radio. Mungkin kamu sudah mencari-cari kira-kira mau makan siang di mana hari ini. Tapi kamu mungkin lagi mengumpulkan mood juga. Siapa tahu kamu yang memulai aktivitasnya nanti di siang atau bahkan di sore hari juga nih, teman Radio. Anyway, teman Radio, Linsa masih live TikTok juga siang hari ini di RR underscore Kendari double I, karena kita masih ada satu sesi untuk request di siang hari ini. Ada Cat, ada Andy Kaura, terus juga ada Romance yang masih bergabung juga. Dan ini Cat katanya mau request lagunya Jelly House dari Elite. Terus juga Andika, teh hijau dari Tulus tadi sudah di request. Kayaknya kamu mau pesan Thai tea saja ya. Makan siang di oh iya itu enak kali ya. Itu yang bakso atau yang mana ya? Itu pindah di mana sih, Cat? Aduh, kita penasaran. Kita mau sebut namanya juga nanti, sebut merek Tetot. Oke deh, langsung aja Linsa puterin lagunya Elite dengan Jelly House, terus juga disusul dengan lagunya Nona dengan Rollerblade, dan juga lagunya Pamungkas dengan To The Bone juga, teman Radua. Karena dari tadi kita bahas sama Andikar, katanya jangan simpan orang di lagu, teman Radua. Nah, Linsa tuh kalau ingat lagunya Pamungkas dengan To The Bone itu tuh ingatnya teman-teman KKN-nya Linsa. Asik, teman-teman KKN. Jadi untuk kamu, teman Radua, yang mau request, siapa tahu kamu mau mengenang masa-masa kamu dengan mantan kamu, dengan orang tersayang kah, dengan apakah, di lagu boleh banget kamu request di live TikTok kita, karena kita masih ada sesi 1 jam untuk tungguin requestan kamu. Jadi pastikan teman Radua tetap stay terus di Pro FM Kendari, teman terbaik kamu. So check it out, ini dia Elite dengan Jelly House, requestan dari Chat.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman radio, teman terbaik kamu, update info musik dulu. Teman radio ini musisi sih yang akhir-akhir ini media sosial lagi rame soal pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce. Nih teman radio, dimana netizen terutama Swifties dibuat terharu ya, karena perjalanan Mbak Taylor yang penuh lika-liku patah hati ini akhirnya berakhir di pasangan yang tepat. Emang ya teman radio, kalau misalnya kita lihat seseorang tuh yang kayak patah hatinya tuh baru juga beberapa bulan atau beberapa tahun, bahagia, jatuh cinta, terus patah hatinya tuh lama, terus mulai lagi dengan yang baru gitu aja, terus diulang-ulang, terus pada saat kita lihat dia berakhir dengan pasangan yang tepat, pastinya bisa kita bilang ini kita terharu juga ya. Padahal pasangan ini juga ketemu waktu Travis memberikan Taylor Swift bracelet atau gelang persahabatan yang menjadi budaya saat konser di Eras Tour tahun 2023 silam, teman radio. Jadi budaya friendship bracelet di Eras Tour ini bukan hasil iseng saja, tapi bermula dari lirik lagu You're on Your Own Kid yang berbunyi "So make the friendship bracelet, take the moment and test it, you got no reason to be afraid," teman radua. Dan inti liriknya sih adalah jangan takut menikmati hidup dan mencoba hal baru. Dan sampai akhirnya Swifties memutuskan untuk literally tukaran friendship bracelet di Eras Tour ini. Dan lagu Your Own Kid ini punya pesan kalau yang bisa menolong dari kita ya pastinya cuma kita sendiri juga, teman radio. Dan hidup akan lebih mudah kalau misalnya kita menggantungkan kebahagiaan kita ke diri sendiri, bukan orang lain. Dan lucunya justru lagu inilah yang akhirnya melahirkan friendship bracelet, teman radio, yang mendatangkan Travis Kelce ke hidupnya. Dan pada akhirnya cinta datang ke hidup Taylor Swift, bukan lewat cara yang desperate, tapi setelah melewati galaunya All Too Well, You're Losing Me, bahkan sampai bertanya-tanya apakah dia pantas untuk menemukan cinta lewat lagu The Prophecy. Invisible String yang menyatukan mereka justru berasal dari hasil kreatifnya sendiri, hasil self-love-nya juga nih, teman radio. Dan setelah melihat kisah ini, rasanya kayaknya tidak salah untuk berbicara kayak fokus saja ke dirimu sendiri, lakukan hal yang memang kamu suka, nanti orang yang tepat juga pasti akan datang dengan sendirinya. Tidak perlu bikin target atau menulis kayak lagu seperti Taylor Swift ya, teman radio. Cukup kejar impian kamu sendiri, fokus di karir atau pendidikan, dan ikuti event-event yang memang kamu sukai juga nih. Kalau tidak ketemu jodoh, setidaknya kamu bisa tetap happy juga nih, teman radio. Ya, langsung aja teman radio, Linsa putarin kamu lagunya Taylor Swift di siang hari ini. Untuk kamu yang mau request juga boleh banget, Linsa masih tungguin hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih bersama di 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu, teman radio di 46 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Kita masih bersama di perjalanan hitlist yang hari ini. Anyway, teman radio, itu tadi Arsy Widianto ya, featuring dengan Rizia Jodi, Rindu Dalam Hati, requestan lagu dari Kak Ardi. Nah, sekarang ada Iqbal Al ya. Iqbal Al yang request lagunya Adrian Khalif dengan 2001 kali. Teman radio akan hadir ke ruang dengar kamu. Untuk kamu yang mau request juga, teman radio, boleh banget nih. Kita masih tungguin hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk kamu, teman radio, yang mau request boleh banget. Lagu yang relate sama kamu, lagu yang relate sama hostnya enggak ya, lagu yang relate sama kamu, lagu yang lagi banyak sering kamu dengar akhir-akhir ini, boleh banget di request barengan sama Linsa siang hari ini. So langsung aja kita dengerin, ada Adrian Khalif 2001 kali, requestan dari Iqbal.

0: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
1: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
0: Enggak deh.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: 98.8 FM Radio RRK dari teman terbaik kamu, teman radio jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Sekecilin saya kira untuk di perjalanan hitlist untuk jam request kita di hari ini ya, teman radio. Untuk kamu yang udah request, Linsa ngucapin terima kasih.

makasih banyak untuk kamu yang sudah request ya. Dan jangan sampai lupa untuk selalu request lagu pilihan kamu, lagu kesukaan kamu setiap hari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, pastinya di Pro 2 Kendari ya teman Pro 2. Anyway, saatnya Lin Sakiri live TikTok kita juga yang sudah bergabung, yang sudah kirim GIF, yang sudah tap-tap layarnya juga, yang sudah banyak komen temenin siarannya Linsa di siang hari ini. Terima kasih banyak ya teman radio. Nanti kita ketemu lagi di Santai Siang kapan-kapan lagi barengan sama Linsa ya. So teman radio, soalnya Linsa kiri karena jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita bersama untuk update beragam informasi bisnis di perjalanan mudah kreatif. Jadi pastikan teman produan untuk kamu tetap stay terus di Produ FM Kendari, teman terbaik kamu. Ada GC Lucy featuring Mawar The Jones tadi tanganku. Ini requestan terakhir dari Iqbal. So ini dia.

teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Radua, kita masih bersama di sajian santai siang kali ini. Update beragam info bisnis teman Radua untuk di perjalanan muda kreatif siang hari ini. Pastinya teman Radua, topik lensa siang hari ini adalah ada beberapa alasan kenapa produk premium tetap laris tapi harganya mahal nih teman Radua. Siapa tahu kamu bisa menjadikan ini beberapa sebagai alasan supaya produk kamu yang premium tuh tetap laris juga teman Radua, walaupun mungkin harganya mahal. Karena memang perbedaan harga antara produk premium dan produk biasa ini seringkali bisa dibilang cukup jauh ya. Walaupun seperti itu teman Radua, tapi banyak produk premium tetap bisa untuk menarik minat konsumen dan mempertahankan penjualan yang tinggi nih. Nah, fenomena ini tidak hanya terjadi sama barang-barang yang mewah, tapi juga dengan produk sehari-hari seperti kopi, makanan, pakaian, bahkan sampai barang-barang elektronik juga nih. Nah, bagi sebagian orang teman Radua, harga bukan satu-satunya faktor untuk menentukan pilihan kalau misalnya lagi belanja nih. Ada berbagai pertimbangan lain yang pastinya buat konsumen tuh bersedia untuk mengeluarkan biaya lebih besar untuk suatu produk juga nih. Ini kita bakal bahas alasannya satu persatu di perjalanan muda kreatif siang hari ini teman Radua. Alasan yang pertama adalah kualitas produk yang dianggap lebih baik. Jadi salah satu alasan utama konsumen memilih produk premium adalah persepsi kualitas yang lebih tinggi. Jadi banyak produk premium menggunakan bahan baku yang lebih baik, terus juga proses produksinya yang lebih ketat, atau bahkan teknologi yang lebih canggih dibandingkan dengan produk sejenisnya. Dan faktor ini sering kasih pengalaman penggunaan yang berbeda ya. Jadinya konsumen merasa mendapatkan nilai lebih dari harga yang dibayarkan. Dan dalam banyak kasus teman Radua, kualitas yang lebih baik juga pastinya berkaitan dengan daya tahan produk juga nih. Dimana barang yang bisa digunakan lebih lama terkadang dianggap lebih ekonomis ya dibandingkan dengan membeli produk murah yang harus sering selalu bahkan seringkali diganti ya. Dan karena itu sebagian konsumen tidak hanya melihat harga awal tapi juga mempertimbangkan manfaat yang didapatkan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Wondra 2, kalau ditanya alasan ya kenapa produk premium tapi walaupun mahal ya, tapi tetap laris juga adalah citra merek yang membangun kepercayaan. Karena merek punya peran besar nih untuk keputusan pembelian. Jadi produk premium biasanya dibangun lewat reputasi yang kuat dan juga konsisten selama bertahun-tahun, teman Pra 2. Jadi kepercayaan yang sudah terbentuk membuat konsumen itu merasa lebih yakin dengan kualitas ataupun juga layanan yang ditawarkan dengan suatu merek juga. Dan selain itu, merek premium ini sering diasosiasikan juga dengan standar tertentu yang sulit ditiru oleh pesaing. Dan ketika konsumen sudah punya pengalaman positif terhadap suatu merek, mereka tuh cenderung bersedia untuk bayar lebih untuk dapat produk yang dianggap terpercaya. Dan inilah yang buat kekuatan merek itu jadi salah satu aset paling berharga dalam dunia bisnis, teman radio. Next adalah juga pengalaman yang ditawarkan terasa berbeda juga. Jadi produk premium tidak hanya jual fungsi, tapi juga pengalaman teman radio, desain kemasan, pelayanan pelanggan, suasana toko, bahkan sampai detail kecil dalam penggunaan produk dirancang untuk kasih kesan yang lebih eksklusif. Dan pengalaman ini bisa menciptakan kepuasan yang tidak selalu ditemukan dengan produk yang dengan harga lebih rendah juga. Sebagai contoh teman radio, ada secangkir kopi premium tidak hanya dinilai dari rasanya, tapi juga dari suasana tempatnya, pelayanannya, dan juga cerita di balik produknya juga nih. Dan pastinya faktor emosional seperti ini sering mempengaruhi keputusan konsumen, yang akhirnya apa teman Pradu? Akhirnya harga yang lebih tinggi terasa lebih mudah diterima karena memang konsumen merasa dapat sesuatu yang lebih dari sekedar produk fisik.

0: Pradua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

98.8 FM Pradua Rere Kendari, teman terbaik kabu. Teman Pradua, alasannya yang selanjutnya juga adalah mencerminkan identitas dan gaya hidup. Karena memang bagi sebagian konsumen, produk yang digunakan untuk menjadi bagian dari identitas diri ini dan juga pilihan dengan produk premium seringkali berkaitan dengan nilai, preferensi atau juga gaya hidup yang ingin ditampilkan. Dan dalam kondisi tertentu, produk ini menjadi sarana untuk ekspresikan karakter dan juga selera pribadi. Next, teman Pradua, alasan kenapa yang produk premium ini tetap laris walaupun harganya mahal juga adalah kelangkaan yang meningkatkan daya tarik juga nih. Jadi teman Pradua, banyak produk premium sengaja diproduksi dalam jumlah terbatas ataupun juga punya distribusi yang lebih eksklusif ya. Dan strategi ini memang menciptakan kesan langka yang buat produk terasa lebih istimewa dibandingkan dengan barang yang mudah ditemukan di mana saja. Dan semakin sulit diperoleh, semakin tinggi juga daya tariknya bagi sebagian konsumen, teman Pradua. Dan produk premium tetap laris meskipun juga harganya mahal, bukan hanya karena kualitasnya tapi juga karena beberapa kombinasi yang tadi Linsa sudah sebutin satu persatu. Jadi banyak orang, teman Pradua, keputusan untuk membeli tidak selalu didasarkan dengan harga termurah, tapi dengan manfaat dan juga kepuasan yang dirasakan. Dan itulah sebabnya produk premium masih mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar yang pastinya semakin ketat juga nih.

Lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio RR Kendari Tuban Terbikemu. Masih bersama di perjalanan santai siang. Udah jam 1 siang teman radio, jangan sampai lupa untuk makan siang. Dan jangan sampai lupa juga untuk Linsa update kamu beragam informasi olahraga. Kita ke informasi pertama teman radio. Ada Indonesian Basketball Language atau IBL sudah menyelesaikan musim 2026, di mana kejutan besar dibuat oleh Bogor Hornbills dengan menjadi juara IBL 2026 usai mengalahkan Pelita Jaya Jakarta 3-2 di partai final yang memakai format best of three nih. Hornbills mengangkat trofi juara di markas Pelita Jaya PJ Arena setelah menang 64-61 di game kelima yang berlangsung pada Minggu 28 Juni lalu, di mana Hornbills ini praktis dua kali menang di PJ Arena pada final IBL 2026 dan mereka juga merebut game kedua. Ini menjadi sejarah baru teman radua, Hornbills baru kali ini bisa menjadi juara IBL dan klub ini berdiri pada Agustus 2021 lalu yang awalnya bahkan memakai nama Bumi Borneo. Jadi pemakaian nama Bogor Hornbills ini sendiri baru resmi dipakai pada November 2025 lalu sebelum IBL 2026 bergulir. Dan keberhasilan Hornbills menjadi juara IBL 2026 menjadi bukti ya kompetitifnya persaingan di Liga Basket tertinggi tanah air, dan dalam 5 musim terakhir muncul 5 tim berbeda yang menjadi juaranya. Tahun 2022 menjadi milik Satria Muda, kemudian setahun kemudian giliran Prawira Bandung yang juara, Pelita Jaya menjadi yang terbaik di IBL 2024, sedangkan musim lalu Dewa Unit juga menorehkan sejarah juara untuk pertama kalinya di IBL, dan praktis tim terakhir yang bisa mempertahankan gelar juara IBL adalah Satria Muda. Mereka juara di musim 2021 dan juga 2022. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir yang menyaksikan langsung game kelima final IBL 2026 bersama Sekjen Perbasi Nirmala Dewi dan Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko ini memuji kesuksesan Hornbills dan juga kompetitifnya persaingan di IBL. Dan meratanya persaingan di IBL ini membuat Erick Thohir berharap kalau Timnas Basket Indonesia juga semakin berprestasi karena para pemain bisa mendapat banyak pengalaman berharga selama bergulirnya Liga teman radio. Sementara itu, Sekjen Perbasi Nirmala Dewi berharap kesuksesan Hornbills dan juga Dewa Unit di musim lalu menjadi juara baru yang membuat daerah-daerah semakin bergairah memiliki klub basket profesional, dan kesuksesan Hornbills sendiri bisa memicu lahirnya tim baru IBL dari daerah baru. Siapa tahu teman radio, daerah selanjutnya adalah Sulawesi Tenggara. Ya, we never know.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari.

90.9 FM Radio RRI Kendari, teman taruh baiknya emang teman radio. Mungkin tadi kita update untuk informasi olahraga bagian basket. Nah kali ini kita ke info olahraga yang kuda-kudaan nih teman radio. Atlet berkuda junior Indonesia Brandon Toa sukses menorehkan tinta emas dalam ajang bergengsi AEF atau Mantena Cup CSI1, dan dia mampu menyelamatkan wajah merah putih dengan jadi juara di Equinara Horseport di GAAPP Pulau Mas Jakarta Timur. AEF atau Mantena Cup 2026 diketahui termasuk ajang tingkat Asia yang digelar pada 26 hingga 28 Juni 2026 lalu, dan turnamen ini diikuti oleh 18 atlet tangguh yang mewakili 13 negara. Brandon Toa sebagai perwakilan tuan rumah bersama kuda andalannya Lightning berhasil menjuarai AEF atau Mantena Cup 2026. Perjalanan Brandon merengkuh trofi juara tidaklah mudah tuan radua. Pada pertandingan hari pertama siswa kelas 10 sekolah cinta budaya ini sempat tercecer di peringkat ketujuh dan status sebagai wakil tuan rumah rupanya sempat membebani mentalnya, ditambah adanya kendala teknis di lapangan. Dan masalah ini berimbas dengan berkurangnya akurasi perhitungan Brandon saat melakukan lompatan bersama Lightning, dan tapi kegagalan di hari pertama justru menjadi bahan evaluasi berharga untuk bangkit di hari kedua. Masuk ke pertandingan hari kedua yang menggunakan artikel jump off, tensi perlombaan semakin memanas teman radua, di mana Brandon menunjukkan kelasnya dengan berhasil melewati babak pertama dengan status clear round bersama 4 kompetitor kuat lainnya dan memasuki babak penentuan atau jump off. Brandon ini tampil tanpa beban, dan bahkan dia dan kuda kesayangannya Lightning ini menunjukkan harmonisasi sempurna untuk melesat bahkan sampai tidak terkejar. Dan Brandon kembali membukukan hasil clear round sempurna dengan catatan waktu fantastis yakni 28,94 detik teman radua, dan catatan waktu tercatat ini sekaligus mengunci gelar juara kelas bergengsi Mantena Cup. Dan sementara posisi kedua diraih oleh rider Thailand Akara Konglampamuai yang menunggangi Tres Chikwi, serta posisi ketiga juga berhasil diamankan oleh atlet Indonesia lainnya yaitu Aisa Maidina Hakim bersama kuda Jenny Navidin teman pradua. Dan kemenangan manis di Jakarta ini tidak membuat Brandon cepat berpuas diri ya. Baginya kompetisi ini merupakan batu loncatan penting untuk menghadapi tantangan yang jauh lebih besar di tingkat regional dalam waktu dekat, dan rider muda berbakat ini langsung mengalihkan fokusnya ke Malaysia, dan dia dijadwalkan akan kembali membawa bendera merah putih dalam ajang Prime Minister Cup yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur pada 24 hingga 26 Juli 2026 mendatang.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam

Teman radio, teman terbaik kamu, update informasi olahraga ke ruang dengar kamu. Kita ke informasi terakhir, ada Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI, Imam Sujarwo, memastikan Raidel Toiran akan didaulat sebagai pelatih utama dalam mengawal Timnas Voli Putra Indonesia hingga Asian Games Oktober 2026. Menurutnya, mempertahankan Raidel Toiran ini bukanlah tanpa pertimbangan, teman radio. Selain berbagai faktor, dirinya juga melihat langsung selama proses pelatihan, terutama dalam bersiap menuju FSC Men's Volleyball Cup 2026. Kelahiran ini mampu membawa timnas mencetak sejarah memenangkan kejuaraan tingkat Asia untuk pertama kalinya hanya dalam waktu persiapan 2 minggu. Ditambah teman pro 2, kelahiran juga ini sudah lama berada di Indonesia, jadinya tahu betul pola permainan dan juga bakat-bakat atlet voli dalam negeri. Imam juga memastikan kalau pelatih Timnas Voli Putra Indonesia sebelumnya Sergio Veloso sudah pulang ke negara asalnya yaitu di Brasil, yang sebelumnya izin tinggal atau kita Sergio tidak keluar, jadinya tidak bisa mendampingi Timnas ke India. Dan PBVSI juga menargetkan Timnas Putra bisa berjaya di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Jadi mereka memang mau menang ya pastinya harus melihat dari berbagai aspek juga, dan kalau tidak menunjang untuk nanti menang ya kenapa mau dipasang juga untuk ikut kejuaraan. Dan pastinya nanti bisa dilihat juga untuk diamati bagaimana pada saat waktu memberikan pelatihan sendiri, dan langsung bisa dilihat juga nih teman radio untuk pelatih, karena memang yang kadang tuh sebenarnya penting bukan hanya atletnya tapi pelatihnya juga penting juga nih teman radio untuk di ajang olahraga seperti ini. Selamat teman radio, ini juga merupakan akhir kebersamaan untuk di perjalanan Sport Update masih di Santai Siang dan juga masih barengan sama Linsa di siang hari ini. Nanti teman radio pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita update beragam informasi entertain di perjalanan Pradua Tainment. Jadi pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua dari kendari teman terbaik kamu.

Sarapan Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. 90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio, udah pukul 2 siang ya, dan masih barengan sama Linsa, jangan bosan dulu ya. Ini akhir kebersamaan juga untuk di perjalanan santai siang nih. Tapi sebelum akhir kebersamaan barengan sama Linsa, Linsa mau update dulu beragam informasi entertain ke ruang denger kamu pastinya di siang hari ini. Revolove pasti senang teman Radua setelah mendengar kabar Red Velvet comeback di hari Senin kemarin tengah malam waktu KST, di mana girl group asal SM Entertain yang terdiri dari Iren, Solgi, Wendy, Joy dan juga Yeri ini resmi mengumumkan tanggal dan juga bulan mereka akan melaksanakan comeback. Dan Velvet ini akan comeback musim panas dengan mini album yang bertajuk Velvet Summer. Mini album ini akan dirilis di 3 Agustus 2026 nih teman Radua. Catat tanggalnya di bulan depan nih. Kira-kira Juli akan terasa lama gak sih? Dan melalui Instagram resminya di @redvelvet.smtown, Red Velvet ini merilis sebuah teaser yang berilustrasikan suasana musim panas di pantai, di mana di teaser ini ada ilustrasi seorang anak laki-laki yang sedang surfing, dan sesuai dengan yang dituliskan di caption Meet the Surfing Boy, juga ada ilustrasi Putri Duyung. Tentu saja teaser ini membuat Revolove semakin penasaran dengan konsep yang akan mereka bawakan di comeback kali ini teman Bradua. Red Velvet sebelumnya juga mengumumkan akan mengadakan fan count 2026 A Day in Red and Velvet dengan merilis poster di Instagram officialnya pada Senin di bulan Juni kemarin teman Pradua. Dan acara fan count ini akan dilaksanakan di Hwajeong Tiger Dome Universitas Korea pada tanggal 1 Agustus dan tanggal 2 Agustus. Dan dilansir dari Shompi pada Senin di 15 Juni lalu, hari pertama fan count ini akan bertepatan dengan hari jadi debut Red Velvet yang ke-12, dan pastinya momen ini bisa dibilang bermakna untuk para member dan juga para penggemarnya nih. Sementara itu, setelah merilis comeback solo pertamanya yang bertajuk Biggest Fan pada 30 Maret 2026 lalu, Iren menyapa penggemar dengan menggelar tur konser solo perdananya dengan tajuk I Will. Dan Iren memulai rangkaian tur ini di Asia pada 23 Mei 2026, mulai dari Seoul, Taipei, Macau, Singapura dan juga Bangkok. Dan saat ini Iren tinggal melaksanakan satu tur lagi di Bangkok pada tanggal 18 Juli mendatang. Sementara itu teman Radua, beberapa member Red Velvet juga disibukkan dengan proyek akting mereka. Diwartakan Zombie, Yeri tampil di drama Azure Spring yang tayang Mei lalu dan memerankan sosok anak muda yang melepaskan mimpi sebagai atlet renang profesional. Sementara akting Joy ini akan bisa disaksikan dalam drakor One of a Kind Romance, dan di sini dia berperan sebagai wanita biasa yang tanpa diduga menjadi manajer seorang artis top dengan luka di jiwanya Tak Mo I atau Kim Hyun Jin. Dan drakor ini dijadwalkan akan tayang pada paruh kedua di tahun 2026 ini. Pasti kamu lagi tunggu-tunggu ya teman Radua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Teman Radio, kita ke informasi selanjutnya. The China yang merupakan pasar film terbesar kedua di dunia setelah Amerika Utara. Tapi di balik raksasanya industri ini, teman Radio, ada sistem sensor domestik yang sangat ketat. Di mana sensor ini membuat puluhan film termasuk karya sineas papan atas China sendiri gagal tayang di negeri asalnya deh. Dampaknya, film-film ini kehilangan dokumen ekspor resmi dan juga otomatis tidak bisa masuk ke jalur distribusi bioskop komersial di negara lain termasuk Indonesia. Siapa nih pencinta dracin? Jadi alasan dari pencekalan film China ini mencakup spektrum yang sangat luas ya. Bukan hanya soal adegan vulgar, tapi juga kritik terhadap kebijakan sejarah pemerintah, terus juga penggambaran orientasi seksual, bahkan hal yang mungkin tidak terduga seperti tema perjalanan waktu dan juga visualisasi tahayul atau mungkin hantu di layar lebar ya, teman Pradua. Jadi memang ada beberapa film China yang gagal menembus bioskop komersial Indonesia karena memang pencekalan di negara asalnya lengkap. Dan juga pastinya sebelum masuk ke daftar film, penting juga untuk tahu kenapa sebenarnya begitu banyak film China bermasalah dengan sensor juga nih, teman Pradua. Nah, kalau misalnya dari rating film ini, mungkin kita harus paham ya, kalau rating film memang jadi langkah awal kenal bagaimana setiap negara melindungi penontonnya. Dan sensor film di China ini melibatkan larangan film yang dianggap tidak layak untuk beredar nih, termasuk penyuntingan konten yang ditolak oleh pemerintah, dimana sejak April 2018 lalu, semua film ditinjau oleh China Film Administration di bawah Departemen Publisitas Partai Komunis China, yang memang menentukan apakah, kapan, dan juga bagaimana sebuah film ini dirilis. Berbeda dengan Indonesia, yang menggunakan sistem klasifikasi usia ya, untuk semua umur kah, 13 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, ataupun juga 21 plus, China tidak punya sistem rating film seperti di Amerika Serikat atau juga Eropa, teman Pradua, di mana Henry Siling Lee, spesialis media di China, Executive Leadership Academy of Pudong, dikutip dari Fact and Detail, ini menyatakan kalau film yang ditayangkan di bioskop harus cocok untuk anak-anak, dan isu ini sudah diperdebatkan selama bertahun-tahun. Dan mengacu pada riset akademis dari Bridgewater State University, kalau daftar konten yang dilarang mencakup tema-tema seperti merusak reputasi negara, tahayul, soal agama, ataupun juga membicarakan revolusioner secara negatif, atau bahkan menampilkan apapun yang bentuknya ilegal juga nih, teman Pradua. Dan sebagaimana dikutip dari NPR, jurnalis Eric ini yang menulis buku dari Red Carpet Hollywood China and the Global Battle for Cultural Supremacy, menjelaskan kalau memang ada daftar aturan literal yang digunakan sensor di Beijing sebagai semacam checklistnya juga nih, teman Pradua. Dan memang ada beberapa film China yang bisa dibilang tidak dapat izin tayang, termasuk juga di Indonesia juga, teman Pradua. Jadi kalau misalnya kamu lihat-lihat, aduh kenapa-kenapa, nah jangan dedaknya kenapa ya. Pertanyaan yang sering muncul memang, kenapa film yang dicekal di China ini tidak bisa tayang di Indonesia? Jawabannya ya pastinya terletak di mekanisme distribusi internasional. Jadi semua film yang diproduksi di China ataupun juga yang diimpor dari luar negeri wajib menjalani proses review dan juga memperoleh film public screening permit atau izin penayangan publik film sebelum bisa dirilis. Dan film tanpa izin ini tidak punya jalur distribusi resmi. Dan ketika sebuah film China tidak dapat izin tayang di negaranya sendiri, pastinya film ini praktis kehilangan akses ke jaringan distribusi internasional yang sah. Dan di Indonesia sendiri, teman Pradua, lembaga sensor film atau LSF ini bekerja sama dengan pengusaha bioskop untuk memastikan kalau hanya film yang punya dokumen legal saja yang lengkap pastinya yang bisa beredar. Jadi sepanjang 2025, Tiongkok ini tercatat sebagai salah satu dari 10 negara asal film impor terbanyak di Indonesia, tapi hanya film yang sudah lolos sensor di kedua negara yang bisa sampai ke layar bioskop tanah air.

0: Pradua Filman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panikku.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Teman terbaik kamu.
2: 90.8 FM Radio RR yang dari Teman Terbaik Kamu. Teman Radio jelang tanda waktu pukul 15 waktu Indonesia tengah, saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu nih Teman Radio, karena nanti jam 3 sampai jam 7 malam kita akan bersama untuk di perjalanan sore ceria. Tapi bukan barengan sama Linsa, ada sama siapa di studio yang sudah hadir juga di sore hari ini ya.
3: Halo.
2: Aduh ekonya. Gimana hari ini? Hari Selasanya.
3: Iya, alhamdulillah cerah, ceria, sehat, bahagia, Allahu Akbar.
2: Yes, Allahu Akbar takbir. Oke deh, jadi masa akan nemenin Teman Radio sampai tutup siaran ya?
3: Betul, sampai jam 3 pagi kita nonton bola.
2: Aduh,
3: lagi.
2: Aduh, ya. Oh ya nonton bola. Betul. Ya. Kamu pegang Portugal atau Argentina sih?
3: Argentina dong.
2: Apa karena Portugal udah kalah,
3: betul,
2: makanya kamu pegang Argentina langsung?
3: Betul.
2: Nih?
3: Betul, pokoknya untuk Linsa, yes, Selasa ini, setelah ini istirahat dulu ya.
2: Oke, okay,
3: nanti Dimas yang gantian jaga, ini sore ceria.
2: Untuk Dimas, selamat bertugas. Oke, okay, Teman Radio, soalnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu. Nanti Dimas akan nemenin kamu di perjalanan sore ceria. Apalagi nanti sore di perjalanan bisik, Dimas punya bintang tamu yang luar biasa juga nih Teman Radio. Jadi pastikan kamu tetap stay terus. Thank you banget udah nemenin Linsa di hari ini. Kita ketemu lagi besok. Sampai jumpa.

0: Pro 2. Pro
1: 2. Selamat sore teman Pro 2. Inilah info Pro 2 bersama saya Dimas Ananta Setiadi. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2. Ada kabar penting untuk kamu yang sering bertransaksi secara digital. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkapkan bahwa hingga akhir Juni 2026, mereka telah memblokir lebih dari 557 ribu rekening yang diduga terkait penipuan keuangan. Langkah ini dilakukan setelah menerima lebih dari 608 ribu laporan melalui Indonesia Anti-Scam Center atau IASC. Kabar baiknya, dana korban yang berhasil diamankan mencapai sekitar 674 miliar rupiah dan hampir 197 miliar rupiah diantaranya sudah berhasil dikembalikan kepada korban. Meskipun begitu, OJK mengingatkan kita bahwa angka ini kemungkinan baru sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya karena masih banyak korban yang memilih untuk tidak melapor. OJK mengingatkan, semakin cepat korban melaporkan penipuan, semakin besar juga peluang dana bisa diselamatkan sebelum dipindahkan ke rekening lain. Jadi jangan ragu untuk segera bertindak jika merasa menjadi korban. Kita beralih ke informasi berikutnya. Untuk kamu yang belakangan ini sempat melihat antrian panjang di beberapa SPBU di Kota Kendari, tidak perlu panik teman Pro 2. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan stok BBM, baik Pertalite ataupun Pertamax, di full terminal dan seluruh SPBU di Kota Kendari saat ini aman. Menurut Pertamina, meningkatnya antrian dipengaruhi oleh naiknya konsumsi Pertalite dalam beberapa hari terakhir. Salah satu penyebabnya adalah momentum libur sekolah yang membuat mobilitas masyarakat semakin meningkat, termasuk banyaknya kendaraan dari berbagai daerah di Sultra yang masuk ke Kota Kendari. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Pertamina mengoptimalkan distribusi BBM ke SPBU yang memiliki tingkat konsumsi tinggi dan terus memperkuat pengawasan program subsidi tepat agar penyaluran Pertalite benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Kita masuk ke informasi terakhir. Ada kabar positif dari Kota Kendari, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Kendari mengajak seluruh personil dan masyarakat untuk ikut kerja bakti membersihkan kawasan taman kota. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menciptakan ruang publik yang bersih, indah sekaligus nyaman untuk dinikmati bersama. Kepala Satpol PP Kota Kendari, Maman Firmansyah mengatakan, kerja bakti ini bukan sekedar membersihkan taman, tetapi juga menjadi cara untuk menumbuhkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan di Kota Kendari. Lewat kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin sadar bahwa menjaga kebersihan taman dan ruang terbuka hijau adalah tanggung jawab bersama. Karena lingkungan yang bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga bikin aktivitas dan waktu bersantai kita sebagai warga Kota Kendari jadi lebih nyaman. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan Dimas di Sore Ceria pukul 13, pukul 15, 00 waktu Indonesia Tengah.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari. Video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

90,8 Pradua Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradua dimanapun kamu berada. Akhirnya Dimas kembali menyapa kamu ya di udara di hari Selasa tanggal 7 bulan 7 tahun 2026. Tanggal yang bulan cantik nih teman Pradua, 7-7-2026. Ada apa ya? Semoga hari ini kamu tetap sehat, baik, dan juga happy ya teman Pradua menjalani hari Selasa ini. Dan di sore hari ini Dimas akan menemani kamu hingga pukul 7 malam. Pastinya di sore ceria, pastinya banyak yang spesial yang udah Dimas siapin. Dan di jam 3 hingga jam 4 ini Dimas juga mau kasih kamu informasi lokal yang menarik, yang patut banget kamu ketahui bersama teman Pradua. So, jangan ganti frekuensinya, nanti Dimas akan kembali lagi dengan informasi yang menarik di Sherlock pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana teman Pradua.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey,
1: apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Teman Pro 2, kalau beberapa hari ke depan kamu lihat ada razia kendaraan di jalan, jangan langsung panik ya. Soalnya mulai tanggal 6 sampai 31 Juli 2026, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara lewat Bapenda ini lagi menggelar razia kendaraan bermotor serentak di 17 kabupaten dan kota. Razia ini bukan cuma untuk ngecek surat-surat kendaraan aja teman Pro 2, tapi juga untuk mengingatkan masyarakat yang mungkin pajak kendaraannya masih menunggak gitu ya. Jadi kalau SNK dan pajak kendaraan kamu masih aktif, ya udah nggak perlu khawatir gitu. Menurut Bapenda Sultra, kegiatan ini memang rutin dilakukan setiap 3 bulan teman Pro 2, dan lokasi razianya juga bakal berbeda-beda di setiap daerah ya, disesuaikan dengan hasil koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota. Dari razia sebelumnya, teman Pro 2, ini ada fakta bahwa pemerintah ini berhasil menghimpun sekitar 4 miliar rupiah dari pembayaran pajak kendaraan bermotor loh. Wow, artinya masih banyak kendaraan yang ternyata belum memenuhi kewajibannya. Jadi, daripada kamu deg-degan pas ngelihat ada razia ya teman Pro 2, mending cek lagi masa berlaku SNK kamu sama pajak kendaraan bermotor kamu. Selain membuat perjalanan kamu ya di kota Kendari ini lebih tenang, pajak yang kita bayarkan juga ikut ngedukung pembangunan daerah gitu. Jadi yuk jadi pengendara yang tertib, aman, dan pastinya taat dengan aturan.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kau. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, kak. Ku marah, kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kau stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Teman Pro2, pernah gak sih kamu kepikiran untuk bikin film, tapi langsung minder karena ngerasa harus punya kamera mahal kah? Atau tim yang super lengkap kah? Perlu skill tentang penyutradaraan kah? Padahal teman Pro2, yang paling penting itu bukan alatnya sekarang, tapi adalah ide dan juga niatnya. Nah, lewat Dandes Communication Film Festival, anak-anak muda di Kendari diajak buat berani menuangkan cerita lewat karya film. Festival ini tuh jadi ruang belajar untuk mahasiswa ya, dan juga pelajar pastinya, untuk menunjukkan kreativitas, berbagai sudut pandang ya tentang dunia film, sampai menyampaikan pesan-pesan yang positif lewat layar gitu teman Pro2. Jadi dalam program Sore Ceria Pro2 Kendari kemarin, narasumber Muhammad Hamzah Altafariza Abu Nawas dan juga Dexi Natalia Uni ini menyampaikan juga kalau proses bikin film itu bukan cuma soal hasil akhirnya, tapi yang paling seru adalah proses productionnya teman Pro2. Dimas setuju banget ya, karena ya sebagai mantan orang film, bikin film itu seseru kamu melakukan hobi teman Pro2 gitu. Jadi kalau misalnya kamu udah pertama kali bikin film ya, terus kamu udah merasakan bagaimana serunya, hektiknya proses production film itu, kamu akan ketagihan dan mungkin bisa jadi passion teman Pro2 ya. Apalagi sekarang teknologi udah jauh lebih gampang dicari ya. Bahkan dengan kamera smartphone aja sekarang udah bisa bikin film ya, ditambah dengan cerita yang kuat, ditambah juga dengan teknologi artificial intelligence, kita bisa combine ya hasil pemikiran kita sama AI supaya bikin satu ide cerita yang bagus banget untuk dibuat film. Iya gak sih? Jadi kalau misalnya selama ini kamu ngerasa punya cerita yang bagus, layak didengar teman Pro2, ini mungkin saatnya, sudah saatnya kamu ya cuma jadi penonton. In the next level, you should be the one who create the film, teman Pro2 ya. Selanjutnya kamu harus bisa jadi kreator film, teman Pro2. Siapa tahu karya pertama kamu itu justru lahir dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Gitu teman Pro2, karena setiap film hebat selalu dimulai dari satu kebiasaan keberanian, yaitu berani bercerita.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewak terima lamaran Sri Duan itu, ha? Tentulah Etek dah jadi istri perwira dari dulu.

Masih bersama Dimas, teman Pro 2 di sharing informasi lokal nih ya. Nah, Dimas mau kasih informasi lagi, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu dengar kata sensus ekonomi, mungkin yang langsung kepikiran sama kita semua ya sebagai anak muda adalah angka, survei gitu ya, data sama pemerintah gitu. Padahal ini dampaknya langsung dirasakan sama kita juga sebagai anak-anak muda loh, teman Pro 2. Besok Rabu 8 Juli 2026 ya, RRI Kendari bakal ngobrol bareng Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Kendari lewat dialog interaktif bertema Sensus Ekonomi 2026, untungnya apa nih untuk anak muda. Nah, kenapa ini penting teman Pro 2? Karena data dari Sensus Ekonomi itu nantinya dipakai pemerintah untuk melihat perkembangan dunia usaha. Dari situ kita bisa disusun nih, dari situ bisa nih langsung disusun kebijakan yang lebih tepat, kayak membuka peluang kerja baru gitu, mendorong lahirnya UMKM-UMKM baru, menarik investasi-investasi baru, sampai mendukung perkembangan ekonomi kreatif yang sekarang lagi banyak digandrungi sama anak-anak muda, teman Pro 2. Jadi, kalau misalnya kamu punya bisnis online misalnya gitu, atau kamu jualan makanan, PO-PO gitu, atau bikin konten kah, jasa desain gitu ya, atau baru ngerintis usaha kecil-kecilan, data yang dikumpulin lewat sensus ini tuh bisa banget loh jadi dasar lahir kebijakan yang lebih berpihak pada kita sebagai pelaku usaha muda gitu, teman Pro 2. Makanya jangan anggap sensus itu cuma urusan statistik aja gitu, urusan pemerintah aja yang kita tuh gak mau ikut berpartisipasi di dalamnya. Di balik setiap data yang dikumpulkan, itu pasti ada peluang untuk menciptakan masa depan ekonomi yang lebih baik, teman Pro 2. Jadi, besok jangan lupa tuh buat kamu yang memang mau tahu gimana tuh keseruannya ya. Apa sih untungnya buat anak muda nih terkait Sensus Ekonomi 2026? Besok di Bisik Pro 2 RRI Kendari akan kehadiran teman-teman atau kakak-kakak dari BPS, teman Pro 2. Dan kita semua akan tahu nih ya, bahwa sensus itu bukan sekedar angka, tapi tentang peluang kerja dan juga peluang usaha untuk anak-anak muda.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Teman Pro 2 semuanya, jangan kemana-mana ya, karena nanti di jam 4 sore Dimas bakalan kehadiran tamu spesial di Bincang Asik nih ya. Seperti biasa, bisik itu Dimas gak akan sendiri, Dimas kehadiran tamu yang sangat spesial. Ada banyak perempuan-perempuan cantik di studio Pro 2 Kendari. So, teman Pro 2, kalau misalnya besok itu kita juga akan kehadiran tamu spesial, kita akan bahas yang lebih berkaitan sama anak muda ya. Hari ini juga kita akan ngobrolin sesuatu yang sangat ringan ya, berkaitan sama prestasi generasi-generasi muda kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,8 Pro 2 Kendari, karena masih ada Dimas, teman terbaik kamu.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Akhirnya ya kita ketemu di jam 4 sore di segmen Bincang Asik Bisik. Dan seperti yang sudah Dimas janjikan ke kamu semua teman Pro 2, sore hari ini Dimas gak sendiri. Dimas ya jadi yang paling ganteng di ruangan ini. Bener dong, karena narasumber Dimas semuanya perempuan ya. Hebat semuanya nih, perempuan-perempuan hebat semuanya. Empat narasumber yang spesial yang akan membuktikan ya teman Pro 2 kalau anak-anak muda itu hebat, berprestasi, dan lahir dari karakter yang dibentuk baik di rumah dan juga di sekolah dengan cara terbaiknya masing-masing. Sudah bersama Dimas di studio Pro 2 Kendari ada Alivia Ilkhairia. Hai, mana Alivia? Boleh dideketin lagi sayang mic-nya. Hai Alivia.
1: Hai.
0: Oke, hai, gimana kabarnya? Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Oke, selain Alivia ada juga Ainaya Fathiyaturrahma. Halo.
2: Hai.
0: Halo Ainaya. Aku manggilnya apa nih?
2: Naya aja.
0: Naya aja.
2: Iya.
0: Naya sama Alivia.
2: Iya.
0: Oke, siap. Dua-duanya udah pakai crown nih. Crownnya mirip banget sama yang aku pernah lihat ya. Bagus banget bling-bling ya. Dan teman Pro 2 ya, mereka adalah dua siswi berprestasi dari SDN 98 Kendari yang sukses mengharumkan nama daerah ya lewat berbagai ajang baik tingkat regional, nasional, bahkan mungkin selanjutnya ada international level gitu. Amin ya. Terus hadir juga bersama kita di studio Pro 2 Kendari ada Ibunda, Ibu Sumarni. Halo Bunda. Sehat ya? Alhamdulillah. Serta ada guru yang mendampingi di sekolah, ada Ibu Siti Rahmatia Saliha.
3: Boleh klarifikasi ya?
0: Boleh.
3: Ya, mungkin sudah naik jabatan kali ya jadi kepala sekolah.
0: Oh, siap. Ada kepala sekolah yang hadir juga mendampingi dua siswi berprestasi ya.
3: Sudah melihat mungkin panggilannya Titi aja.
0: Titi, oke, siap Bu Titi. Siap. Teman Pro 2, di sore hari ini kita akan ngobrolin tentang satu tema yang keren banget nih ya. Generasi muda berprestasi dan berbakat dari guru dan juga orang tua yang hebat. Wow. Kita sebelum masuk ke dalam ya, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan, ini di tampilan kalau misalnya teman Pro 2 nonton live TikTok kita, ini banyak banget piala di depan semua. Ada yang gold ya kan, ada yang silver, ada juga yang bronze gitu ya. Semuanya ini ada kaitannya sama modeling ya. Betul ya?
2: Iya.
0: Oke, cakep banget. Kita mau kenalan dulu nih sama dua siswi berprestasi dulu. Ada Livia sama Naya.
2: Iya.
0: Livia, kamu kelas berapa?
2: Kelas 4.
0: Kelas 4, oke okay. Ya. Kalau Naya juga sama?
2: Enggak.
0: Oh enggak, kelas berapa sayang?
2: 5.
0: Kelas 5, oke okay, ya. Beda 1 tahun ya.
2: Iya,
0: ya. Oke, okay. Ini banyak yang nanya bunda di TikTok juga ya. Sebenarnya kembar enggak sih? Enggak ya, boleh, silakan bicara.
2: Banyak yang bilang dibilang kayak gini, kembar ya? Aku bilang enggak, cuma saudara beda 1 tahun.
0: Saudara beda 1 tahun ya. Oke, di sekolah yang sama, ikut kompetisi yang sama gitu ya, berprestasi pula dua-duanya. Mantap banget nih. Tapi teman-teman banyak juga yang pengen tahu nih, adik-adik manisku, kamu memang suka modeling atau catwalk gitu?
2: Suka.
0: Suka ya? Siapa yang ajarin pertama kali? Bunda kah? Mama? Atau bu guru? Atau ibu kepala sekolah?
2: Dulu gak ada yang ngajar, cuma belajar sendiri.
0: Belajar sendiri? Oke, suka lihat-lihat kayak apa?
2: Suka lihat-lihat di TikTok biar kita bisa makin
0: keren, ya. Makin pulen tuh ya catwalknya ya. Makin berprestasi pastinya. Berarti suka lihat Putri Indonesia?
2: Suka.
0: Suka ya. Apakah kamu berdua calon Putri Indonesia Sulawesi Tenggara? Amin ya.
3: Diaminkan dengan banyak ya.
0: Amin ya Allah, amin. Oke, siap. Selain sekolah dan selain kompetisi ya, boleh dikasih tahu dong ke teman-teman yang nonton di live TikTok kita sama di radio, kegiatan sehari-harinya Alivia sama Aina, Inaya apa nih gitu.
3: Apa?
0: Apa
3: kegiatan
0: hari ini? Ngaji. Ya, boleh.
2: Kegiatannya ngaji.
0: Wow. Terus?
2: belajar terus.
0: Terus?
2: Kembangkan bakat.
0: Mengembangkan bakat. Latihan catwalk.
2: Iya,
0: ya kan? Oke. Sama Naya juga?
1: Iya. Biasanya itu ngaji, mengembangkan bakat biar supaya tambah keren.
0: Iya,
1: kayak di internasional atau dimanapun. Asik. Biar bisa juara.
0: Amin. Keren banget loh teman Pro 2 ya. Amin. Memang ya kalau misalnya udah cinta dengan dunia permodelan ya dari SD lagi, insya Allah nanti besarnya jadi nih bunda. Amin gitu ya. Oke, sebagai informasi teman Pro 2, tahun ini tuh Alivia berhasil menjadi juara 2 Mini Miss Suprastars Indonesia sekaligus Mini Miss Culture. Kalau Ainaya, Ainaya juga meraih juara 3 Mini Miss Suprastars Indonesia dan juara Talent Modeling Indonesia. Wow. Dan juga Mini Miss Culture nih tahun ini. Wow. Gimana perasaan kamu semua berdua nih waktu nama kamu dipanggil sebagai juara?
2: Perasaan saya itu cukup bangga dan tingkatkan lagi di nasional.
0: Oh iya, mantep.
3: Cukup bangga benar.
0: Ya, kalau Naya?
1: Ya, aku juga mau tingkatkan. Tapi waktu nama aku disebut waktu juara 3, pelatih aku agak kecewa.
0: Harusnya juara 1 ya.
1: Iya.
0: Iya benar Bu.
1: Ditingkatkan
0: benar.
1: Lagi.
0: Betul. Kemarin juara 3 di nasional kan?
1: Iya.
0: Di Suprastars Indonesia kan?
1: Iya.
0: Di Batam.
1: Iya.
0: Aku udah sempet tahu nih ajang Suprastars Indonesia waktu itu diselenggarakan di Batam. Sempet jalan-jalan ke Singapura juga nggak?
1: Sempat.
0: Mantep. Masih SD loh teman Pro 2 udah bisa jalan-jalan ke Singapura lewat kompetisi model tingkat nasional. Keren banget. Boleh cerita sedikit nggak Suprastars Indonesia itu waktu yang kamu ikutin di Batam itu ajang apa? Kamu ngapain aja di sana? Penilaiannya apa yang dilihat sampai kamu akhirnya bisa dapet tuh crown cantik banget di kepala kamu? Apa? Suprastars Indonesia dia ngapain?
1: Ya
3: waktu kegiatan di kamu ngapain aja?
0: Ada sesi unjuk bakat.
1: Ada sesi untuk unjuk bakat. Terus habis itu kita ada juga untuk photoshoot. Ada, ada.
0: Ada, okay.
1: Ada.
0: Sama kayak miss-nya, kamu kan mini miss-nya ya?
1: Iya.
0: Yang SD, yang apa, pre-teen ya?
1: Itu, pre-teen itu, oh ada.
0: Ada
1: per
0: ya?
1: Per kategori itu ada.
0: Oke. Kalau kamu berdua masuknya ke kategori apa?
1: Mini miss.
0: Mini miss, oh
1: iya. Iya, dua-duanya.
0: Miss ya. Terus dua-duanya juara?
1: Iya.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Bunda juga kemarin sempat dampingin ke Batam?
3: Iya, sempat dampingin.
0: Sempat dampingin. Gimana waktu itu persiapan yang kalau dari Bunda sendiri?
3: Dari Kendari kami sudah persiapkan kostum, kemudian mereka sudah persiapan untuk catwalk. Kemudian tiba di sana ya alhamdulillah luar biasa kegiatan.
0: Asik.
3: Tiap malam harusnya bangun jam 5 subuh, sudah bangun jam 2.
0: Astaga. Jam 2 pagi.
3: Jam 2 subuh selama 4 hari. Tapi mereka lakukan kegiatan berbeda-beda tempat.
0: Oke. Okay.
3: Yang satu hari pertama di tempat kegiatan pertama di hotel, kemudian yang kedua di mall, kemudian yang ketiga kembali lagi ke Blue Fire.
0: Okay.
3: Kemudian yang terakhir final kembali lagi ke Blue Fire.
0: Oke, siap.
3: Tapi hari yang kedua ke Singapura.
0: Oke. Padat banget jadwalnya ya, Bunda.
3: Memang
0: ya.
3: Memang padat jadwalnya banget. Tapi alhamdulillah memuaskan. Kemudian tiba di sana juga happy. Karena kita keliling, diantar kemana-mana, di tempat-tempat wisata. Ya alhamdulillah, happy-nya luar biasa.
0: Happy-nya
3: semangat
0: luar biasa.
3: Ya anak-anak.
0: Asik.
3: Insya Allah kita akan ke Thailand.
0: Wow. Insya Allah ke Thailand. Ini lanjutannya Suprastars.
3: Ada perintah bahwa kita harus ke Thailand untuk tahun ini. Tapi insya Allah, insya Allah.
0: Berdua? Satu?
3: Yang jelasnya kalau berangkat satu harus dua orang.
0: Oke.
3: Ketika saya berangkatkan satu orang, maka yang satu akan merasa cemburu.
0: Benar juga ya.
3: Jadi harus berangkat dua orang.
0: Oke, siap-siap.
3: Oke, halo, makasih.
0: My God, teman Pro 2 ternyata dari juara Suprastars Indonesia ya, dari Tourism Ambassador Sultra ya. Ini akhirnya berlanjut juara nasional, berlanjut ke tingkat internasional. Wih, akhirnya ada mini-miss kita, Noah ya. Siap-siap. Lanjut nih ya. Kalau itu tadi dari Bunda, gimana kalau dari Ibu kepala sekolah sekaligus jadi pendidiknya Olivia sama Naya nih di sekolah. Gimana Ibu sosok adik kita berdua ini di sekolah?
3: Ya, sebenarnya Naya sama Via ini saya kan masuk di SD 98 sebagai kepala sekolah itu dimulai dari bulan 12 ya.
0: Oke.
3: Track record mereka sejak saya kulik-kulik.
0: Asik.
3: Kebetulan ada salah satu guru seperti kepala perpustakaan itu yang selalu mendampingi mereka di sekolah, namanya Kak Ning ya. Kak Ning paling respect dengan mereka dan kalau dilihat secara keseharian di sekolah ini sama seperti anak-anak yang lainnya, sederhana gitu, sederhana banget penampilannya. Makanya ketika mereka sudah menunjukkan perform seperti ini, saya juga agak sedikit kaget ya. Artinya ada dua di sini, dua kepribadian. Ya kalau di sekolah mereka sederhana juga, maksudnya mengikuti pelajaran seperti biasa, ya sama seperti anak-anak lainnya. Ya prestasinya juga artinya dibandingkan dengan pencapaian saat ini mungkin lebih dominan di kegiatan di
0: sekolah. Akademik ya?
3: Tapi bagi kami di sekolah, seperti saya pribadi kan, biar bagaimana di kurikulum terbaru ini di Komer, kami mendahulukan minat dan bakat anak-anak. Ya disesuaikan minat bakat, jadi apapun mereka punya keinginan untuk tampil, bukan hanya mereka berdua, siapapun itu anak-anak di sekolah, kami selalu respon positif, memberikan motivasi tentunya. Dan seperti biasa, setiap kalau ada lomba itu ibunya memberitahukan ke sekolah, dan kami biasanya meluangkan waktu untuk mendampingi mereka di luar sekolah seperti itu, setiap penampilan. Aja mungkin kalau di Thailand bisa
0: ya, harusnya sih bisa ya, nggak pakai visa nih Bu ya, tinggal jalan-jalan. Oke, jadi dapat support yang luar biasa juga dari sekolah ya. Teman-teman gimana sayang? Kalau teman-teman di sekolah, di kelas kak?
1: Di kelas itu biasanya suka dukung, semoga kita bisa mendapatkan crown.
0: Amin, ini udah dapat ya, alhamdulillah. Ini
1: semoga di internasional lagi dapat crown.
0: Amin. Nah ya nih ya, aku melihat bibit-bibit itu nih. Insya Allah 10-11 tahun lagi ya. Amin. Gitu. Kalau Via gimana? Support teman-teman di sekolah atau di kelas gimana?
2: Selalu disupport dan dibilang apapun yang terjadi harus terima. Yang penting nanti di internasional dapat winner ya.
0: Amin. Ini doa atau amin kita bersama ya. Amin. Bunda, gimana nih ngelihat anak-anak putri-putri tercinta yang memang punya passion atau punya minat ketertarikannya di dunia modeling? Apakah Bunda terus dorong terus atau gimana nih?
4: Iya, terima kasih. Saya sangat mendorong mereka. Kemudian saya sangat puas kemudian dengan prestasi yang mereka miliki selama ini. Walaupun juara dan tidak, saya selalunya support.
0: Oke,
4: gitu.
0: Siap.
4: Karena namanya bermain, sama berjudi, sama juga main bola. Ada yang menang, ada yang kalah.
0: Betul.
4: Gitu. Jadi segala sesuatu yang mereka lakukan harus kita selalu terima. Jangan kita berputus asa, hari ini tidak menang, besok kita tidak mau lagi, enggak boleh. Harus kita selalu semangat sebagai orang tua. Apapun prestasi anak kita, maka kita harus mendukung dengan sepenuh hati. Oke.
0: Amin. Cakep nih Bunda ya. Jangan-jangan Bunda pernah ikut
3: kepala sekolah juga.
0: Oh, Bunda kepala sekolah juga. Masya Allah. Emang beda ya auranya teman-teman berdua, ibu-ibu di depan saya ini luar biasa gitu ya. Tapi ngelihat putri-putri nih Bunda, apa yang ditanamkan sama beliau-beliau, sama adik-adik kita ini?
4: Begini, saya juga sebenarnya sempat heran karena menurut saya pribadi saya tidak pernah ada di dunia modeling ini.
0: Wow.
4: Karena untuk kehebatan mereka, anak-anak berdua, Olivia sama Ainaya, saya sangat bangga kenapa tiba bibit itu muncul ke mereka. Harusnya ke saya dulu baru ke anak-anak. Gitu loh. Tapi dengan perkembangan dunia sekarang, mungkin dari HP, TikTok, apa semua. Mungkin dari situ mereka melihat sehingga timbul bakat di pribadi mereka masing-masing begitu.
0: Oke, okay. Intinya melihat dulu bakatnya ya. Ini berarti nggak ada turunan sama sekali ya?
4: Nggak ada.
0: Minatnya langsung dari hati mereka sendiri ya?
4: Iya, nggak ada.
0: Kalau support dari ayah gimana?
4: Ayah itu harus dia yang support sekali, iya, karena dia sebagai donatur.
0: Oh iya benar.
4: Dan dia juga sebagai owner kami bertiga, iya. Mau kemana pun tanpa finansial itu tidak bisa terjadi.
0: Betul.
4: Jadi harus mendukung ayah dan ibu, itu kuncinya.
0: Betul. Setuju banget nih ya, apalagi nanti international level nih nextnya ya. Amin.
4: Amin.
0: Dari Singapura ya kan, iya, ke Thailand, iya, gitu. Bagus di sana, kamu harus coba keliling-keliling kota, iya, Bangkok. Rencana di Thailand mana? Udah tahu belum?
4: Belum
0: ya?
4: Informasi
0: belum
4: dari
0: ada informasi.
4: Pak Carlo.
0: Siap. Harus jalan-jalan ya. Kamu searching mana-mana aja yang mau di yeah, disempetin untuk visit ke Bangkok atau ke Thailand ya. Oke, lanjut nih, mumpung belum break nih kita, untuk Alivia sama Naya. Kan kamu padat banget nih jadwalnya ya,
1: yeah.
0: Sekolah, misalnya yeah, ngaji atau ada les kah, yeah. Gimana bagi waktunya main sama teman-teman sayang? Gimana?
1: Kalau waktu main-main, kalau waktu ada jadwalnya, pasti itu nggak main.
0: Nggak main?
1: Nggak.
0: Okay.
1: Kalau misalnya nggak ada jadwal, boleh main.
0: Oh gitu.
1: Tapi nggak lama.
0: Tapi nggak lama?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kadang itu waktunya bisa cuman sore.
0: Sore aja ya?
1: Iya.
0: Oke. Sekolah kayak sampai jam berapa sayang?
1: Sampai jam
3: sore jam 4.
1: Okay. Ya.
0: Okay.
1: Kadang itu main-main hampir mau jam maghrib gitu.
0: Siap.
1: Kayak jam 4 atau jam 5 itu baru boleh main.
0: Siap. Mantap. Kalau Via gimana?
3: Sama.
0: Sama ya. Oke, okay, emang ini selalu berdua terus Bunda?
3: Iya.
0: Selalu kemana-mana berdua gitu.
3: Iya.
4: Okay. Selalu berdua, kemudian mau ke masjid berdua, kemudian mau mengaji harus berdua. Pokoknya kemana-mana harus berdua, walaupun sebentar-sebentar berantem lagi mereka berdua.
0: Namanya juga saudara ya. Oke, okay. Ini menarik nih, aku mau nanya ke Bunda dulu baru nanti ke ibu kepala sekolah, okay, ya. Bunda,
3: iya,
0: tadi yang diajarkan itu adalah ini akhlak spiritual, ngaji Bunda, ini kayaknya baru kali ini nih saya dapet ya pendidikan karakter yang bagus banget nih, religius, spiritual yang benar-benar ditanemin. Sengaja dikasih seperti itu atau memang udah bentukan VOC, didikan VOC nih supaya mereka ngaji, jangan tinggalin ngaji gitu. Gimana?
4: Ini kan mereka baliknya dari sekolah jam 4. Terus ayahnya prosedur itu harus ngaji dulu baru main.
0: Okay. Nah,
4: jadi kalau jam 4 balik dari sekolah, jam 5 itu harus mereka sudah persiapan mau ke tempat ngaji.
0: Okay.
4: Sampai jam 7 malam.
0: Mm-hmm.
4: Setelah itu baru ada latihan catwalk kalau mereka persiapan mau ke nasional begitu.
0: Okay, yeah. Okay.
4: Kalau ngajinya itu yang mendukung sekali dari ayah.
0: Oke. Okay. Siap ya.
3: Donator
0: utama.
4: Siap.
0: Benar ya.
4: Iya.
0: Yeah. Pokoknya kamu berdua cantik, kamu jangan tinggalin ngaji sama sholat juga ya. Kasih motivasi dan juga inspirasi untuk teman-teman sebaya kamu di sekolah ya. Berprestasi ya, iya, tapi sholatnya gak ditinggalin ya. Cakep banget, ini harus jadi panutan nih. Bu guru, ibu
3: ya,
0: gimana nih peran sekolah dalam membentuk karakter anak-anak muda kayak
3: mereka berdua
0: ya, dan juga Naya, gimana nih Bu?
3: Sebenarnya dalam kurikulum kami sebagai apa ya sekolah itu, mm-hmm, untuk kurikulum Merdeka saat, mm-hmm, ini memang ukuran spiritual ataupun terkait dengan karakteristik kepribadian, mm-hmm, seperti itu sudah harus menjadi pendidikan pertama di sekolah. Banyak yang mengatakan orang cerdas kan sudah lumayan banyak ya,
0: mm-hmm,
3: tapi berkarakter itu yang harus dijadikan patokan program,
0: mm-hmm,
3: dan itu juga yang menjadikan SD Negeri 98 Kendari ini menjadi mungkin lebih dari sebelumnya.
0: Okay.
3: Karena kalau saya pribadi berkolaborasi dengan guru-guru kemudian orang tua dalam memberikan pendidikan karakter anak itu sangat penting. ketimbang, bukan saya kesampingkan kognitif ya. Mm-mm. Dari tiga ranah itu ada psikomotorik, mm-mm, kemudian afektif dan kognitif. Kognitif ini saya urutkan di nomor ketiga.
0: Oke, benar.
3: Afektif ini saya urutkan di urutan pertama.
0: Oke, afektif.
3: Ya, terkait dengan afektif pendidikan karakter, terutama dari segi religius anak-anak. Karena sekarang kita kan sudah harus masuk di dunia abad 21 ya, yang berbasis teknologi. Nah, ini anak-anak mungkin lebih pintar, lebih paham daripada orang tuanya saat ini, karena mereka akses untuk masuk ke metode itu lebih dominan, lebih memahami terkait dengan teknologi. Mereka dapat melihat, merasakan dan mengikuti. Yang kita khawatir ketika mereka terlalu asik untuk masuk, lalu mereka kebablasan. Ya, mengikuti konten-konten yang ranahnya kurang positif ataupun negatif. Nah, ini yang kami berusaha, makanya kami juga di SD 98 Kendari untuk menaikkan karakter anak-anak itu, terlepas dari apa yang disampaikan oleh ibunya, juga sudah kami berikan di sekolah sih sebenarnya. Jadi ada namanya jurnal 7 kebiasaan Indonesia hebat itu. Salah satunya adalah ibadah. Ya, salah satunya adalah ibadah ya. Dan itu jurnal ini harus disetor kepada wali kelas atau guru kelasnya dan guru mapelnya untuk menjadi acuan sudah sejauh mana karakter ataupun pengembangan terkait dengan karakteristik anak. Dan itu juga kami tidak bisa sendiri di sekolah, harus ada kolaborasi bersama orang tuanya di rumah.
0: Setuju.
3: Seperti ini saya salut sama ibunya ya. Selain sebagai seorang akademik juga, ya ini beliau akademik dan saya juga menjadikan salah satu sosok idola karena dapat mendidik putri-putrinya dengan baik. Jadi mereka ini seperti yang saya katakan di awal, hari ini kita melihat mereka sosok sebagai seorang yang profesional di bidangnya sebagai modeling ya.
0: Betul.
3: Tetapi di sekolah mungkin kita tidak akan lagi menandai bahwa mereka adalah seorang modeling.
0: Betul.
3: Ya, karena mungkin tanpa make up, dengan wajah polosnya, kemudian mengikuti pelajar. Dan yang membuat kami salut itu mereka selain sederhana juga mampu bergaul dengan teman-temannya. Dan apa ya, jangankan teman-temannya, saya pertama ada di sekolah sih itu, di SD 98 Kendari itu tiba-tiba disapa dan dipeluk oleh keduanya.
0: Masya Allah.
3: Mengucapkan salam kenal.
0: Oh, okay.
3: Ya, seperti itu. Jadi ini adalah bisa saya jadikan semacam idola terbaik buat putra-putri kami yang ada di SD 98 Kendari.
0: Mantap sekali, Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata memang karakter adik-adik kita ini memang sudah humble sejak dini ya. Humble, mudah bergaul dan juga berprestasi secara non akademis. Tapi pertanyaan saya, ini kan secara akademik pasti siswi-siswi dimanapun, di sekolah manapun itu kalau misalnya ada kompetisi di luar sekolah itu kan pasti keluar dong, tidak ikut belajar dan sebagainya. Nah, gimana SDN 98 Kendari ini mensupport beliau-beliau tanpa mengganggu pelajaran akademiknya?
3: Ini saya kan juga pernah merasakan dan menikmati masa-masa ketika apa yang mereka rasakan saat ini ya. Biar bagaimana kami juga seperti saya pribadi bersama keluarga itu adalah berjiwa seni. Dan rasanya tidak enak gitu ketika anak-anak berprestasi lalu tidak diberikan peluang untuk mengembangkan bakat di luaran sana. Karena secara akademik jika didukung dengan talenta yang mereka miliki, lalu dengan dukungan dari orang tua juga, itu luar biasa nanti ke depannya. Akan mudah mendapatkan masa depan yang cemerlang.
0: Amin. Siap, terima kasih Ibu. Ini juga jadi apa ya, motivasi dan juga jadi inspirasi juga mungkin untuk pendengar ya, ibu-ibu di luar sana, mama-mama muda di luar sana, bahwasannya memang sekolah sangat mendukung teman Pro 2, sangat mendukung. Even itu non akademik ya, bahkan sekolah itu mau mendampingi gitu ya, luar biasa sekali. Oke deh, kita coba lihat dulu di TikToknya Kakak Dimas ya, dan juga di TikToknya Pro 2 Kendari ini udah banyak banget yang ngasih, udah banyak banget yang join. Ada Ki Eon Ho, wow, nama Korea nih. Oke, ini ada pertanyaan nih dari TikTokku nih, sayang, dari untuk Alivia sama Inaya nih.
1: Boleh.
0: Gimana nih perasaan kamu? Ini kan namanya pageant ya. Ya, namanya kan pageant. Kedepannya kamu emang rencananya mau kemana? Kok ikut pageant dari usia dini gitu? goalsnya tadi udah disampaikan ya, mereka mau jadi putri Indonesia Sulawesi Tenggara, teman berdua gitu.
1: Amin.
0: Amin ya. Kalau dari kamu berdua gimana? Amin. Jawabannya?
1: Silakan.
0: Boleh, silakan.
3: Ayo, ayo, jangan rebutan.
0: Boleh, jangan rebutan. Boleh, boleh, ayo dulu. Boleh, boleh. Tujuannya kemana? Setelah ini mungkin mau ikut apa lagi?
1: Mau ikut di Lippo Plaza.
0: Ajang yang sama, ajang modeling catwalk gitu? Oke, siap. Kalau nanti kayak beberapa tahun ke depan sayang, ya. Jauh ke depan gitu, sebelum ya. Putri Indonesia, kamu mau ngapain nih?
1: Mau kemana ya?
0: Mana? Ayo.
1: Pergi nih.
0: Iya, boleh pergi.
1: Insya Allahnya mau ke Thailand.
0: Amin. Nanti mau ke Thailand.
1: Mau.
0: Nanti
3: banget ya.
0: Kedepannya juga ya. Mau ke Thailand ya.
1: Iya.
0: Kenapa kamu suka Thailand kalau boleh tahu kakak nih?
1: Mau coba jalan-jalan.
0: Jalan-jalan ya. Yeah. Oke. Salah satu yang pengen dikunjungin adalah Thailand.
1: Iya.
0: Oke. Terus ada lagi nggak?
1: Tempat yang kedua yang diinginkan nih.
0: Boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Kalau boleh sih.
0: Boleh,
1: di...
0: boleh,
3: ya,
0: boleh.
3: Boleh.
0: Boleh. Di mana? Di mana sayang?
1: Bukan di luar negeri.
0: Di mana sayang?
1: Luar kota aja.
0: Di mana?
1: Mau ke Batam lagi, seru.
0: Seru, Batam. Ya,
1: seru, seru banget,
3: ya, seru. Seru banget.
0: Ngelihat lautnya beda kan sama
1: seru
0: Kendari
1: banget.
0: Kan?
1: Iya. Pernah aku waktu masuk top berapa ya?
0: Top 5?
1: Top 8.
0: Top 8?
1: Iya. Pernah itu kita naik kapal untuk dinner.
0: Dinner di kapal.
1: Iya. Kita kayak ke pertengahan gitu.
0: Okay.
1: Kan di sana ada Capri.
0: Betul.
1: Ada ada Singapura.
0: Betul. Kamu ada, diantaranya kan?
1: Iya, diantaranya. Iya, diantaranya. Aku diantaranya, terus di situ kita berhenti di tengah laut, terus kita makan-makan. Terus kita juga ada pelatih yang untuk dari mana ya, Anda tahu. Pokoknya ada pelatih, terus dia mabok. Mabok. Terpaksa kita enggak lama-lama di situ, tapi kita sampai malam, terus kita sempat foto-foto sunset, soalnya Masya Allah bagus banget. Bagus banget.
0: Siap, itu jadi pengalaman yang paling kamu ingat.
1: Iya,
0: ya di Batam.
1: Soalnya ada Singapura, ada juga di pertengahan.
0: Nah, betul,
1: kayak,
0: betul, betul.
1: Kayak mau foto sunset.
0: Asik.
3: Ini kalau, maaf.
0: Hah, boleh, boleh.
3: Ini kalau dilihat dari caranya bertutur, ini kan lebih pendiam yang sebelah ya. Kalau dilihat dari caranya bertutur, sebenarnya bukan hanya modeling saja nih, apa namanya bakatnya. Lomba bertutur dan
0: bertutur ya.
3: Juga,
0: setuju banget, setuju, Bu. Ya? Tuturnya bagus, bagus ya, tuturnya ya. Pede gitu bagus. Ya. Ini bisa jadi inspirasi nih.
3: Betul.
0: Ya. Aduh, teman-teman Prodi harus bisa kayak Naya nih ya. Alivia, gimana? Kalau kamu mau kemana?
2: Mau ke Bali lagi sama Batam.
0: Bali,
2: iya mau.
0: Bali kan tahun depan kan?
2: Iya. Yeah.
0: Yeah. Oke, okay, terus gimana?
2: Insya Allah tahun depan.
0: Oke.
2: Okay. Soalnya di Bali seru dan banyak teman-teman.
0: Asik ya di Bali ya?
2: Iya asik.
0: Oke. Okay. Kemarin waktu di Suprastars Indonesia kan ketemu sama teman-teman dari wilayah lain ya sayang.
2: Iya.
0: Kamu sekamar berdua atau sama teman yang lain?
2: Berdua.
1: Sekamar.
0: Kamu berdua sekamar.
2: Iya.
0: Oke.
2: Iya.
0: Siapa teman paling dekat? Boleh disapa-sapa?
1: Yang di ajang Superstar.
0: Iya, yang di
1: Kalau yang di Kendari, ada namanya Kayla, tapi Kayla. Itu teman dulu ya. Kalau teman dekat yang dari namanya Sofia.
0: Sofia, itu
1: ya.
0: Dari mana?
1: Itu dari Capri,
0: dari cantik.
1: Capri. Ya. Cantik,
0: gue.
1: Cantik.
0: Hai Sofia.
1: Kalau masuk hai Sofia.
0: Kalau masuk apa?
1: Kalau masuk di live-nya.
0: Masuk, kita undang Sofia. Oke, sama berarti temenan juga sama Via.
1: Beda.
0: Beda ya. Oke, siapa kalau teman kamu siapa yang paling dekat?
2: Ayesa
0: dari mana sayang?
2: Alicia
0: dari mana sayang?
2: Dari Capri juga.
0: Dari Capri juga.
2: Iya.
0: Wah, kamu temenan sama tuan rumah ya, bagus banget nih. Tapi sempat ketemu dari luar wilayah lain ya, dari Jakarta.
1: Ada yang dari Kalimantan. Jakarta itu Enggak ada.
0: Jakarta enggak ada?
1: Enggak.
0: Kalimantan ada?
1: Ada.
0: Oke.
1: Kalimantan ada. Padang juga ada.
0: Ada. Sulawesi selain Sultra ada, sayang?
1: Ada.
3: Ada.
0: Makassar?
1: Enggak ada.
3: Enggak ada.
0: Oh.
1: Cuman
2: ada Gorontalo, Kepri, Sumatera Selatan,
1: sama Kalimantan.
0: Sama Kalimantan.
1: Iya.
0: Dan tahun depan kalian akan reunian di Bali.
1: Iya.
0: Seru banget teman berdua. Ini Suprastars Indonesia ya, benar-benar berkembang nih, ngajak anak-anak muda ya, putri-putri dan juga putra ini untuk keliling Indonesia ya, menyemarakan potensi mereka ya lewat pageant, dunia modeling, dunia catwalk, dan juga itu tadi public speaking, budaya yang terutama gitu. Oke deh, kita jeda dulu ya, satu lagu ya, sambil minum-minum nanti kita boleh bicara di off air, sapa-sapa teman-teman yang udah join di live TikTok kita. Teman Pro2, kalau kamu mau tanya-tanya boleh banget nih ya, tanya langsung di TikToknya RRI Kendari. Nanti kita akan coba jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan kamu. So stay tune terus di 90,8 Pro2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita balik lagi nih bareng Livia, bareng Naya, bareng Bunda, dan juga bareng Ibu Guru Kepala Sekolah nih ya. Oke, pertanyaanku selanjutnya aku ingin ajukan ke Bunda. Bunda, ini kan banyak nih ya Bunda, mungkin Bunda-Bunda di luar sana itu berpikir kalau anak saya juga berbakat, tapi takut nggak bisa bagi waktunya Bunda gitu. Misalnya kayak, ah saya nggak mau masukin anak saya ke modeling, ah karena nanti dia sekolahnya malah berantakan, ngajinya jadi berantakan gitu, malah fokusnya ke modeling terus. Nah gimana pandangan Bunda terhadap statement atau pemikiran orang tua yang mungkin ada yang seperti itu?
1: Gini, ibu-ibu yang lain sama aku sih sama sebenarnya. Tapi kalau untuk perbedaan sih sebenarnya tidak ada perbedaan. Sebenarnya kalau menurut pribadi saya sih nggak ada perbedaan. Karena kenapa saya katakan tidak ada perbedaan? Karena dari unsur finansial sih ada juga, mereka sih ada juga, sama juga dengan aku ada. Tapi mungkin persoalan karena waktu antara ibu-ibu dengan yang lain, antara saya dengan yang lain, mungkin ibu yang satu kesibukannya ya luar biasa full seharian, misalkan dari pagi sampai malam. Kemudian saya sih sebenarnya orangnya sibuk, tapi kalau ketika mereka mengikut kegiatan, saya ambil waktu di situ, izin.
0: Oke, gitu.
1: Tapi kalau untuk pribadi saya, menurut saya dengan ibu-ibu yang lain sama, sama. Cuma mungkin mereka itu saja antara waktu yang tidak bisa mereka ikuti.
0: Betul.
1: Apakah mungkin dari pekerjaan yang luar biasa full? Kemudian supportnya sih ibu-ibu yang lain dengan saya, maksud saya harus sih ikut dengan saya, maksud saya gitu loh. Tapi itulah yang saya katakan, perbedaan mungkin di situ di waktu. Ya, tapi kalau masalah finansial sih sama,
0: nggak
1: ada sih
0: ya.
1: Bedanya, nggak ada, sama.
0: Gitu. Mantap ya. Jadi mungkin ini adalah satu inspirasi dan juga motivasi dari Bunda nih ya, untuk bunda-bunda semuanya yang lagi dengerin Pro 2, kalau misalnya anak itu sudah punya passion, didukung sebagaimana caranya ya, jangan sampai takut-takut, ragu-ragu gitu, padahal dari sekolah pun mendukung ya Bu ya, sangat mendukung gitu, jangan sampai ditahan potensi anaknya nih bunda-bunda gitu. Pokoknya Bunda Sumarni ya, ini jadi salah satu inspirasi dan juga idola bagi ibu-ibu semuanya nih ya gitu. Kalau dari Ibu Titi nih ya, nah kalau di sekolah Bu, kira-kira kalau mengharuskan ya, kalau mengharuskan anak ini dalam sebulan ikut kompetisi, misalnya pageant kan memang karantinanya ada ya, persiapannya juga banyak gitu. Kalau misalnya di sekolah nih ya, putri-putri kita capek, apakah ada toleransi gitu atau gimana toleransi yang diberikan ke sekolah kira-kira?
2: Kalau sekarang kan mereka seperti mereka berdua barusan naik ke jenjang kelas yang lebih tinggi ya. Artinya gini, selagi ini utak begini, artinya ada kolaborasi, ada kerjasama dengan orang tua siapapun itu, mau mereka berdua atau anak-anak lainnya yang bersekolah di SD Negeri 98 Kendari. Jika kita bisa membuat kesepakatan, jadi intinya kan kesepakatan antara orang tua, bukan berarti bahwa dengan dukungan yang kita berikan kemudian akademiknya juga kebablasan banget gitu kan. Kita pasti ada toleransi yang sangat tinggi untuk itu, karena seperti yang saya katakan di awal, program kami ini salah satunya adalah mengembangkan, mewujudkan mimpi-mimpi anak-anak. Siap. Untuk mencapai masa depan yang lebih gemilang. Contohnya kita dapat lihat seperti sekarang di beberapa lowongan kerja dimanapun itu selalu menyertakan sertifikat prestasi.
0: Betul.
2: Dan ini bagaimana mereka akan menggapai mimpi-mimpinya ke depan, mau masuk di SMP favorit ataupun SMA dan level yang lebih tinggi lagi, itu sekolah yang baik adalah sekolah yang mampu memberikan dukungan dan toleransi sebagaimana yang disampaikan tadi. Dengan catatan bahwa kesepakatan anak-anak ini masih tetap ada keinginan untuk menyelesaikan secara akademik tugas-tugas yang diberikan, karena percuma juga mereka mengembangkan bakatnya di luar dari pendidikan di sekolah. kalau mereka tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Tetapi kalau ada tenggang rasa pastilah itu ya. Artinya mereka dilihat dulu nih, dan orang tuanya wajib memberikan laporan ataupun menyampaikan kapan pelaksanaannya. Kalau sudah di jenjang kelas 6 yang level tinggi, mungkin kita sedikit membatasi untuk memberikan kesempatan mereka. Artinya gak apa-apa lah untuk sementara ajang-ajang ini ditunda dulu.
0: Betul.
2: Atau nanti level-level ke depan di ajang-ajang yang berbeda diikutkan. Karena sekarang untuk naik di kelas 6 ada beberapa kategori ataupun kriteria yang harus dituntaskan. Jadi kita mungkin sedikit lebih keras lagi, kedisiplinan lebih utama untuk lebih mengikuti secara akademik. Ya. Karena toh ketika mereka sudah menyelesaikan akademiknya, selesai ujian atau selesai asesmen, sekarang kan sudah ada lagi nih TKA, tes kemampuan akademik.
0: Betul.
2: Itu bukan dari kota ataupun dari sekolah yang memberikan nilai, tetapi langsung dari pusat.
0: Okay.
2: Secara live, secara Zoom. Kemudian kita tidak bisa memberikan bantuan. Sebagaimanapun mereka berprestasi, kita tetap harus netral dong ya. Anak-anak yang tidak memiliki talent ataupun memiliki ataupun bertalent itu tetap harus kita harus sikap adil, objektif dan reliable. Jadi mungkin buat Inaya dan Olivia, terutama ada ibundanya, ini adalah salah satu ikon kami. Selalu saya katakan ini contoh yang bagus.
0: Alhamdulillah.
2: Selain karena mereka apa namanya memiliki talenta yang luar biasa, kan mereka juga punya etika yang luar biasa baiknya. Contohnya mereka mampu memberikan humanis, bukan hanya kepada teman-temannya, humble, tetapi juga kepada guru-gurunya dan juga bahkan kepada saya pribadi selaku pemimpin saat ini ya, saat ini. Dan itu harus mereka jaga terus. Ditambah lagi dengan orang tuanya, jadi ini saya salut juga. Nah, ada beberapa anak-anak yang memiliki bakat yang mungkin sama dengan apa yang dimiliki oleh kedua murid ini, kedua adik kakak yang cantik ini, tetapi tidak didukung oleh orang tuanya. Dan biasanya kami mendekati secara personal kepada orang tuanya untuk menanyakan kembali terkait apa kesulitan. Karena memang program kami itu sudah saya sampaikan kepada guru-guru saya, teknik saya, semuanya warga sekolah yang ada di sekolah, bahwa jangan terlalu apa ya mengintimidasi terkait dengan talenta anak. Dan di sekolah juga kami ada beberapa eskul. Ada saat ini ada musik bambu, dan juga ada pramuka yang baru juga ada di sekolah ketika saya berada di sini di SD 98. Dan insya Allah saya sudah ada target itu ada pelatihan menari. Insya Allah saya lagi berupaya nih bagaimana caranya ada panggung talenta supaya ketika di masa di waktu-waktu senggang saya sudah ada komitmen ini dengan guru-guru saya bahwa mereka berdua jika diperkenankan oleh ibunya mungkin bisa memberikan motivasi buat teman-temannya. Ada semacam penampilan ya, mereka ada catwalk di panggung sederhana yang disiapkan di sekolah. Doakan juga ya, mudah-mudahan ya.
0: Amin. Kita pasti doakan dan kita tunggu kabar baiknya ya. Apakah sudah terrealisasi? Bisa banget, Bu. Ibu butuh apa? MC di sini banyak. Ibu butuh di sini dekorasi banyak.
2: Mudah-mudahan ya.
0: Amin.
2: Siap, karena sekolah kami juga berada di dalam lingkungan BTN Depo-Depo ini sih. Artinya berada dalam lingkungan rumah warga. Itu kalau dari segi pembelajaran insya Allah tenang. Dan agak sedikit tersembunyi ya karena di dalam lingkungan kompleks. Tetapi saya bisa yakinkan bahwa SD Negeri 98 Kendari juga mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang mempunyai murid yang sangat banyak.
0: Oke.
2: Mereka tidak boleh ketinggalan.
0: Siap,
2: itu,
0: siap.
2: Itu program, insya Allah.
0: Oke, siap. Teman Pro 2 nih, SD Negeri 98 siap menampung talenta-talenta baru ya. Dan siap mengembangkan talenta-talenta yang sudah ada di sekolah. Siap ya, nanti kita tunggu kabar baiknya ya Ibu ya. Oke, sebelum kita berakhir ya, aku mau tanya satu pertanyaan yang dari tadi mengganjal. Mengganjal, yang menggembu-gembu. Bunda, putri-putri pernah ngeluh gak capek ke Bunda?
1: Gini, setiap saya ikuti kegiatan nasional, mereka sih gak pernah ngeluh. Karena mereka takut sama aku. Karena kalau ngeluh pasti dicubit.
0: Gitu.
1: Jadi selama ikut kegiatan, kadang kan ada orang tua sih angan-angannya tinggi, mm-hmm. apakah anak saya bentar mau juara mm-hmm. atau tidak. Mm-hmm. Kan mayoritas ada sih yang begitu, ada. Pasti dalam hati bunyi, anak saya bentar mau juara atau tidak. Tapi kalau untuk saya pribadi, selama mengikuti kegiatan, dalam hatiku pun memang biasa, apakah anak saya mau dapat atau tidak. Tapi kadang saya kembali, mungkin kalau rezeki entah pasti akan datang, mau lari kemana, mau kemana, tetap kalau memang itu rezeki mereka, pasti pasti mereka genggam itu tujuan saya.
0: Siap.
1: Dan bermain itu enggak boleh kita terlalu keinginan yang tinggi, sehingga keinginan itu tidak terpenuhi, akhirnya biasa orang tua sasaran ke anaknya, biasa begitu. Karena saya biasa mempelajari teman-teman yang lain, karena biar bagaimana saya ini seorang guru.
0: Betul.
1: Kamu melangkah pun aku udah tahu. Apalagi kalau kamu melirik, saya pasti tahu. Uh-huh. Apakah lirikan muka saya baik atau tidak, pasti saya tahu itu.
0: Siap, setuju banget ya.
1: Tapi kalau marahnya ke anak sih selama ini enggak pernah. Malah saya pun selalu sampaikan, sekarang ini kita lagi jalan bertanding, kita melawan se-Indonesia, bukan saya sendiri. Jadi perbaiki mukamu, perbaiki wajahmu, perbaiki moodmu. Maksudnya jangan sih bosan-bosan, karena namanya bertanding itu memang ada bosannya, tapi selama kita masih orang tua support, insya Allah pasti aman-aman amin, saja amin. Gitu.
0: Siap. Amin. Masya Allah. Mudah-mudahan ya akan selalu disupport. Orang tua-orang tua di luar sana juga akan selalu mensupport ya.
1: Jadi kalau untuk saya pribadi, kemudian orang-orang tua yang di luar sana, keinginan saya sih, saya ingin sampaikan ke mak-mak, besti-besti. Tolong kalau anaknya punya talent, apapun itu prestasinya, kita selalu support. Selagi kita masih mampu, kita support. Karena saya ambil contoh ke pribadi saya sendiri. Kemarin-kemarin anak saya pertama masuk, bapak enggak mendukung. Okay. Maksudnya kenapa dia tidak mendukung? Karena tujuan utamanya di mengaji, okay. gitu. Tapi kembali saya sampaikan, saya ini seorang guru. Ketika anaknya pengen ke sana, kita melarang, itu brudal dia, memberontal dia. Maksudnya kenapa dia berontal? Karena keinginannya tidak kesampaian. Betul. Gitu. Saya pribadi aja kalau mau ke sana baru dilarang, itu luar biasa ngambeknya.
0: Betul.
1: Apalagi anak di saat-saat dia lagi mau berprestasi baru kita larang. Oh, jangan. Begitu maksud saya. Jangan. Tolong anaknya kalau lagi berprestasi, maka kita harus support luar biasa. Lagi dia mampu, orang tua, anak juga mampu, maka tidak boleh harus.
0: Siap, okay. Mantap. Ih, closing yang sangat luar biasa ya Bunda ya. Harus ya, gak boleh bilang jangan. Nah, kalau bisa kami imbau untuk jangan sampai melarang anaknya untuk ya mengembangkan potensi mereka di bidang apapun. Oke, sebelum terakhir ya, sebelum kita tutup, aku pengen kasih pertanyaan yang harus dijawab sama adik-adikku berdua nih ya. Kamu mau aku kasih pertanyaan cepat tapi harus dijawab cepat ya. Oke.
1: Okay.
0: A atau B? A misalnya. A atau B? B gitu ya.
1: Okay,
0: tolong
1: ya.
0: Dijawab ya.
1: Oke. Okay.
0: Yeah. Udah siap?
3: Jelas.
1: Oke.
0: Oke.
1: Ayo.
0: Oke.
1: Oke, oke, oke.
0: Oke, siap. Suka di sekolah apa di luar sekolah?
1: Di luar sekolah.
0: Oh, suka di luar sekolah nih, Bu. Bener, ya enggak apa-apa.
1: Bener ya.
0: Oke. Oke, photoshoot atau catwalk?
1: Catwalk.
0: Oke, sama. Oke. Pink atau biru?
1: Pink.
3: Biru.
0: Oke, beda.

0: jadi model atau jadi dokter?
1: Dadanya.
2: Satu, ayo.
0: Satu, dua, tiga.
1: Dokter.
0: Dua-duanya. Kalau Anai apa?
2: Sama.
0: Sama ya, dua-duanya ya. Karena kan banyak juga dokter-dokter yang jadi model kan.
2: Iya.
0: Terus kejar bunda ya, ini anaknya yang jadi dokter ceritanya gitu. Oke. Okay. Harus ya. Oke, siap. Amin. Amin. Amin. Amin. Dokter dokter nih ya. Amin. Putri Indonesia future, dokter future.
3: Amin semua.
0: Betul. Oke. Kalau dikasih liburan gratis selain ke Thailand, kamu mau ke mana?
2: Mau
1: Batam.
0: Batam? Batam lagi.
2: Iya. Bali.
0: Bali, Batam dan Bali sama-sama B ya.
2: Iya, suka dua-duanya.
0: Siap. Selanjutnya, Putri Indonesia cilik. Ya, Putri Indonesia siap?
2: Siap.
0: Siap?
2: Siap.
0: Oke, kita akan dukung perjalanan kamu dari sekarang hingga nanti ke depannya.
2: Amin. Insyaallah.
3: Semoga membawa nama harum.
0: Amin. Amin ya Allah. Dan semoga nanti di international level bisa bawa crown lagi ya.
2: Amin.
0: Kakak yakin crownnya akan lebih berat itu di kepala kamu ya.
2: Iya.
0: Oke, teman Pro 2, tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita. Masya Allah. Ini tadi di depanku ada first runner up ya, Suprastars Indonesia, terus ada second runner up, terus ada People Choice gitu, terus ada Best Catwalk, ada winner Putri Muslimah Indonesia 2025 ya, tahun lalu ya.
2: Iya. Iya.
0: Oke, sama third runner up Putra Putri Nusantara. Masya Allah. Semuanya itu prestasinya jago banget di bidang catwalk dan juga modeling. Kakak cuma pesan nih untuk adik-adikku berdua ya.
2: Iya.
0: Kembangin public speakingnya, bahasa Inggrisnya.
2: Iya.
0: Catwalk mah udah jago banget pasti ya gitu ya. Terus ceritain inspirasi untuk teman-teman, motivasiin teman-teman di kelas atau di sekolah. Oke.
2: Iya.
0: Siap ya. Karena kan kamu mau jadi calon dokter dan calon putri Indonesia berikutnya.
2: Amin.
0: Amin. Gitu.
2: Amin.
0: Terus minta masukan dari ibu kepala sekolah dan juga mama ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Oke, teman Pro 2. Sore ini kita banyak belajar banget nih dari narasumber kita ya, bahwa anak-anak hebat itu gak tumbuh sendiri.
2: Hai.
0: Pasti ada pengembangan karakter, pendidikan karakter di rumah oleh ayah ibu dan juga di sekolah, teman Pro 2. Karena di setiap prestasi ada dukungan dan ada doa yang terpanjat nih dari guru, dari orang tua dan juga dari orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sekali lagi untuk Alivia, Ikhairia, sama Ainaya Faiturahma, Ibu Sumarni, Ibu Siti Rahmatia Saliha. Terima kasih sudah datang ke Pro 2
2: Kendari.
0: Semoga berkenan dan berkesan ya.
2: Iya.
0: Nanti datang lagi pokoknya.
2: Amin.
0: Insya Allah. Kakak
2: amin.
0: Tunggu kabar baiknya. Siap, oke.
2: Semoga dapat winner ya.
0: Amin. Gak apa-apa ya, crownnya kalau besar banget ya.
2: Gak apa-apa.
0: Seneng, oke.
2: Seneng banget.
0: Betul. Oke, teman Pro 2, Dimas juga mau mengucapkan terima kasih untuk kamu semua yang sudah join di live TikTok kita. Ini ada Michelle 9A. Anak SD mana ini, Kak? SD Negeri 98
2: Kendari.
0: Gitu, keren-keren katanya. Masya Allah, emang keren-keren.
2: Masya Allah, makasih.
0: Semoga nanti bisa menginspirasi di bidang lain dan juga di kesempatan berikutnya. Oke, Dimas tutup teman Pro 2 sesi bisik hari ini. Teman Pro 2, nanti kita akan ketemu lagi di bisik episode lain ya. Karena besok juga ada yang seru tentang sensus ekonomi versi anak muda nih. Gitu. Oke, teman Pro 2, kita akan bersua lagi di jam 5 nanti di cerita inspirasi dan juga kreatif. Jadi jangan ganti frekuensinya karena Dimas masih akan menemani kamu hingga pukul 7 malam di Sore Ceria. So, stay tune terus di 90,8 Pro 2 Kendari karena kita teman terbaik kamu. Karena kita apa?
2: Teman
0: terbaik kamu. Sekali lagi, karena kita
2: teman terbaik kamu.

Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa di sini yang dulu waktu bikin akun media sosial pernah ngaku umurnya lebih tua biar bisa langsung daftar? Ayo. Kelihatannya sepele banget ya, tinggal geser tahun lahir beberapa tahun, beres. Tapi ternyata kebiasaan ini tuh masih banyak terjadi nih sampai sekarang, teman Pro 2. Bahkan menurut survei yang disampaikan pemerintah, 3 dari 5 anak di Indonesia ini ngaku pernah menggunakan usia palsu untuk bisa mengakses media sosial. Akibatnya mereka tuh bisa masuk ke platform yang sebenarnya belum sesuai dengan usia mereka. Nah, ini ada fun fact yang menarik ya. Kalau misalnya otak manusia, khususnya bagian yang mengatur kontrol emosional, mengambil keputusan dan menahan impuls, baru berkembang lebih matang di usia 25 tahun ternyata, teman Pro 2. Makanya anak-anak dan remaja cenderung lebih gampang terpancing konten ekstrim, hoax sama cyberbullying, sampai tantangan berbahaya yang viral di media sosial. Itulah kenapa nih sekarang banyak negara termasuk Indonesia itu mulai memperketat aturan soal verifikasi usia di platform digital. Bukan buat ngelarang anak-anak muda ya atau remaja-remaja untuk main media sosial, enggak. Supaya ya untuk mendapatkan pengalaman digital yang lebih aman aja sesuai usia mereka, teman Pro 2. Jadi media sosial itu bukan musuh, yang penting adalah siap gak nih kita dengan apa yang kita lihat di dalamnya. Karena menjadi dewasa di internet itu bukan ditentukan dari angka umur yang kita tulis saat daftar akun, tapi dari bagaimana kita menggunakan media sosial dengan bijak, berpikir kritis, dan tahu kapan harus berhenti scrolling.
1: Bagian apaan tuh? Ayah, anak-anak, inyalan loh.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab.

Teman Pro 2, Dimas mau lempar pertanyaan ke kamu nih di sore hari ini, teman Pro 2. Gimana ya kalau jadinya suatu hari nanti kawasan XMTK itu benar-benar jadi area yang ramah untuk pejalan kaki? Kenapa Dimas kepikiran kayak gitu? Soalnya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta itu sedang menargetkan Malioboro menjadi kawasan full pedestrian mulai akhir November 2026. Artinya, kendaraan pribadi nggak lagi bebas melintas di koridor utama. Fokusnya adalah memberi ruang yang lebih nyaman untuk orang pejalan kaki, menikmati suasana kota, sampai mendukung aktivitas ekonomi di sekitar kawasan Malioboro sana. Kalau misalnya kita ngomongin Malioboronya Kendari, ya kan? Kita juga punya nih teman Pro 2 gitu, mini Malioboro di kawasan XMTK. Karena tempatnya kan asik juga, mirip banget ya sama Malioboro di sana. Asik buat nongkrong, jogging, kulineran, atau sekedar nikmatin sore-sore. Tapi jujur aja teman Pro 2, masih ada satu tantangan yang sering kita temui sama-sama ya. Trotoar yang seharusnya jadi hak pejalan kaki, kadang dipenuhin sama para pedagang UMKM ya. Bahkan dipakai untuk melintasi motor. Akibatnya orang yang jalan kaki justru harus turun ke badan jalan untuk lari, untuk jalan kaki, ya, untuk aktivitas dan lain-lainnya. Padahal kota yang nyaman itu kan bukan cuma soal jalannya yang mulus ya atau lampunya yang cantik di malam hari, tapi juga soal seberapa aman orang bisa berjalan kaki tanpa harus khawatir tersenggol kendaraan. Siapa tahu nih, langkah yang dilakukan sama Malioboro hari ini tuh bisa jadi inspirasi untuk banyak kota lain termasuk kota Kendari. Bukan harus langsung niru semuanya sih, enggak. Tapi mulai dari hal-hal sederhana kayak ngembaliin fungsi trotoar untuk pejalan kaki gitu ya, untuk lebih tertib soal parkir dan juga spot jualan gitu. Karena Kendari ini pasti kan akan jadi tempat tinggal kita dalam waktu yang lama ya teman Pro 2 ya. Kota yang akan ramah untuk semuanya, bukan cuma untuk kendaraan tapi juga untuk manusianya.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Teman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan program 1 RRI Kendari untuk sama-sama kita dengarkan risalah sebelum maghrib, dan juga akan kita dengarkan sama-sama kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan juga sekitarnya pada pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Berjalan menyusuri kota Madinah, ia melihat seorang bocah kecil memegang seekor burung dan mempermainkannya. Umar pun melihat burung itu sehingga ia membelinya. Kemudian ia melepaskannya. Beliau, singkat cerita, setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, beberapa ulama bermimpi bertemu dengannya. Mereka pun lantas menanyakan keadaannya. Apa yang telah Allah lakukan terhadapmu, wahai Umar? Umar menjawab, Allah memaafkanku dan mengampuni dosa-dosaku. Apa yang membuat Allah mengampunimu? Apakah kedermawananmu, keadilanmu, ataukah karena kezuhudanmu? Tanya mereka. Lalu Umar menjawab, tak lama setelah kalian menguburku dan menimbunku dengan tanah, lalu kalian meninggalkanku sendirian, datanglah kepadaku dua malaikat yang sangat menyeramkan wujudnya. Akalku pun melayang dan sendi-sendi tulangku gemetaran begitu melihat keduanya. Keduanya lantas memegangku, mendudukkan dan hendak menanyaiku. Namun tiba-tiba aku mendengar suara gaib berkata, tinggalkanlah hambaku dan janganlah kalian berdua menakutinya. Sesungguhnya aku menyayanginya dan telah aku ampuni dosa-dosanya. Sebab di dunia dulu dia menyayangi seekor burung sehingga aku pun menyayanginya di akhirat. Baik jemaah Renungan Maghrib yang dirahmati Allah SWT. Pendengar, kisah singkat di atas memberikan pelajaran terhadap kita tentang beberapa hal. Yang pertama, kita tidak boleh sombong dengan amal baik yang kita kerjakan. Kita tidak boleh sombong dengan salat kita, juga tidak boleh sombong dengan puasa, zakat, dan haji kita. Mengapa? Sebab bisa jadi rahmat Allah diberikan kepada seseorang yang melakukan kebajikan meskipun kelihatannya remeh. Umar bin Khattab hanya membeli burung yang tengah dipermainkan oleh anak kecil. Lalu ia melepaskan burung itu sehingga bisa terbang bebas. Perbuatan ini justru menjadi penyebab Umar berlumuran kasih sayang Allah. Sekaligus ia juga mendapatkan pengampunannya. Pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sebenarnya mirip dengan apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Ketika itu wafat, ada ulama yang bermimpi bertemu dengannya dan menanyakan apa yang dilakukan Allah kepadamu. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ia tengah menikmati kasih sayang Allah yang sangat luar biasa. Apa sebabnya? Apakah karena ia ada seorang ulama yang menulis kitab Ihya Ulumuddin dan beberapa karya lainnya? Apakah hal ini karena ia adalah seorang ahli ibadah? Bukan. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kasih sayang Allah yang datang kepadanya itu lantaran saat ia menulis kitab, ada seekor lalat yang hinggap di tinta pena yang biasa ia pergunakan untuk menulis. Ia lantas membiarkan lalat itu minum sepuasnya. Akibat perbuatan ini, Imam Al-Ghazali mendapatkan kasih sayang Allah SWT. Mari kita renungkan bersama firman Allah berikut. Innalladzina amanu wa amiru sholihati sayaj'alu lahumur rahman udda. Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa cinta dalam hati mereka. Quran Surah Maryam ayat 96. Demikian renungan maghrib yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah senantiasa

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Segenap kru angkasawan-angkasawati RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu semua, Tuan Pro 2. Dan untuk kamu yang masih berada di jalan, tetap berhati-hati. Jangan lupa untuk berhenti dan juga istirahat sejenak dan melaksanakan sholat maghrib bagi yang melaksanakan. Tetap bersama kami di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika.
1: Komika.
2: Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
1: 90,8 MHz.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kembali lagi bersama Dimas di penghujung sore ceria ya. Kita lanjut ngobrolin soal satu informasi nih ya. Sebagai informasi, for your information teman Pro 2, Dimas mengucapin selamat Hari Pustakawan Nasional nih tanggal 7 Juli ya, untuk seluruh pustakawan di Indonesia. Terima kasih sudah menjadi penjaga ilmu, penjaga cerita, dan juga orang-orang yang memastikan pengetahuan atau bisa diakses sama siapa aja. Kalau dipikir-pikir ya, setiap buku yang kita temuin dengan mudah di perpustakaan, setiap referensi yang membantu kita finishing tugas, ya kan, nyelesain skripsi kita, sampai setiap pojok baca yang nyaman, itu ada peran seorang pustakawan, teman Pro 2. Sayangnya, profesi ini tuh sering dianggap sebelah mata gitu. Banyak orang-orang gak tahu profesi pustakawan ya. Banyak juga yang ngira tugas pustakawan itu cuma nyusun buku di rak gitu. Padahal mereka juga mengelola informasi, membantu riset, mengembangkan literasi digital, bahkan mengajarkan kita cara mencari informasi yang benar di tengah banjir konten di internet. Di era media sosial yang serba cepat kayak sekarang, memang kemampuan menemukan informasi yang valid justru jadi salah satu skill yang paling penting ya. Dan itu adalah dunia yang udah lama banget dikeluti sama para pustakawan gitu. Jadi istilahnya sebelum ada media sosial, sebelum ada Google AI yang serba cepat, kalau kita mau nyari buku di perpustakaan, referensi dan lain-lain, itu ada pustakawan teman Pro 2. Jadi untuk kamu semua, yuk mulai ubah cara pandang kita, mindset kita gitu. POV kita, jangan pernah mengukur sebuah profesi dari seberapa sering kata itu atau profesi itu tuh muncul di media sosial, muncul di lingkungan kamu sendiri, dan seberapa viral pekerjaannya. Karena setiap profesi pasti punya peran penting kan yang membuat masyarakat tetap berjalan. Apalagi pustakawan juga membantu kita mencerdaskan bangsa gitu ya. Jadi untuk para pustakawan, terima kasih. Tanpa kalian, ilmu mungkin tetap ada, tapi belum tentu mudah ditemukan, especially di perpustakaan.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih yang tiap tahun selalu nunggu pengumuman line up-nya Synchronize Fest, teman Pro 2? Waduh, suara Dimas sampai hilang sedikit ya. Nah, akhirnya kabar seru ini datang lagi, teman Pro 2. Akhirnya, Synchronize Fest 2026 ini resmi merilis daftar penampilan Phase 1 sama Phase 2 nih. Yang seperti yang udah kita duga-duga, langsung bikin timeline media sosial kita rame ya. Banyak yang belum berhasil nebak siapa aja musisi yang bakal tampil. Tapi tenang, ini belum line up lengkap ya. Masih akan ada nama-nama lain yang akan diumumkan dalam waktu dekat. Jadi festival yang bakal digelar di 16, 17, dan 18 Oktober 2026 di Gambir Expo Kemayoran Jakarta ini memang selalu punya daya tarik tersendiri, teman Pro 2, karena ini jadi salah satu festival musik yang paling kece, paling asik, seru gitu ya, yang digandrungin sama anak-anak muda, khususnya memang di ibu kota sana ya. Tapi kalau misalnya Dimas ngelihat line up-nya nih yang Phase 2, teman Pro 2, yang paling ditunggu-tunggu ada nama Bernadia di sini. Ada nama Antian RML, ada JMC, Naikila, Tensi, Suse gitu ya. Terus ada siapa lagi ya? Ada Nadif Basalamah ya kan. Terus ada Teddy Aditya gitu. Terus ada Teza Sumendra, ada Ivy, Sivia gitu, ada Agatha Priscilla gitu. Teman-teman kita semua ada di situ. Wah, ada orkes Nunung CS nih. Keren banget, teman Pro 2 ya. Oke, oke, oke, oke. Dimas baru aja ngeliat nih ya di Instagramnya. Ada Jo Sugono nih yang lagi viral. Terus ada Best Boy X Pak Joko. Terus ada Float gitu. Terus ada Fest. Ini yang juga ditunggu-tunggu sama kita semua ya. Apakah King Nazar ya yang jadi salah satu line up yang paling ditunggu-tunggu sama seluruh Indonesia akan jadi closinger akan jadi penutup yang luar biasa lagi di Synchronize, teman Pro 2. Kita akan tunggu sama-sama ya. Yang pasti, teman Pro 2, mudah-mudahan kamu kalau misal memang ada rezeki atau memang lagi ada rencana liburan ke Jakarta di bulan Oktober, bisa langsung pesan tiketnya dari sekarang, terus nanti tinggal berangkat ke Jakarta deh gitu. Jangan sampai kehabisan tiket ya, teman Pro 2. Mungkin bisa sambil nunggu pengumuman line up selanjutnya nih ya, kamu tuh udah bisa ngamanin tiketnya dari sekarang gitu. Yang jelas, Oktober nanti bakal jadi momen yang paling ditunggu-tunggu sama para penikmat music ya. Karena Synchronize Fest itu bukan cuma konser, tapi juga soal experience, nostalgiatic, dan serunya nyanyi bareng ribuan orang dalam satu tempat. Jadi, are you ready for the Synchronize 2026, teman Pro 2?

0: 98.2 Pro2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro2, saatnya Dimas harus bergeser ya dari ruang dengar kamu di Pro2 FM. Dari sore ceria nih ya, karena tadi Dimas sudah memberikan banyak informasi yang menarik dari pukul 15 sore tadi sampai ke pukul 19 malam ini. Nanti kamu dijaga malam, pokoknya gak akan sendirian ya, karena nanti kamu akan ditemenin sama rekan Dimas yang lain. Ada siapa di line up sana?
1: Hai, oh my god, on time banget.
0: On time banget ya, kaget ya.
1: Oke deh.
0: Gimana kabarnya, Kapi?
1: So far so good ya.
0: Agak ngos-ngos ya, but it's okay.
1: No, aku gak ngos-ngosan. Tadi jumpa pers dulu.
0: Bener, di luar sana fansnya kami ini rame sekali, teman Pro2.
1: Nanti di Dimas yang lanjut deh jumpa fansnya. Oke okay, deh, Bibi udah siap temani teman Pro2 di perjalanan malam hari ini. So buat Dimas, kamu libur atau
0: istirahat? Libur.
1: Oke okay, deh, happy holiday ya.
0: Yes, thank you Kavi. Teman Pro2, Dimas mau liburan yang gak liburan dulu ya setelah ini ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensinya, karena nanti Kak Vivi akan nemenin kamu dijaga malam sampai pukul 24.00. Stay tune terus, teman Pro2. Dimas saya pamit, bye-bye.

Info Pro 2. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terselenggaranya kolaborasi antara pemerintah Kota Kendari, PP Tapera, dan Bank Rakyat Indonesia. Menurutnya, program ini menjadi angin segar dalam menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau di tengah masifnya pertumbuhan kota. Lebih lanjut lagi dijelaskan, Sekda menyoroti pentingnya kepedulian ASN terhadap perencanaan masa depan, khususnya kepemilikan rumah pribadi sejak dini. Amir Hasan mengungkapkan keprihatinannya mengenai adanya beberapa aparatur yang sudah menduduki jabatan struktural eselon 3 namun hingga memasuki masa purnabakti belum memiliki rumah tinggal sendiri. Sekda berharap melalui sinergi lintas sektor ini, pemerintah Kota Kendari berkomitmen untuk terus mempermudah akses kepemilikan hunian bagi seluruh aparatur dan pekerja di Kota Kendari. Program ini ditargetkan tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan kebutuhan papan, melainkan juga mampu meningkatkan kesejahteraan, ketenagaan kerja, serta produktivitas pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal bagi masyarakat Kota Kendari. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tim para panahan Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak dari kejuaraan dunia di Republik Ceko. Prestasi ini menjadi modal penting atlet untuk menghadapi ajang olahraga ASEAN Para Games 2026 mendatang. Atlet Kenswa Gumilang menyumbang 2 medali perak pada nomor perorangan serta beregu campuran compound. 1 medali perak lainnya diperoleh pasangan Holidin dan Noviera Rose pada nomor mixed team recurve. Pelatih para panahan Indonesia, Idia Putra Haryanto, mengapresiasi kerja keras seluruh atlet selama bertanding di Eropa. Turnamen Hyundai World Archery Para Series 2026 ini digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 lalu. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Film aksi thriller Indonesia Bandit menorehkan prestasi di kancah internasional setelah meraih Grand Jury Prize Best Narrative Feature. Penghargaan ini diterima di ajang Dance with Film LA 2026. Film garapan sutradara Brian Elton ini berhasil mengungguli 279 film dari berbagai kategori yang berkompetisi di Festival Film Independen ini. Penghargaan diumumkan pada malam puncak WFLA 2026 CL Chinese Theater Hollywood Los Angeles. Sebelum membawa pulang penghargaan, Bandit menjalani pemutaran perdana dunia pada 26 Juni 2026 lalu. Penayangannya mendapat sambutan positif dari penonton, diaspora kreatif Indonesia, serta perwakilan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles. Konsul Jenderal RI di Los Angeles, Purnomo Chandra, menyebutkan penghargaan ini sebagai catatan penting bagi industri kreatif Indonesia. Menurutnya, keberhasilan film Bandit menunjukkan kualitas dan profesionalisme insan perfilman Indonesia yang semakin diakui di tingkat internasional. Film Bandit diproduksi oleh Adaptive Film bersama Viking Sunset Studio Bali sebelum tampil di DWFLA 2026. Film ini juga telah diputar di JAFF 2025 dan Balinel 2026. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Assalamualaikum semuanya buat teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan RRI Pro 2 Kendari. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan jaga malam kamu hingga pukul 12 malam nanti nih teman Pro 2. Selamat malam untuk kamu yang lagi santai-santuy ya di malam hari ini, ataupun juga sedang di perjalanan, atau mungkin yang lagi scrolling media sosial sambil dengerin Pro 2. Balik lagi ya bareng Vivi temani kamu di Pro 2 RRI Kendari. Pastinya Vivi udah siapin nih beragam informasi yang up to date, yang kreatif, dan juga topik-topik seru untuk kita bahas nih teman Pro 2. Dan pastinya juga dengan musik yang asik menemani kamu di malam Rabu ini ya, di hari Selasa 7 Juli 2026. Wow, tanggal cantik nih teman Pro 2. Ada yang lagi pesta kah hari ini? Kayaknya lagi pada berburu belanja online. Tapi masih berburu gak nih teman Pro 2? In this economy ya. Oke deh, nah teman Pro 2, malam ini Vivi mau bahas sesuatu yang tentunya sangat relate ya dengan kita sebagai anak muda, yaitu komunitas, karena kita berada di obrolan komunitas. Tapi kali ini kita bahasnya komunitas sebagai tempat upgrade diri nih teman Pro 2. Karena sekarang tuh komunitas tentunya bukan hanya menjadi tempat kumpul saja, tapi juga jadi ruang untuk kita berkembang. Dari yang awalnya mungkin hanya hobi, bisa jadi sebuah skill, bahkan bisa jadi peluang untuk di masa depan. Nah, kamu sendiri gimana teman Pro 2? Apakah kamu ikut komunitas hanya untuk seru-seruan saja, atau memang untuk upgrade diri kamu? Oke deh, pastiin kamu stay tune karena kita berada di obrolan komunitas hingga pukul 8 malam nanti. So, pastikan kamu jangan ganti frekuensi, tetap di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

teman Pro 2, kalau kita bicara tentang komunitas, pasti yang terbayang itu kumpulnya, ngobrolnya, ketawanya, atau sharing hal yang sama-sama disukai. Tapi sekarang komunitas itu punya peran yang jauh lebih besar. Sangat banyak anak muda yang justru berkembang karena komunitas nih, teman Pro 2. Misalnya kamu suka musik nih, kamu gabung deh ke komunitas musik. Jadi sering latihan, sering bertemu orang-orang, tampil, bahkan bikin karya sendiri. Atau kamu suka fotografi, gabung komunitasnya, belajar tekniknya, ikut huntingnya, skill kamu naik tanpa harus kursus yang mahal ya, teman Pro 2. Jadi sebenarnya komunitas itu bisa jadi kelas gratis ya, yang sangat powerful, asal kamu aktif nih, teman Pro 2. Menariknya, menurut banyak studi, juga anak muda yang aktif di komunitas itu punya peluang lebih besar untuk berkembang dalam hal soft skill. Mulai dari public speaking, kerja tim, leadership, sampai problem solving. Karena di komunitas itu kamu tidak hanya jadi penonton nih, tapi ikut juga terlibat langsung. Dan yang paling penting adalah kamu jadi punya koneksi. Kadang peluang itu bukan datang dari CV ya, teman Pro 2, tapi dari relasi. Makanya tidak heran nih banyak orang bilang lingkungan itu menentukan kamu berkembang atau tidak.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Baik, kamu masih bareng Vivi tentunya bahas seputar komunitas ya, teman pro 2 yang sekarang tuh bisa kita jadikan tempat upgrade diri. Nah, teman pro 2, ada satu hal yang penting yang harus kamu tahu yaitu ketika kamu upgrade diri di komunitas itu tidak otomatis terjadi ya teman pro 2, karena kuncinya ya balik lagi ada di diri kamu sendiri. Kamu mau aktif atau maunya pasif aja, mau belajar atau hanya ikut-ikutan, mau berkembang atau hanya mau numpang eksis, fomoan aja nih teman pro 2, latah aja mengikut arus. Karena kalau kamunya datang, duduk, kemudian pulang, ya hasilnya juga biasa saja. Tapi kalau kamunya ini aktif, kontribusi, dan mau keluar dari zona nyaman kamu, disitulah disebut upgrade-nya terjadi. Nah, teman pro 2, tentunya kalau kita mau masuk ke suatu komunitas juga harus pilih-pilih dulu ya. Karena kita akui juga bahwa tidak semua komunitas itu sehat, ada juga yang terlalu eksklusif, ada yang kebanyakan dramanya, atau malah bikin kamu merasa tidak berkembang di situ. Makanya ini sangat penting untuk kamu pilih komunitas yang suportif, positif, dan punya tujuan yang jelas. Ingat, komunitas itu harus buat kamu tuh naik level ya, bukan malah bikin kamu stuck.

0: Woi, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Nah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, hatu? Apa?
1: Ya, cepun.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan, yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

Dewan Pro 2, teman terbaik kamu. Komunitas sudah tidak terbatas ruang dan tempat ya. Kamu bisa gabung komunitas dari mana saja, bahkan lintas kota, lintas negara. Dan tentunya ini menjadi peluang besar nih untuk kamu yang mungkin di daerahnya ini belum banyak komunitas sesuai minat. Tapi ya diingat lagi, walaupun online, value-nya tetap sama nih teman Pro 2. Kalau kamu aktif, kamu berkembang. Kalau kamu cuma jadi silent reader, ya upgrade-nya juga minim. Well, teman Bro 2, tentunya satu hal yang sering kali dilupakan yaitu upgrade diri bukanlah suatu yang instan. Kadang kita lihat orang lain di komunitas sudah jago, dikenal, sudah punya pencapaian. Padahal mereka juga mulainya itu dari awal. Yang membedakan hanya satu nih teman Pro 2, konsistensi. Datang terus, belajar terus, gagal, ya coba lagi. Jadi kalau kamu sekarang masih di tahap belajar, itu sangat wajar. Yang penting jangan berhenti ya, teman Pro 2. Ibaratnya komunitas itu adalah kendaraan, dia bisa bawa kamu jauh, tapi tetap kamu yang pegang kendalinya.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Roy 2, teman terbaik kamu. Jelang pukul 8 malam ya, nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat. Kita cukupkan obrolan komunitas di pukul 20 waktu Indonesia Tengah pastinya, teman Roy 2. Ingat, mulai sekarang coba lihat lagi komunitas yang kamu ikuti, apakah sudah membawa kamu ke arah yang lebih baik nih teman Pro 2. Kalau iya, pertahankan. Kalau belum, mungkin sudah saatnya kamu naik level nih teman Pro 2. Karena versi terbaik diri kamu tentunya tidak akan datang dengan sendirinya. So teman Pro 2, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari. Di malam ini MLC bakalan hadir Usi Sulistyawati. Teman Pro 2, kamu tentunya bisa dengarkan di seluruh RRI Pro 2 se-Indonesia. Dan pastiin kamu dengerinnya melalui RRI Pro 2 Kendari. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Music Lecture.
1: Selamat malam Tuan Pro 2.
2: Halo Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Tuan Pro 2, kita ketemu lagi sekarang di hari apa ya?
2: Hari Selasa dong.
1: Hari Selasa.
2: Betul, jadi gimana? Udah check out keranjangnya?
1: Aduh, 77 ya, pas banget gitu ya. Jadi ada gratis ongkir biasanya.
2: Biasanya gitu kan.
1: Gak banyak kok, banyak kok ya tadi gue lihat. Bener, tapi gue belum cek atau apa sih.
2: Iya sih, kita di industri ekonomi ya, kita harus bijak mengeluarkan duit.
1: Meskipun gue pengen beli kamera. Ya doain aja lah ya, semoga rezekinya lancar-lancar ya.
2: Amin ya.
1: Tapi kalau ngomongin soal hari yang baik ini, pastinya kita kedatangan juga tamu yang spesial di 77 ini ya.
2: Betul sekali ya. Kita hari ini seperti biasa akan mengobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single lagi nih ya.
1: Tapi
2: udah
1: 2019
2: lama,
1: terakhir.
2: 2019, yeah. Bener.
1: Dan ini sebenarnya mungkin teman Pro 2 taunya dari dia main sinetron.
2: Bener.
1: Atau enggak dia main film.
2: Betul.
1: Atau mungkin kamu follow di Instagram juga bisa kali ya.
2: Nah, bener. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Usi Sulistiyawati. Asik banget nih teman Pro 2. Jadi siapin deh pertanyaannya buat kamu yang pengen nanya-nanya. Yes. Bisa langsung merapat 0811-800-105.
2: Atau bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes, ya. Betul banget.
2: Drop di situ, kamu pengen nanya apa nih ke Kak Usi malam hari ini ya.
1: Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Ngobrol 2 masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan sama Edin dan juga Davin dan lo di malam hari ini tentunya.
0: Yes, Ngobrol 2 dan kita sudah tidak berdua lagi. Kalau misalkan lo lihat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, kita sudah kedatangan tamu spesial, ini dia Uzi Sulistyawati.
2: Halo. Datang lagi ke sini,
1: bener.
0: Setelah berapa lama ya,
2: Bro? Oh, lama banget.
0: Aku tuh tadi kepo kan, kapan terakhir Kak Uzi main ke sini? Ternyata tepatnya 7 tahun yang lalu.
2: Ya ampun.
1: Itu masih di bawah berarti ya?
2: Iya, masih di bawah. Benar. Tadi aku juga ngebatin, dulu kayaknya di bawah sini. Yang pas di lobi kan?
1: Iya, benar.
2: Dulu pagi-pagi.
1: Iya.
2: Ingatan aku masih lalu.
1: Luar biasa.
0: Fun fact, 7 tahun yang lalu saya masih SMA.
2: Langsung begini.
0: SMA ya, bener.
1: Bener.
0: Tapi 7 tahun yang lalu, tepat di tanggal 7, bulan 7, balik lagi ke sini.
1: Betul.
0: Kalian
1: langan, ya?
0: Ada apa dengan 7?
2: Beneran tanggal 7 bulan 7?
0: Enggak. Iya, ini hari ini.
1: Hari ini. Bener.
0: Tapi gimana apa kabarnya, Kak? Tadi denger-denger katanya sedikit sakit nih.
2: Iya, ini makanya suara hidung ya.
1: Agak mampet dikit ya.
2: Mampet, batuk, pilek. Tapi ya udah, ada janji kesini kan, gas.
1: Yes. Betul.
0: Bahkan sempet kau sih, meskipun lagi sakit ya, masih nyempetin lari loh. Bener. Itu luar biasa sekali.
2: Karena kalau lari itu kan kita keringetan.
1: Iya.
2: Terus kayak enak aja ke badan gitu. Walaupun setelah lari ya tepar lagi.
0: Iya sih. Tapi berapa kilo biasanya?
1: Biasanya
2: tergantung PR dari coachnya. Kan pakai coach kan. Kalau hari ini harusnya tuh 12, tapi aku cuman ngerjain 10 gitu. Coach maaf ya, lagi sakit. Mau 10 ya udah gak kuat gitu. Karena mampet kan.
1: Iya,
2: enak kan, nafasnya. Jadi kita nafasnya dari mulut gitu.
0: Gak enak banget sih. Wah,
1: ya susah sih.
0: 12 kilo lari.
1: 2 kilo.
0: Jadi kalau kemarin yang event apa namanya?
1: Jakim.
0: Ya, itu ikut juga.
2: Kemarin aku ikut cuma 10.
1: Oh, cuma 10.
2: Jadi kan kalau lari tuh kita biasanya ada program-programnya kalau pas ikutan lomba. Nah, kemarin tuh aku baru kelar dari Tokyo yang maraton kan.
1: Okay. Benar.
2: 42. Terus habis itu pas sebulan rest aku sempat cedera nih. Jadi sebenarnya 3 bulan kemarin tuh aku lagi banyak istirahat,
1: enggak
2: lari. Terus tiba-tiba ada Jakim, ya udah ikut 10 hanya untuk memulai lagi aja, cuma buat
1: pemanasan lah ya.
0: Serem banget loh. Gitu. Bilang 12 kilo, 10 kilo tuh biasanya gue naik motor gitu loh. Ini lari.
2: Kalau 42
1: itu gokil sih.
0: Jakarta ke Bekasi aja cuma 21 kilo.
1: Iya, benar.
2: Ini 42. Bayangin tuh. Aku berarti udah berapa tiga kali aku.
0: Full maraton. Dari yang apa ya? Kita enggak pernah lari ya.
1: Benar.
0: Apa sih nikmatnya dari lari?
1: Nah,
0: apalagi itu. Yang lari panjang gitu.
2: Dulu kan awalnya aku juga bingung ini apa sih, kok kata orang-orang enak lah, bisa bisa menikmati, bisa ngobrol sama diri sendiri, ngetawain kan, apa sih tapi pas udah dijalanin emang seedik itu. Justru kalau kita lagi lari sendiri itu kayak ya apapun yang bisa kita omongin, kadang-kadang aku suka ngomong sendiri. Keluar suara aku gitu, misalnya kayak aku kesel apa, terus aku ngomong gitu.
0: Ngobrol sama diri sendiri.
2: Ngomong sama diri sendiri. Terus kalau biasa kan kalau kita pakai headset tuh dengerin podcast gitu kan. Aku malah gak bisa dengerin lagu kalau lagi lari.
0: Dengerin podcast.
2: Jadi kayak dapat ilmu lagi gitu. Soalnya kan kadang kalau di rumah boro-boro dengerin podcast kan gitu kan. Kayaknya masa-masa berlari tuh kalau lagi gak ada teman ya, kayak buat kita apa sih, me time aja gitu. Kalau lagi sedih nangis sendirian lagi lari begitu. Kalau lagi happy juga begitu.
1: Benar.
2: Jadi emang seedik itu. Aku kan berarti seminggu hampir aku 5 kali lari kan.
0: Iya, yeah, wow.
2: Dua kali latihan strength, 5 kali lari.
1: Gokil. Tapi mungkin sebagai yang bukan seorang pelari, belum pernah lari ini. Tipsnya apa biar rajin lari sih?
0: Nah,
1: kita nih mungkin buat memulai gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Biar rajin lari. Kalau aku mah rajin lari karena ada program. Kalau gak ada program juga aku males.
0: Tapi yang dikejar apa berarti? Kalau dari program kan ada yang pengen lurus, ada yang
2: enggak, karena mau race. Misalnya kayak kalau jadi tuh aku mau ke Shanghai nih Desember. Desember gue mau ke Shanghai. Jadi kalau maraton itu kan persiapannya 5 bulan sampai 6 bulan. Nah, makanya ada tujuan programnya. Tapi ntar kalau dari Shanghai ada waktu break, ya males lagi sebulan, 2 bulan diam nyantai. nanti masuk program lagi, mau kemana lagi, lari lagi gitu. Kalau aku bener, yang bikin rajin itu, aku belum sampai di tahap lari walaupun nggak ada program tuh lari, aku belum sampai di tahap itu. Tapi teman-temanku yang udah senior-senior banyak yang ada program, nggak ada program tetap lari.
0: Cocok nih teman berdua. Jadi set targetnya dulu, mau ikut lomba di mana, mungkin itu bisa jadi memaksa kita quote on quote jadi lebih rajin gitu.
1: Dan harus disiplin tentunya.
2: Kalau lari tuh emang disiplinnya yang susah. Terus kalau kita lomba nih ya di maraton di mana, sebenarnya bukan itunya yang susahnya, pas lagi latihannya ini karena kan bulan-bulan kan kalau pas lombanya ya udah kita udah nikmatin, cuman pas lagi latihannya itu wah crankingnya, nangisnya banyak.
1: Di drill banget soalnya di situ ya.
2: Luar biasa. Kita bilangnya kayak kawin kontrak. Iya. Jadi kalau kita udah mutusin bayar maraton di mana, berarti kita kawin kontrak nih.
0: Oh, 5 bulan
2: 6 bulan untuk latihan gitu.
0: Wah. Tiket udah beli, hotel udah, jadi sayang juga.
1: Iya benar.
0: Tapi berarti kalau kita hari ini akan ngomongin soal lagu terbaru dari Kak Usi ini.
1: Benar. Ya.
0: Terakhir ngeluarin lagu berarti 2019 itu.
2: Ya 7 tahun itu.
1: 7 wow. tahun itu. Wow, ini waktunya cukup lama berarti ya.
2: Sangat lama. Sangat lama.
0: Apa gak yang akhirnya kemarin bikin rasa kangen banget gitu untuk ngeluarin lagu?
2: Sebenarnya memang sebelum itu di masa-masa break itu ada aja sih yang nawarin, mau nyanyi lagi enggak, mau ini enggak. Cuman aku kayak enggak ada kepengenan, kayak udah kayaknya enggak ke situ deh, kayaknya gue udah enakan begini deh gitu kan. Terus yang ketemu Opik ini emang temen lamaku juga, sahabatku. Terus dia pas kirim lagu itu udah ada di WhatsApp aku udah lama, udah berhari-hari, bahkan kayak berminggu-minggu. Terus pas aku lagi pulang lari, oh iya, Opik ngirim lagu. Aku bilang gitu, terus aku dengerin di mobil. Loh, kok yang ini cocok ya gitu. Kok gitu. Terus kadang-kadang kita suka gitu ya sama lagu ya. Lagu yang bikin kita nyantol tuh kadang suka enggak kita duga gitu kan. Terus ya udah aku dengerin, tapi aku belum ngomong iya tuh sama Opik. Aku nanya sama Andika, "Dengerin deh." Kan kalau dari dia itu kata-katanya menyedihkan banget ya kata dia.
0: Takutnya ada apa gitu.
2: Iya. Menyedihkan banget ya. Kalau aku tuh suka bukan percaya sih. Maksudnya kadang-kadang lagu itu kan suka ke kita.
0: Benar.
2: Lagu happy, lagu apa suka ke aslinya gitu. Terus aku takut kan suka tadi kata dia. Ya enggak sih, kita jangan percaya kayak gitu-gituan gitu.
1: Benar.
2: Ya udah, akhirnya aku baru balik lagi ke Opik, terus kita ya udah deh coba kita seriusin ngobrol. Ya udah jadi deh tuh.
0: Apa yang paling dikangenin Kak waktu ya udah deh gas apa segala macam. Oh, ternyata recording begini ya masih apa kemarin?
2: Megang mic.
0: Sampai lupa megang mic tuh sama berdua.
2: Jadi kan kalau ada teman-teman bikin apa acara ulang tahun apa, mereka pasti minta aku nyanyi kan.
0: Benar.
2: Awalnya kan, aduh mas, pas udah megang mic, gak mau lepas.
0: Adik juga ya.
2: Adik juga, ya, kangen kan, kadang-kadang kita kangen euforianya, kangen keseruannya, terus tapi kan yang aku nyanyiin kemarin lagu-lagu orang terus kalau lagi ada acara kan gitu. Makanya pas ini ya udahlah, dan lagu-lagu aku yang lama kayak Kupilih Hatimu, Klik, apalah gitu-gitu. Mereka kan masih nyanyiin dong, aku yang sampai kadang-kadang udah teksnya aku udah lupa.
0: Sampai menyanyinya juga lupa. Oke, dan nanti emang lagunya semenyedihkan apa sih itu berdua ya?
1: Nanti ya. Nanti kita bakal ngobrol, kita ulik soal single terbarunya berjudul Seadanya Kamu.
0: Nah, itu dia. Dan buat kamu yang pengen nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar di 0811 800 105,
1: atau bisa langsung drop aja di live chat di YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng sama Use.
2: Lagi.
1: Oke, kau sih tadi kita udah di spill sedikit ya. Kalau lagunya ternyata sedih gitu ya.
0: Benar.
1: Ya, vibes-nya kita denger ya.
0: Benar.
1: Vibes-nya emang sedih.
0: Pop ballad berarti ya.
1: Pop ballad ya
0: di
1: cuman,
0: lagu ini.
1: Gimana ya? Emang banyak juga orang-orang Indonesia yang lagi sedih juga mungkin.
2: Sedih kenapa sih Indonesia?
0: Aduh.
2: Jangan dipancing.
0: Benar.
1: Mungkin hari ini yang mau check out tapi enggak jadi tuh. Kumpul lagi 77 lah, ayo check out.
0: Bener. Oke, berarti single ini berjudul Seadanya Kamu.
2: Nah,
0: ini berarti apa nih, bercerita tentang apa? Maksudnya kita ikhlas kah dengan kondisi pasangan atau gimana?
2: Enggak, sebenarnya sih ini buka, kalau ceritanya memang menyedihkan dulu di awal. Tapi di endingnya itu adalah tidak semua perbedaan, tidak semua masalah harus berakhir dengan berpisah.
0: Oh, oke.
2: Lebih begitu sebenarnya.
0: Benar.
2: Jadi akhirnya pasangan ini memutuskan, ya udah gue terima lo seada-adanya lo, lo terima seada-adanya gue gitu. Jadi kadang-kadang kita kan ada masalah dikit, pisah, ya kan, nyerah. Nah ini tuh enggak. Jadi di awalnya memang, di awal tuh memang berdarah-darah, tapi endingnya akhirnya mengikhlaskan untuk menerima pasangannya. Okay. Udahlah, kita terima aja seada-adanya kita gitu. Makanya judulnya Seadanya Kamu.
0: Oh.
2: Gitu. Aku pintar ya kalau cerita ya.
1: Bagus, iya bagus. Kamu jadi penyiar aja.
2: Pintar banget sih gue ngomongnya.
1: Tahu enggak kenapa? Karena apa? Sering dengerin podcast.
0: Oh, benar.
1: Iya.
2: Udah khatam tuh ya.
1: Jadi udah khatam. Tapi ini cocok nih mungkin buat pasangan baru yang ada di sebelah saya.
0: Waduh.
1: Tapi maksudnya untuk mungkin juga buat teman berdua yang di seluruh Indonesia ya. Tipsnya apa sih kakak? Berarti udah bersama tuh udah berapa
2: menikah
1: tahun?
2: Dari 2012.
1: Oh kan?
0: Okay.
2: Nah, pacarannya 2027. Berarti 19 tahun ya?
0: Iya, 19 tahun kurang lebih.
2: Apa tipsnya?
1: Yeah.
2: Waduh.
1: Maksudnya kok bisa? Kan pasti kan sekarang banyak ya, apalagi sekarang banyak banget standar TikTok.
0: Ah, itu dia sih.
2: Standar TikTok.
0: Standar TikTok.
1: Tahu enggak?
2: Apa itu?
1: Jadi standar TikTok tuh standar yang dibikin sama TikTok.
0: Benar.
1: Misal kayak first date si cowok harus bayarin.
0: Betul.
1: Terus misalnya kayak ngeantar jemput ceweknya itu bare minimum misalnya. Terus apa lagi ya?
0: Harus pamit sama orang tuanya.
1: Oh, pamit sama orang tuanya.
0: Gitu-gitulah. Pokoknya kayak semua tuh diatur sama TikTok gitu.
2: Padahal sebenarnya tuh bukan diatur TikTok, itu emang ya sewajarnya seperti itu.
1: Bisa juga.
2: Kan?
0: Bisa juga.
1: Enggak, ada yang aneh tapi kita mungkin lupa.
0: Iya,
1: ya.
0: Mungkin ada yang aneh.
2: Kalau yang tadi enggak aneh.
1: Enggak aneh sih, iya benar sih, itu enggak aneh. Ada yang aneh apa ya?
0: Ada yang sebenarnya mungkin agak berlebihan sebenarnya gitu kan.
2: Iya, itu standar TikTok tuh.
0: Nah,
1: misalnya gini, misalnya ada juga kalau udah nyampe di tempat si cowok harus bukain pintu, kalau enggak jadi red flag.
2: Itu enggak.
0: Nah, iya pokoknya kayak berlebihan,
2: lebay.
1: Mungkin ada lah gitu kan.
0: Bener.
1: Itu tuh gimana?
2: Aku. Ya sebenarnya berhubungan berumah tangga itu menurut aku ya tidak pernah ada tipsnya.
1: Karena
2: setiap waktu kita kan manusia itu kan berubah kan?
0: Ya. Benar.
2: Gak usah setahun, sehari aja kita bisa berubah.
0: Bener.
2: Kenal sama siapa, kita jadi terinfluence sama dia, pergaulan apa, jadi kan kita berubah. Jadi menurut aku segala macam perubahan itu ya harus disesuaikan aja. Jadi tipsnya kalau aku sesimpelnya, kita berhubungan itu harus saling menyesuaikan. Sama semuanya gitu, sama segala macam keadaan disesuaikan aja, tapi saling gitu loh, bukan cuman gue yang menyesuaikan lo enggak ya, enggak bisa gitu.
0: Bener.
2: Harus saling.
0: Benar.
2: Itu tips dari aku.
1: Cukup. Mungkin kalau di mulut memang mudah sekali.
2: Aku ngomong kok kayak pinter banget sih, ampun.
1: Tapi emang yang susah tuh menerima kekurangan dan mengisi kelebihan itu ya.
0: Benar.
2: Tapi dulu waktu aku sekolah, aku tuh pernah bikin, dulu kan kita suruh bikin cerpen-cerpen ya.
1: Oh iya benar.
2: Aku pernah bikin sampai menang, judulnya Aku Terima Kekuranganmu.
0: Wih,
1: pas banget dong.
2: jadi nih si cewek ini kan semua cowok-cowoknya pada mendekati dan menunjukkan kelebihan tuh cowok-cowok itu.
1: Betul. Yeah.
2: Tiba-tiba ada satu cowok cukup gitu kan ngedeketin dia, tapi yang ditunjukin tuh malah kekurangannya dulu.
1: Oh.
2: Makanya nih cewek, wah ini beda sendiri nih gitu. Kok malah kekurangannya tunjukin, makanya aku terima kekuranganmu gitu.
1: Keren. Bisa diadaptasi Netflix.
2: Apa menang waktu itu aku ingat, oh iya novel aku tuh apa cerpenku menang
1: di majalah gitu kan.
2: Iya dulu kan zaman dulu kita suka ngirimin majalah.
1: Oh, iya.
2: Ya, itu udah 400.000 dapat tuh waktu itu.
1: Wow, banyak
0: itu banyak
1: lumayan ya,
0: benar
2: jadi kekurangannya harus kita terima.
1: Nice
0: itu dia
2: ya. Tapi kalau udah nikah ya beda lagi.
1: Banyak harus lebih mengerti lagi,
0: bener ya. Karena lebih apa ya, mungkin lebih banyak lagi ya.
2: Banyak lagi, benar.
1: Tapi kalau ini berarti lagu lagunya dibikin berapa lama yang lalu?
2: Baru habis lebaran lah kita.
1: Oh, baru mulai. Okay.
0: Benar-benar. Jadi ditulis sama Opi Kurdi ya.
2: Opi Kurdi itu orang.
1: Nice.
0: Benar-benar.
1: Yang susah sih ikhlas sih, keikhlasan ini.
2: Iya, benar.
0: Benar-benar.
2: Ngomong doang kita bisa ikhlas.
1: tapi maksudnya kalau dari pasangan kakak sendiri gitu ya, gimana responnya berarti?
2: Iya, waktu awal dia sih cukup kritis ya, dia kan ngedengerin gitu berulang-ulang, tapi dia tahu ini tuh untuk lepas kangen aku aja, gitu. Jadi bukan proyek yang kayak dulu kan harus bisa kemana-kemana, zaman dulu. Kalau ini tuh kayak udah ini kamu melepas kangen, nyanyi silakan, dinikmatin, terus jangan rungsing gitu, jangan oh iya aku mau tiba-tiba nanti aku malas nih promo apa gitu, jangan.
1: Oh, yeah.
2: Komit nggak? Komit ya udah. Jalanin gitu.
1: Berarti sekarang menjadi lebih ke fun project aja.
2: Yes,
1: gitu.
2: Fun project.
0: Benar. Fun project. Cuman lama-lama kok jadi serius ya.
2: Makanya.
1: Dan teman Bro 2 penasaran gak sih lagunya seperti apa dan kayak gimana? Kayaknya cocok banget untuk didengerin di hari Selasa malam ini gitu ya. Sambil di radio malam-malam, city lights.
0: Betul, sambil nyetir gitu kan.
1: Kalau
0: merenung.
1: Kalau ada pasangan di sampingnya coba bisa dilihat di kanan.
0: Benar.
1: Di kirinya.
0: Kalau gitu ya.
1: Iya benar.
0: Oh, mungkin di luar negeri deh.
2: Di luar negeri. Pas kan kiri gini. Kayaknya enggak deh.
1: Jangan dong.
0: Kok malah jadi ragu.
1: Baru dikasih wejangan menerima kurang.
0: Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya Seadanya Kamu.
1: Let's
0: dari
1: go.
0: Usi Sulistiyawati. Here we go.
3: Music Life Chat.

0: Nah, masih di MLC Music Live Chat tentunya.
1: Ya, kalau ngobrol dua, kita sekarang langsung aja. Tadi udah dengerin lagu terbarunya dari Kausi ya.
0: Betul, seadanya kamu ya.
1: Betul, dan sekarang kita pengen buka question-question yang udah ditanyain nih di WhatsApp dan juga di live chat kita.
0: Boleh, ada siapa, Faye?
1: Ada, mau WhatsApp atau ini dulu nih?
0: Bebas, bebas, mana aja.
1: Live chat lu deh.
0: Ini
1: ada Susan Amelia.
2: Halo. Hai, Susan.
1: Katanya lebih menantang mana, Kak? Jadi model, presenter, atau penyanyi? Itu dulu.
2: Hah? Menantang mana? Aku kayaknya nggak pernah jadi model.
1: Nggak pernah jadi model?
2: Enggak.
1: Nggak pernah, berarti.
2: Nggak pernah jadi model. Ya, penantang mungkin nyanyi ya.
0: Oke. Okay.
2: Nyanyi karena kan kalau presenter itu kan kita udah ya dapat skrip apa. Yeah. Kalau nyanyi kan emang sendiri gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Modalnya ya suara, harus latihan segala macam gitu.
1: Jadi lebih susah nyanyi, lebih
2: menantang.
0: Alright.
1: Nah, terus habis itu pertanyaan selanjutnya dari Susan, ada rencana duet gak dengan Bang Andika katanya?
2: Susah dia.
1: Susah kenapa? Susah. Bukannya biasanya suka nyanyi-nyanyi juga ya?
2: Lu kan gue pilih hatimu sama dia kan?
0: Iya, benar.
2: Susah dia mah.
0: Sekarang susah ya?
1: Susah ya?
2: Enggak lah, udah kamu aja.
1: Sekarang kita motoran aja. Alright, selanjutnya boleh bacain.
0: Oke, okay, dari Keza Fahlevi. Selain lari, pernah nyoba olahraga apa?
1: Oke. Okay.
2: Sekarang ya golf, sepeda, badminton, tenis.
0: Oke. Okay.
1: Juga.
2: Tenis juga.
0: Padel.
2: Aku padel udah nyoba beberapa kali, tapi kok aku kayak belum ini ya, belum klik gitu. Aku lebih seneng tenis dibanding padel gitu, karena mungkin kalau tenis kan pakai power banget kan, yang bak, kalau padel kan jadi kita harus nahan kan,
1: harus sentuh doang. Aku juga tenis, jadi ngerasa juga tuh.
2: Iya kan, tapi ya udah nyoba padel beberapa kali, tapi nggak suka gitu. Belum jadi suka.
1: Paling edik pokoknya lari lah ya, lari sekarang.
2: Lari edik ya, mungkin karena ada program-program. Jadi kayak harus gue harus latihan gitu. Dan kayak kan aku tiap pagi kan jam 5 udah jalan kan di rumah kan, karena biar nggak panas. Ya udah kayak ada alarmnya aja mata, jam 4 bangun, jam 5 jalan. Jadi udah nggak ada tuh yang harus pakai alarm, itu nggak pernah.
0: Oke.
2: Okay. Karena udah saking terbiasanya.
0: Habitnya udah kebentuk re.
2: Iya, habitnya udah ada.
1: Aku bayanginnya males sih. Bayangin doang.
2: Bayangin aja ya.
1: Yes. Oke, okay, next.
0: Lanjut.
1: Alright, ini ada Rara. Next, Kausi akan nyanyi lagu yang lebih ceria atau centil seperti lagu Klik gak?
0: Itu kangen klik, banget kayaknya
2: kan
0: lagu
2: udah
0: Klik
2: 19
0: ya.
2: 19 tahun lalu.
1: Centil era, bring it back.
2: Udah gak pantas. Aku yang pantas kayaknya klik gitu. Aduh.
1: Tapi emang sekarang centil era tuh lagi naik lagi gara-gara Nike lah.
2: Tapi jangan aku lah. Okay. Masanya udah beda.
1: Passing the torch ya. Oke, selanjutnya. Nih, boleh dari ini.
0: Ini di WhatsApp juga ada ya. Halo Kak Usi, sukses buat lagu barunya. Enak banget, selalu dengerin terus pokoknya. Oke. Okay. Salam buat Kakak Dika katanya dari Salsa di Demak. Jauh-jauh ya.
2: Soalnya ini di seluruh Indonesia ya.
0: Iya, benar.
2: Jadi dari mana-mana ya.
0: Benar-benar seluruh Indonesia nih ya. Dan ini juga ada yang nanya, Rico Vandawa, udah ada MV-nya belum nih lagu?
2: Udah ada video klipnya, bisa di Usi Andika Official YouTube. Ada sampai video klipnya pun juga auranya kan yang sedih-sedih gitu kan. Bener. Jadi nanti coba lihat aja. Jadi gelap-gelapan gitu.
0: Kan? Gue sempat lihat behind the scene-nya tuh.
2: Iya, behind the scene. Iya,
0: benar-benar. Yang awalnya apa main-main jadi serius.
2: Iya. Gimana sih nih Usi?
0: Benar-benar. Tapi menurut Kak Usi, MV sekarang tuh penting gak sih sebenarnya buat lagu sekarang tuh?
2: Ya hanya sekedar buat ya, kayak kita kan sekarang udah di TV juga udah jarang ya.
0: Bener.
2: Udah ada video klip, paling ya kita kalau punya platform sendiri kayak di YouTube gitu ya. Penting-penting aja. Kalau aku sih penting ya, cuman kalau menurut teman-teman kayak penyanyi udah gak penting gitu kan.
0: Iya.
2: Gak ditonton kan sebenarnya.
0: Gitu.
1: Mungkin masa sih aku masih nontonin.
0: Tapi kebanyakan jarang. Sekarang tuh ini orang, visualizer.
2: Iya benar kayak gitu. Kalau dulu kan video klip itu tayang di TV, di mana orang melihat, makanya dibikinnya juga harus benar-benar aten banget kan, proper banget gitu.
1: Masih ngerasain kayak ketik rek berarti ya.
2: Aku juga masih ngerasain
0: ketik rek.
2: Ya benar-benar.
0: Ya ampun.
2: masa-masa itu.
0: Ya udah.
1: Oke, dan sekarang kita pengen ngajak kamu sih buat main game.
0: Oh, yes. Boleh. Kita punya games.
1: Yep.
0: Namanya adalah Jawatan. Jawab cepetan.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya lebih kita pengen kenal kamu sih lebih dalam aja.
2: Oke. Okay, okay.
1: Jadi dengan kita kasih dua pertanyaan, kamu sih akan pilih salah satu dari dua pertanyaan tersebut.
2: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Aman ya?
2: Aman dong.
0: Alright, let's go. Kita mulai Jawatan bareng sama kamu sih.
1: Anyway, jawabnya harus cepat.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Karena jawab cepat adalah jawaban yang jujur.
0: Oke. Okay. Atau asbun.
2: Stress dong.
0: Aduh.
1: Oke deh, kalau gitu langsung aja pertanyaan pertama Jawatan untuk Kak Usi.
2: Ya.
1: Ini pertanyaan warm up dulu. Cat person atau dog person?
2: Cat person.
1: Oke. Okay.
0: Kopi atau matcha?
2: Kopi.
0: Kopi.
2: Padahal aku enggak ngopi.
0: Oke.
2: Okay. Suka matcha.
1: Oh, okay.
2: Suka matcha, makanya kopi aja.
1: Oke, okay, nanti kita bahas. Oke. Aman. Nih kita tes asbun atau enggak dulu ya. Pertanyaan berikutnya, jalan-jalan atau beli barang?
2: Beli barang.
1: Baiklah.
0: Oke. Okay.
2: Jujur kan?
0: Iya, udah. Oke, okay, selanjutnya. Makanan pedas atau tidak pedas?
2: Makanan pedas.
1: Oke. Okay. Selanjutnya, parenting tegas atau santai?
2: Santai.
0: Oke. Okay. Okay. Ini kalau tadi kan beli barang ya. Kita ganti nih. Di rumah aja atau jalan-jalan?
2: Di rumah aja.
0: Oke.
1: Okay. Pertanyaan terakhir. Mending lari atau nyanyi?
2: Lari lah. Udah pasti tuh.
1: Oke. Okay. Kita bahas dikit ya.
0: Yes.
1: Cat person, berarti di rumah punya kucing. Ada berapa?
2: Tadinya belasan banyak, terus sisa 3, terus sekarang udah nggak ada. Baru kemarin kita kasih ke orang karena anak-anak aku tuh makin kesini makin nggak pernah main sama mereka. Jadi aku mungkin kasihan nih kucing-kucingnya,
0: kan?
2: Mendingan aku kasih ke orang yang benar-benar dimainin tiap hari. Gitu. Anak-anak tuh udah nggak kayak dulu. Kasihan ya. Cuman kalau untuk di jalan di mana aku selalu siapin tuh, di mobil tuh pasti ada makanan kucing. Di tas juga kadang suka ada sebungkus apa, jadi kelet cat dimanapun kita kasih gitu.
1: Thank you.
2: Kalau dog aku takut sama dog.
1: Oh iya. Tapi ada pernah pengen atau apa gitu?
2: Enggak, aku trauma dikejar-kejar sama dog.
0: Oh, sampai
2: sekarang. Padahal sebenarnya itu bukan ngejar kan, kalau kita lari kan
0: dog ikut
2: bercanda. Aku lari dia pergi lari, aku kabur lagi. Jadi sampai sekarang aduh aku takut banget.
0: Iya.
1: Positive thinking juga ya, kita mikirin bercanda.
2: Bener. Sampai aku naik ke atas pohon sampai di
1: serem juga ya.
0: Dikira diajak main ya.
2: Iya. Sampai sekarang takut.
1: Oke,
0: selanjutnya.
1: Kopi atau matcha? Kopi.
0: Sebenarnya enggak dua-duanya berarti.
2: Aku sebenarnya enggak dua-duanya. Aku bukan tukang ngopi, tapi belakangan ini kalau misalnya mau semenjak aku lari, kan katanya kopi itu ada kafeinnya biar kita kuat kan.
0: Bener.
2: Jadi kalau pagi tuh setiap sebelum aku lari aku tapi cuman gitu doang, kayak cuman kayak syarat aja kopi gitu. Cuman kopi sedikit banget, cuman sesedot gitu doang.
1: Tapi dulu sempat ngopi yang banget.
2: Enggak
1: pernah
2: aku
1: juga.
2: Gak ngopi. Okay, emang aku bukan ngopi, jadi pas lari ini aja.
1: Nice.
2: Buat kafeinnya ya.
1: Kan. Yeah, berarti kalau kayak di kafe gitu lebih prefernya pesen apa biasanya?
2: Teh.
1: Oh, yang manis-manis, teh. Oke. Oke, next.
0: Alright.
1: Berarti valid ya enggak?
0: Valid.
1: Ya. Selanjutnya tadi jalan-jalan atau beli barang?
0: Beli barang.
2: Jujur lah perempuan.
0: Aduh.
1: Tapi kalau boleh tahu nih, wishlist sekarang lagi pengen apa?
2: Tadi abis ke mall sebelah ya. Waiting list katanya. Ya.
0: Oh iya.
2: Tadi sebelum kesini ke situ dulu.
1: Apa tuh? Raket atau apa?
2: Tas lah.
0: Tas.
2: Ternyata waiting list ya udah enggak apa-apa deh.
1: Iya. Yeah. Tapi biasanya kalau belanja-belanja gitu izin-izin dulu enggak sih?
2: Kadang-kadang izin, kadang-kadang
0: minta maaf. Kadang-kadang minta maaf
1: aja ya. Kelakuannya berarti berdua ya.
2: Yang lucu kalau misalnya tiba-tiba ada paket.
0: Wah.
2: Mbak, pokoknya kalau ada paket jangan taruh di situ.
1: Kita umpetin aja dulu ya.
0: Kong kali kong.
1: Oke, nice.
0: Alright.
1: Selanjutnya
0: makanan pedas atau tidak pedas?
2: Pedas.
0: Ya. Sesuka itu berarti sama pedas ya?
2: Enggak juga, tapi dari kalau enggak pedas tuh kayak plain aja kan.
0: Iya sih.
1: Kurang gitu.
0: Benar.
1: Valid. Nah, berikutnya nih yang cukup bisa dibahas adalah parenting tegas atau santai? Jawabannya adalah santai.
2: Karena kita itu kan mungkin kita umurnya beda kali jauh ya. Cuman kalau zaman dulu itu orang tua kan satu arah.
1: Benar.
0: Oke, benar.
2: iya harus nurut walaupun nggak bisa kita nggak nurut, pokoknya A ya A gitu. Kalau aku ngerasa itu tidak fair, kita tidak punya kapasitas untuk ngomong apapun kan, nurut aja sampai bahkan kayak kuliah kata orang tua. Ambil ini, misalnya ekonomi, barangnya kita pengennya apa? Kira pas sudah ngambil ekonomi, ternyata kita nggak cocok, berhenti apa segala macam, kita disalahin kan gitu. Itu menurut aku, itu parenting yang aku tidak mau ulangi lagi ke anak-anakku. Makanya aku lebih santai. Kamu maunya apa ya mama dukung, tapi kita pantau gitu. Kayak anakku kan udah mau udah kuliah nih. Aku sampai dia mau masuk daftar kemana pun, aku nggak pernah nanya. Apa jurusannya pun nggak pernah nanya. Jadi pas sudah udah masuk sini, jurusannya dia yang milih semua gitu. Karena biar ketika mereka berhasil ataupun tidak berhasil, bukan kita yang bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Biar anak yang bertanggung jawab pilihannya gitu.
0: Betul. Berarti tanggung jawab dengan
2: pilihannya. Ya santai itu bukan berarti nggak tanggung jawab. Apa nyantai yang gimana ya? Maksudnya tetap kita pantau, tapi aku nggak mau satu arah.
1: Gitu.
2: Bukan yang tegas, tapi nggak ada bobotnya gitu. Kadang-kadang zaman dulu kan,
0: bener kan?
2: Semuanya harus nurut. Ayo gitu.
1: Mungkin itu adalah love language yang miss doang. Gitu. Jadi kan mungkin kayak pengennya jadi kamu yang sukses ya nak. Sebenarnya kan pengennya gitu kali ya, tapi salah mungkin bahasanya ya.
2: Cuman aku juga merasa beruntung hidup di zaman itu ya. Jadi kita kan di umuran aku ataupun yang selevel sama aku tuh kita punya rasa
1: lebih kuat lah.
2: Lebih kuat gitu kan
1: mentalnya.
2: Nah, kalau yang sekarang nih katanya rada-rada tempe ya.
1: Lumayan.
2: Nah, itu apakah karena salah ini ya? Dulu kan kita emang bilangnya kan didikan VOC.
0: Benar.
2: Jadi kita mau suka ataupun enggak suka, kita harus hadapin gitu. Betul. Kan. Kalau sekarang kan enggak.
0: Iya, benar. Iya, makanya dibilang generasi strawberry ya kan.
1: Tapi ya generasi berubah lah.
0: Benar, tim generasi berubah.
1: Oke, nice.
0: Okay.
1: Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini di rumah atau jalan-jalan aja?
2: Di rumah.
0: Oke.
2: Aku kalau di rumah ya mager. Udah males gitu.
1: Itu sudah tidak dipungkiri ya. Langsung pertanyaan terakhir, lari atau nyanyi? Jawabannya
0: lari.
1: Stop ya untuk sekarang lari.
2: Lagi liburan aja aku tetap lari.
0: Iya benar.
1: Kak, kalau misalkan nih ada EO yang hubungin kakak. Kak, kita punya event lari. Kakak mau enggak ngisi lari? Ngisi nyanyi.
2: Mau.
1: Nyanyi sambil lari.
2: Boleh. Nah, kalau event lari itu kan biasanya kita nyanyinya panggungnya itu hiburannya setelah kelar race. Ada juga itu.
1: Kalau sambil lari ya enggak mungkin ya.
2: Aku latihan yang lagu ini sambil lari.
1: Demi apa?
2: Iya, karena kan buat ini kan apa?
1: Nafas
2: kan.
0: Oh iya, benar sih.
2: Iya, sambil lari, sambil nyanyiin gitu.
0: Wow.
1: Bercanda doang sih tadi sih. Niatnya sih bercanda doang ya.
2: Benar, itu beneran.
1: Wow.
2: Iya, buat nafas kita jadi makin kuat.
0: Iya sih, pernafasan bener-bener.
1: Oke, nomor 2 dan itu dia jawaban. Yeay. Nice lah ya, jawabannya semuanya tidak sebun.
0: Betul.
1: Pokoknya jawabannya jujur.
0: Palit-palit ya.
1: Oke, nanti bakal ada segmen terakhir abis ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan pastinya masih bersama
0: Kak Usi.
2: Hey.
0: Alright, ini berarti lagu Seadanya Kamu sudah bisa didengarkan di semua DSP.
2: Semua,
0: ya?
2: Iya.
0: Semua DSP semua. Ada, MV-nya juga tadi bisa dicek ada. Di YouTube ya.
2: Iya, Usi Andika Official.
0: Yes,
1: CD dan vinyl juga udah dijual di Stara terdekat ya.
2: Zaman dulu banget ya.
0: Zaman dulu, bener-bener.
2: Ya
1: di Stara dan di Blok M biasanya.
2: Iya, betul.
1: Enggak ya. Dan pastinya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Yes.
0: Alright, benar.
1: Dan kalau misalkan ada proyek-proyek apa lagi yang mungkin pengen dipromoin, ada manggung atau apa?
2: Gak ada.
1: Biasanya kita ini ya ada world tour biasanya.
0: Iya benar.
2: Masih ya sekarang ya
0: masih ada.
2: Benden ya.
1: Berarti ya pokoknya dipantengin aja dan tadi music video juga udah bisa ditonton di YouTube.
2: Oke.
0: Alright, mungkin terakhir sebelum kita akhiri malam hari ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Produ seluruh Indonesia dari Kak Usi.
2: Iya, request lagunya.
0: Oke, benar.
2: Itu aja.
0: Ya, benar. Karena udah bisa didengerin di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Betul. Dan kalau misalkan pengen tahu update-update, pastinya bisa di-follow langsung Instagram-nya di
2: Usi Pratama.
1: Kayaknya pasti penontonnya udah pada follow. Banget lah pokoknya followers-nya. Oke, Kak Usi, thank you so much guys.
2: Terima kasih. Yang udah kirim-kirim apa tadi pesan banyak banget tadi, makasih ya.
1: Thank you juga yang udah nanya.
0: Benar.
1: Alright, dan pastinya abis ini bakal kita masih seru-seruan juga dan digantiin juga sama penyiar lain ya untuk Produ FM di luar Jakarta ya.
0: Ya, iya tentunya ya. Dan pokoknya terima kasih dan jangan lupa buat dengerin Seadanya Kamu di semua DSP.
1: Betul.
0: Dan MV-nya bisa ditonton dan juga bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut dulu.
0: Nama gue Edi Tama pamit.
1: Dan pastinya Kak Usi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang,

sekarang. Yuk, ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis.

98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng Vivi di sini temani kamu di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Setelah tadi ya, kita ikuti bersama musik live chat teman Pro 2. Siapa yang ngedelain Usi? Pastiin kamu mendengarkan tadi ya. Tapi kalau enggak dengerin, kamu bisa yang mau nonton ulang atau baru menonton, bisa langsung ke YouTube RRI Net. Nah, teman Pro 2, kita di jaga malam dan di jam 9 malam ini kita berada di sharing time bareng Vivi tentunya hingga pukul 12 malam nanti. Tapi sharing time-nya sampai pukul 10 aja ya, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi santai di malam ini, tentunya bisa gabung juga bareng Vivi. Yang sibuk pun kalau bisa disempatkan, sempatin ya, teman Pro 2. Kita di sharing time malam ini mau bahas sesuatu yang simple tapi sering sekali kita anggap sepele nih teman Pro 2, yaitu tentang kata maaf. Yes nih teman Pro 2, kebetulan di tanggal 77 ini ya, 7 Juli, bukan hanya tanggal banyaknya diskon tapi kamu harus tahu juga bahwa di tanggal 7 Juli ini tuh diperingati sebagai Hari Memaafkan Sedunia. Ini adalah momen yang mengajak kita untuk pause sejenak ya, jeda sejenak nih teman Pro 2, dari drama hidup, dari ego, dari gengsi, dan tentunya mulai belajar berdamai. Kadang kita mikir nih teman Pro 2, kenapa sih harus maafin? Padahal bisa jadi justru dengan memaafkan kita lagi menyelamatkan diri sendiri. Di satu jam ke depan tentunya kita bakal bahas ini teman Pro 2, tentang apa itu makna memaafkan dan juga kenapa ya di tanggal 7 Juli diperingati sebagai Hari Memaafkan Sedunia. Adakah momen besar di balik itu teman Pro 2, sampai kenapa ini sangat penting untuk kesehatan mental kita? So, pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, teman terbaik kamu. Bicara tentang hari memaafkan sedunia yang diperingati hari ini, teman Pro2. Jadi, tujuan dari adanya Global Forgiveness Day ini itu sangat simpel, tapi tentunya mendalam nih, teman Pro2, yaitu mengajak kita semua, semua orang di dunia untuk merefleksikan diri, melepaskan dendam, dan membuka ruang untuk damai, baik itu dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Karena realitanya nih teman Pro2, hidup kita tuh sekarang penuh tekanan, drama sosial, konflik kecil, bahkan perang komentar di media sosial. Dan tanpa sadar kita menyimpan banyak emosi, baik itu kesal, kecewa, marah. Nah, hari ini tuh kayak alarm nih yang bilang, udah, sudah, capek enggak sih menyimpan itu semua? Capek tidak? Yalah capek ya teman Pro2. Karena kalau kita memaafkan bukan berarti kita kalah, tapi kita memilih nih untuk tidak terus-terusan terluka. Kalau kita mundur ke belakang lagi, nih teman Pro2, di hari memaafkan sedunia ini itu punya cerita panjang ternyata. Jadi awalnya gerakan ini tuh digagas di tahun 1994 di Kanada oleh sebuah organisasi bernama CEI. Dari yang awalnya hanya peringatan nasional, akhirnya berkembang jadi gerakan global. Tapi yang menariknya lagi, konsep memaafkan ini sebenarnya sudah muncul jauh sebelumnya, yakni di tahun 1962. Jadi ada kisah nih teman Pro2 di Amerika, di mana masyarakat tuh memaafkan seorang pilot Jepang yang dulu pernah menyerang mereka saat perang. So, bayangkan teman Pro2, luka sebesar itu tapi tetap bisa memilih memaafkan. Artinya memaafkan bukanlah hal yang baru ya, tapi memang sesuatu yang selalu relevan di setiap zamannya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat,

teman-teman Pro2, mungkin kita selalu bertanya ya, kenapa memaafkan itu sangat susah? Nah, mungkin jawabannya ya kita tahu juga. Jadi karena adanya ego, karena luka, dan karena kita merasa dia tidak pantas untuk dimaafkan. Padahal seringnya kita bukan lagi menghukum orang lain, tapi justru kita menghukum diri sendiri. Kita mengulang nih kejadian yang sama di kepala kita. Kita simpan emosi negatif terlalu lama dan akhirnya ya udah capek sendiri nih teman Pro2. Memaafkan itu bukan tentang siapa yang benar atau yang salah, tapi tentang kamu mau tetap terjebak atau memilih untuk bebas. Ada hal yang jarang disadari ini, teman Pro2. Memaafkan ternyata punya dampak besar nih untuk kesehatan kita. Penelitian itu menunjukkan orang yang bisa memaafkan punya tekanan darah lebih stabil, imun tubuh lebih kuat, dan tingkat stresnya lebih rendah. Artinya memaafkan itu bukan hanya tentang hati ya, tapi juga fisik. Bahkan memaafkan disebut sebagai hadiah terbaik untuk diri sendiri. Jadi kalau kamu masih nahan marah nih teman Pro2, mungkin bukan dia yang rugi, tapi kamu.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

teman berdua, teman terbaik kamu. Di era sekarang ya, memaafkan itu semakin challenging nih teman berdua. Kenapa? Karena semua orang tuh bebas berkomentar. Semua orang bisa nyinyir. Dan semua konflik itu bisa viral nih teman berdua. Nah, di hari memaafkan sedunia hari ini juga menjadi pengingat penting ya. Di tengah maraknya cyberbullying dan debat panas di media sosial, kadang kita lupa di balik akun itu ada manusia. Mungkin sebelum kita mengetik sesuatu, kita perlu pikir-pikir dulu nih teman berdua. Apakah yang kita ketik itu buat damai atau hanya bikin masalah? Karena di dunia digital tentunya juga butuh yang namanya empati. Kita sering kali ya fokus memaafkan orang lain, tapi lupa juga satu hal yang penting, yaitu memaafkan diri sendiri. Padahal teman berdua, bisa jadi luka terbesar itu datang dari penyesalan kita sendiri. Kesalahan masa lalu, keputusan yang salah, atau hal-hal yang tidak bisa kita ubah lagi. Hari ini mungkin kamu tidak perlu cari orang lain untuk dimaafkan. Cukup bilang ke diri sendiri deh, teman berdua. Aku sudah berusaha dan aku berhak untuk tenang.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Teman prodi gue, teman terbaik kamu. Kalau kamu masih bingung mau mulai dari mana nih di hari memaafkan sedunia ini. Pertama, akui dulu kalau kamu memang terluka. Kedua, jangan dipendam nih teman prodi gue. Boleh kamu tuangkan, luapkan lewat tulisan, boleh juga untuk diceritakan. Ketiga, pelan-pelan lepaskan ekspektasi kalau semua itu harus adil. Dan yang paling penting adalah memaafkan itu proses, bukan instan. Tidak harus hari ini langsung lega nih teman pro 2, yang penting kamu mulai dulu. Well, jelang pukul 10 malam teman pro 2, kita cukupkan sharing time di pukul 10 malam nanti dan lanjut di story in radio. Dari semua yang kita bahas di hampir 1 jam ini, satu hal yang bisa kita tarik lagi, kita simpulin nih teman pro 2, bahwa memaafkan bukan tentang orang lain, tapi tentang bagaimana kamu memilih untuk hidup lebih ringan. Di hari ini 7 Juli mungkin bisa jadi awal nih teman pro 2 di momentum hari peringatan memaafkan sedunia. Awal untuk berdamai, awal untuk melepaskan, dan awal untuk hidup tanpa beban yang sebenarnya tidak perlu kamu bawa. Well, teman pro 2 tentunya masih seru-seruan bareng Vivi temani kamu di perjalanan jaga malam hari ini hingga pukul 12 malam nanti. Di jam 10, Vivi hadir kembali dengan Story in Radio. Pastikan kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari. Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Dunia orang dewasa tuh aneh ya. Tidak semua senyum berarti tulus. Tidak semua perhatian berarti peduli. Tidak semua yang bilang aku di pihakmu beneran ada untuk kamu. Kita tumbuh di tengah dunia yang pelan-pelan mengajarkan satu hal. Tidak semua orang seperti yang mereka tunjukkan di depan. Ada yang lembut di luar tetapi menusuk di belakang. Ada yang manis di depanmu tapi pahit di belakangmu. Ada juga yang jago sekali pura-pura sampai kamu tidak sadar sudah terjebak dengan topeng mereka. Orang bermuka dua tidak selalu kelihatan jahat. Kadang justru mereka tampil paling baik, paling ramah, paling bisa dipercaya. Hingga akhirnya semua kebohongan itu pecah pelan-pelan. Dan kamu hanya bisa bilang dalam hati, ternyata selama ini aku hanya kenal versi palsunya. Sakit sih, tapi dari situ kita belajar buat lebih hati-hati, buat tidak gampang percaya semua kata manis, buat lebih peka akan tindakan daripada janji. Tapi jangan sampai luka itu membuat kamu berubah menjadi sama seperti mereka. Tetaplah jadi orang yang tulus meskipun dunia kadang tidak tahu cara menghargai ketulusan. Karena orang bermuka dua mungkin bisa menang sementara, tapi orang yang jujur akan selalu tenang di akhirnya. Jadi kalau kamu pernah disakiti dengan orang yang bermuka dua, ingat saja mereka kehilangan sesuatu yang tidak bakal mereka punya lagi, kepercayaan. Dan kamu tidak kalah apa-apa. Kamu cuma kehilangan orang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar nyata dari awal.

0: cikungunya, demam penyakit kuning, dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi.

Story in Radio. Malam ini dunia terasa tenang. Lampu-lampu redup, suara kota mulai mereda, dan hanya suara angin yang sesekali terdengar. Di saat seperti ini, kita sering mulai berpikir tentang pagi, tentang hari esok yang belum datang, tapi sudah menunggu. Tentang peluang baru, tentang hal-hal yang ingin kita capai, atau hanya tentang secangkir kopi hangat yang akan menenangkan hati. Malam ini mengingatkan kita bahwa pagi bukan cuma tentang jam di dinding. Pagi adalah kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki yang kemarin, kesempatan untuk mencoba lagi, dan kesempatan untuk memulai dengan hati yang lebih tenang. Jadi, meski malam ini lelah, biarkan pikiranmu damai, biarkan tubuhmu beristirahat, karena besok pagi akan datang dan kamu akan punya kesempatan lagi untuk menata langkah dengan semangat baru dan senyum yang lebih tulus. Malam ini adalah jeda dan pagi esok adalah janji yang menunggu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sambo-sambo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Story in Radio. Kadang kita menyibukkan diri bukan karena kita senang, tapi karena kita ingin lari dari sesuatu. Lari dari rasa sedih, lari dari kenangan, atau lari dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak berani kita jawab. Kita isi hari-hari dengan pekerjaan, tugas, chat yang tidak penting, bahkan scroll media sosial tanpa henti. Agar tidak sempat berhenti mikir, agar tidak sempat merasakan hampa. Tapi malam ini saat semua bunyi mulai reda dan lampu-lampu kota pelan-pelan meredup, seringkali kita sadar, kesibukan itu tidak bisa menghapus rasa. Ia hanya menunda pertemuan dengan diri sendiri. Menjadi sibuk itu tidak salah. Kadang memang perlu agar kita bisa tetap berdiri, tetap bergerak, tetap merasa hidup. Tapi penting juga untuk berhenti sebentar. Tarik napas, lihat diri sendiri dan tanya apa yang sebenarnya aku lari darinya. Karena menyibukkan diri boleh, tapi menghadapi diri sendiri itu jauh lebih berani. Dan malam ini sebelum tidur, biarkan hati bicara, biarkan pikiran tenang. Nanti besok saat kesibukan kembali memanggil, kamu akan lebih kuat, lebih sadar, dan siap menjalani hari tanpa harus lari dari apapun.

Teman Pro 2, hidup itu seperti musim. Ada musim terang dan hangat. Ada musim gelap dan sunyi. Ada musim yang penuh tawa. Dan juga ada musim yang hanya diisi kesedihan. Kamu mungkin sedang berada di musim yang berat saat ini. Segala sesuatu terasa sulit, lelah terasa menumpuk, dan harapan seolah menjauh. Tapi percayalah, setiap musim itu punya waktunya sendiri. Musim gelap akan berganti dengan terang, musim hujan akan digantikan sinar matahari, dan kamu akan menemukan kebahagiaan yang mungkin saat ini terasa jauh. Menerima musim hidup yang tidak selalu indah bukan berarti pasrah. Itu berarti kamu mengerti bahwa hidup bergerak dan kamu sedang belajar bertahan dan bertumbuh di setiap musimnya. Malam ini, tarik napas, rasakan dirimu di sini dan sekarang, dan yakinkan diri sendiri, musim ini akan berlalu dan kamu akan lebih kuat saat menghadapi yang berikutnya. Story in radio.

Prodo FM kan dari teman terbaik kamu, teman Prodo. Masih bareng Vivi temani kamu. Dan jelang pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan sajian jazz musik sebagai teman istirahat kamu di malam hari ini hingga pukul 12 malam nanti. Sebelum itu, thank you so much buat teman-teman Prodo yang selalu setia mendengarkan RRI Prodo Kendari. Mulai dari pagi hingga malam hari ini, baik itu melalui frekuensi 90.8 FM ataupun juga melalui mobile aplikasi RRI Digital dan juga di siaran streaming di rri.co.id. Sajian jazz musik hadir sebagai teman istirahat kamu, teman Prodo, hingga pukul 12 malam nanti. Untuk itu, selamat mendengarkan.

0: jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
2: info musik,
0: info komunitas,
2: info lifestyle,
0: info teknologi,
2: info wisata,
0: info kuliner,
2: sharing time,
0: story in radio.

0: Pradolf dan teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ya, Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau. Dan atas segala sesuatu engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah,

teman Pro2 yang senantiasa setia di program Madua. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Madua, teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri. Dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradiwe dimanapun berada. Program Adiwe Rani Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancarluaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, hari ini Rabu 8 Juli 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Tidak ada satupun ibadah yang lebih utama yang dilakukan dengan lisan setelah membaca Al-Quran selain zikrullah. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengingatnya dan menjanjikan baginya sebaik-baik balasan, yaitu bahwa Allah akan mengingatnya pula, yaitu bagi orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Terkait ayat yang mulia ini, para ulama mengatakan, andai tidak ada ayat tentang keutamaan berzikir kecuali ayat ini, maka telah mencukupi untuk membuktikan kemuliaan dan keagungan zikir. Ayat yang mulia ini mengabarkan sekaligus menjelaskan keutamaan zikrullah, yaitu siapa yang mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingatnya. Maksudnya, bahwa ingatlah Allah dengan cara mentaatinya, maka Allah akan mengingatmu dengan cara memberimu pahala dan ampunan, penjagaan dan pertolongan. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Zikir kepada Allah yang paling istimewa adalah zikir yang dilakukan dengan hati dan lisan, yang menumbuhkan ma'rifat kepada Allah, kecintaan kepadanya, dan menghasilkan ganjaran yang besar darinya. Zikir adalah puncak rasa syukur kepada Allah. Di antara keutamaan zikir selain ayat di atas adalah, yang pertama, zikir merupakan nutrisi pokok bagi hati dan ruh. Apabila seorang hamba kehilangannya, maka ia seperti tubuh yang tidak mendapatkan makanan pokok. Zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Apa jadinya bila ikan dikeluarkan dari air? Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mithlul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Yang kedua adalah zikir obat bagi kerasnya hati. Seseorang pernah menemui seorang tabi'in bernama Al-Hasan Al-Basri dan mengatakan, "Aku mengadukan kerasnya hati ini padamu." Hasan Al-Basri mengatakan, "Lunakkan dia dengan zikir." Mengingat Allah itu obat, sedangkan mengingat manusia itu adalah penyakit. Ada seseorang yang bertanya pada ulama, "Amal apakah yang paling utama?" Maka beliau menjawab, "Apakah engkau tidak baca ayat Al-Quran? Wala dzikrullahi akbar.

0: dan zikrullah itu adalah amalan terbesar. Yang ketiga, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan penyelamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam 'amalan anjalahu min adzabillahi min dzikrillah." Tidak ada amalan anak Adam yang lebih dapat menyelamatkannya dari azab Allah selain zikrullah. Di antara macam-macam zikir adalah berzikir dengan menyebut nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan pujian baginya, seperti Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah dan selainnya. Membaca Al-Quran, mengingat perintah dan larangannya, melaksanakan perintah dan larangannya, mengingat nikmat dan anugerah Allah, ini juga adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang semoga Allah memudahkan kita untuk mengingatnya. Begitu besarnya keutamaan zikrullah ini. Rugi rasanya jika lisan dan hati ini tidak membiasakannya. Amalan yang begitu ringan tidak butuh biaya dan tenaga besar untuk melakukannya. Ucapan bismillah saat akan melakukan aktivitas, alhamdulillah saat telah selesai melakukan aktivitas dan mendapatkan nikmat, subhanallah, la ilaha illallah dan semisalnya adalah zikir yang ringan diucapkan oleh lisan. Ayo biasakan mengucapkan ini. Sembari terus kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengingat kita, selalu menolong kita, memberikan ganjaran yang terbaik bagi kita disebabkan karena kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru kalamih.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: 있니?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: TP Murni pada tahun ini. Menambahkan arahan Kementerian Dalam Negeri terkait evaluasi belanja pegawai diharapkan dapat memberi ruang fiskal yang lebih besar untuk mendukung program prioritas bagi masyarakat.
1: Info Pro 2.
0: Dari informasi selanjutnya, teman radio, pemerintah Kota Bau-Bau terus berkomitmen memperkuat fondasi ketahanan pangan masyarakat mulai dari unit terkecil yaitu lingkungan keluarga. Hal ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Bau-Bau Haji Yusran Fahim dalam acara penyerahan hadiah lomba pemanfaatan pekarangan sebagai kebun dapur ibu alias kedai tahun 2026 di Aula Kantor Wali Kota Bau-Bau Palagimata pada Selasa 7 Juli 2026. Agenda tahunan yang berfokus pada ketahanan pangan mandiri ini diinisiasi secara berkala oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau. Dalam arahannya, Wali Kota Bau-Bau mengingatkan kembali amanah regulasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan sebagai instrumen dasar pemenuhan kebutuhan hayati manusia.
1: Info Pro 2.
0: Balik informasi terakhir, teman Pradua Santri Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang olahraga. Dalam ajang kejuaraan Provinsi Taekwondo Sulawesi Tenggara tahun 2026 yang berlangsung di Gor Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Poltekkes Kendari pada tanggal 2 hingga 4 Juli 2026, dua santri berhasil membawa pulang medali serta setelah bersaing dengan atlet-atlet dari berbagai ajang di Sulawesi Tenggara. Ikut sertaan para santri dalam ajang ini menjadi bukti komitmen Pondok Pesantren Al-Ikhlas Lambuya dalam mendukung pengembangan potensi peserta didik, tidak hanya di bidang akademik dan keagamaan, tapi juga dalam bidang olahraga dan pembinaan karakter. Melalui berbagai kompetisi, para santri didorong untuk memiliki semangat juang, disiplin, sportivitas, serta mental kompetitif yang positif. Demikian info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke sepeda. Selamat pagi teman produk.

selamat pagi teman Pro2. Happy banget pagi hari ini Reni bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu untuk temani kamu pastinya di perjalanan sepeda sampai nanti di jam 10. Gimana kabar kamu hari ini teman Pro2? Kemarin kita ketemu pagi ya, hari ini pagi lagi. Ya, pastinya Reni udah ready untuk temani kamu untuk pagi ini, bersiap-siap ya teman Pro2. Untuk nantinya mungkin kamu banyak kegiatan di hari ini, tetap semangat ya teman Pro2. By the way, kita masih bakal bareng-bareng pastinya dengan lagu-lagu pilihan di pagi hari ini. Dan juga nanti bakal ada di update-in informasi-informasi terbaru biar temenin kamu. Mana tahu ada yang baru kamu tahu. Dan ya teman Pro2, untuk kamu yang lagi dengerin pagi hari ini, kalau misal kamu lagi di jalan, udah beraktivitas dari subuh tadi, semangat ya teman Pro2. Hati-hati lah ya, pokoknya di jalan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap jadi pengguna jalan yang baik untuk pengguna jalan lainnya. Jangan lupa sarapan juga ya teman Pro2, karena sarapan itu penting banget untuk kamu memulai hari biar lebih ready, biar lebih oke gitu semangatnya ya. Jangan sampai kamu tiba-tiba lemes gitu belum sampai jam makan siang. Dan untuk kamu yang masih leleh pagi ini, ayo bangun. Ini udah siang ya, udah nyala juga nih. Cahayanya udah muncul juga teman Pro2. Jadi mau enggak mau harus tetap bergerak, karena ini masih weekdays teman Pro2, masih awal bulan, ya masih banyak ya yang perlu dilakukan. Dan tenang aja untuk kamu yang lagi dengerin Pro2 pagi hari ini, pasti bakal Riani temenin deh teman Pro2. Dan get anywhere station di Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

Selamat malam, Laman FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Swada pagi hari ini. Tahu gak sih kamu kalau ternyata 8 Juli, iya hari ini teman Pro 2 diperingati sebagai hari juru bicara kota internasional. Gimana tahun ini ya, hari juru bicara kota internasional diperingati pada tanggal 8 Juli, di mana hari juru bicara kota internasional pertama kali dicetuskan pada tahun 1997 oleh Scott Fraser, seorang juru bicara kota dari Waterloo, Ontario. Hari ini diperingati untuk menjadikan profesi ini sebagai pusat perhatian, teman berdua, bagaimana juru bicara ini telah berkontribusi kepada masyarakat dan pentingnya peran mereka dalam menyebarkan informasi penting kepada masyarakat umum. Dulu ada gak sih di antara kamu yang pernah bercita-cita untuk jadi juru bicara teman berdua? By the way, Riani pernah, tapi akhirnya jadi announcer sekarang. Baris oke teman berdua, kita tetap bisa merayakan hari ini sebagai hari untuk menghargai para juru bicara di seluruh dunia.

0: 1 per 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman per 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Radio FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Radio. Pernah bayangin gak sih kalau es krim itu ada hari peringatannya juga, teman Radio? Iya, hari ini di Amerika Serikat diperingati sebagai Hari Es Krim Sundae Nasional, di mana peringatan ini hadir untuk pecinta es krim sundae di seluruh negeri, teman Radio. Nah, kalau misal kamu tahu, ya pasti tahu dong ya. Ini sering banget nih dijajanin ya, teman Radio. Sundae ini adalah salah satu makanan penutup es krim yang paling banyak disajikan di Amerika. Nah, rasanya paling populer di negara tersebut adalah coklat karamel, butterscotch, dan juga strawberry. Dimana hari peringatan ini dapat dirayakan dengan memakan es krim sundae, teman Bradyway. Kamu bisa menikmatinya sama teman-teman kamu ataupun juga sendirian juga boleh banget sih. Gak cuma di Amerika Serikat, teman Bradyway, di Indonesia sekarang udah berbagai macam es krim sundae, yang mana ini bisa jadi pilihan untuk kamu yang lagi gerah di cuaca panas.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Teman terbaik kamu. Baik kamu. Pro 2 FM.

Selamat lumayan lawan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah mau jam 7 aja nih, kita masih di sepada ya pastinya. Reni masih bakal temani kamu sampai nanti di jam 10. So, pastikan kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan

98.8 FM Radio Wagen dari teman terbaik kamu. Semoga kamu seperti lagunya Gaya ya, jadi manusia paling bahagia di hari ini teman Radio. By the way, kita masih bakal bareng-bareng ya di Spada teman Radio. Ada satu lagu yang mungkin kamu sering dengar kalau udah sering dengar Pradua ya. Ada Indonesia Aku dari Sanika Nasar featuring Noella teman Radio. Sebuah karya goresan tangan Ahmad Doli Kurnia Tanjung tentang proses lahirnya negara Indonesia hingga diakui bangsa-bangsa di dunia. Nah, Pai Burman selaku produser meramu komposisi musik yang energik dengan karakter pop yang modern berhasil menyatukan lirik dengan aransemen musik yang ringan tapi asik teman Radio. Duet Sandika Nestor dan juga Noella pastinya terasa apik dan segar dengan paduan vokal yang terdengar padat, membawa spirit positif dan optimisme bagi pendengarnya. Nah, single ini masuk dalam album kebangsaan 10 Windu Indonesia yang digawangi oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, teman Radio sebagai eksekutif produser, ada Pai Borman sebagai head producer,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Ning.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP.

It's coming. Lompok-lompokan FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di sepeda pagi hari ini. Riani mau tanya nih teman Pro 2, kamu itu tim chat atau tim yang suka telepon? Jadi kita mau tanya nih perbandingan antara texting versus calling teman Pro 2. Kalau Riani sih nyamannya texting ya teman Pro 2, karena I think gak ada yang terlalu urgent untuk kamu calling, kecuali memang lagi darurat gitu teman Pro 2, tiba-tiba harus telepon yang gak bisa dijelasin lewat chat, ya udah calling aja boleh. Tapi kalau misal kamu yang mana nih teman Pro 2, boleh deh kamu sharing ya. Pagi hari ini kita bakal bahas tentang dua tim yang berbeda antara tim chat dan juga tim telepon teman Pro 2. Iya, di zaman sekarang tuh chatting udah jadi cara komunikasi paling sering dipakai gak sih teman Pro 2? Ngobrol sama siapapun juga bisa texting ya kan. Tapi masih ada juga nih ternyata orang yang lebih suka telepon, karena mungkin merasa lebih cepat dan lebih berasa gitu ngobrolnya teman Pro 2. Kita bahas dulu dari texting deh ya. Texting ini praktik, tapi kadang bikin salah paham. Setuju gak? Iya, banyak orang yang milih chat karena lebih fleksibel gitu ya. Kita bisa balas saat kita lagi lowong, bisa mikir dulu juga sebelum balas chatnya ya kan. Dan bisa menghindari rasa gugup. Iyalah, kan di chat tuh gak ada rasa sama sekali ya teman-teman juga. Nah, kelebihannya adalah kita bisa lakukan kapan aja. Terus lebih mudah untuk menyampaikan informasi singkat, dan ada riwayatnya, jadi gampang buat dicek lagi, di scroll lagi. Tapi kekurangannya juga ada teman Pro 2. Kadang chat itu bisa bikin orang tuh salah paham gitu, salah artikan ini maksudnya apa nih ya kan. Apalagi kalimat yang biasanya tuh kayak menurut yang satu nih biasa aja, tapi kalau sampai di orang lain itu terdengar jutek. Contoh kayak oke, tapi oke-nya tuh kayak oka aja gitu teman Pro 2. Padahal mungkin dia lagi buru-buru gitu balas chat, makanya cuma dua huruf. Tapi kadang ada yang ngerasa, ih jutek banget sih nih orang ya kan. Iya, makanya sering muncul istilah kalau chat itu bukan cuma soal kata-kata, tapi juga soal persepsi. Iya, betul banget ya teman Pro 2. Apalagi ciwi-ciwi tuh yang suka baca chat dengan nada. Aduh, siapa tuh yang relate? Nah, kalau kamu nih teman Pro 2 gimana? Kamu tim yang mana nih? Tim chat atau tim telepon teman Pro 2?

0: jamunya Pak, jamunya Bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
1: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

0: Selamat siang. Tahu apa kesalahanmu?
1: Epo, itu yang saya tidak tahu, kasihan Pak. Tadi malam tiba-tiba Biong tidak putuskan. Saya tidak mengerti, kasihan apa kesalahanku.
0: Kenapa kamu curhat? Bukan itu yang saya maksud.
1: Apa Pak?
0: Tidak lihat itu. Kamu terobos lampu merah. Baru di mana helmmu? Kenapa tidak pakai?
1: Saya hilap, kasihan. Bagaimana saya ada galukan Bionda?
0: Kamu tahu, kecelakaan itu tidak mengenal kamu lagi galau atau tidak. Kamu saya tilang sekarang.
1: Ini mie gara-gara galau. Saya tidak bisa bedakan mana lampu merah, mana Bionda, mana helm.
2: Makanya fokus. Karena mematuhi rambu-rambu lalu lintas turut menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Bersatu, keselamatan nomor 1.

Lompok lumayan laman FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Dedi di Spanda pagi hari ini ya. Kalau tadi texting atau team chat yang mungkin lebih fleksibel balasnya kalau misal lagi ada waktu, lagi lowong pas lihat chat eh dia udah dibalas. Nah, kalau team calling nih teman Pro 2 itu lebih hangat ya, lebih langsung, spontan. Uhuy. Langsung ngomongnya ya, tapi gak semua orang suka teman Pro 2. Kan kalau teleponnya kita bisa langsung dengar nada suaranya, dan apa namanya, kalau misal tahu kalau ini lagi orang yang sedih atau bahagia ya. Nah, keunggulannya adalah itu lebih cepat menyelesaikan masalah. Kalau misal lagi ada masalah, tiba-tiba langsung calling aja udah, langsung dibahas saat itu juga dan mengurangi salah paham. Iya. Terus itu kalau telepon ya rasanya lebih personal gak sih teman Pro 2? Dan cocok banget untuk percakapan yang penting gitu. Tapi sayangnya gak semua orang suka ditelepon. Mungkin kamu juga salah satunya yang no calling-calling ya teman Pro 2. Ada yang langsung panik saat ponselnya berdering ya. Bahkan ada yang mikir, duh kenapa gak chat dulu sih? Ayo ngaku, kamu gak sih yang kayak gitu teman Pro 2? Iya, kita tahu nih kalau generasi sekarang tuh juga banyak yang lebih terbiasa ngetik daripada ngomong lewat telepon. Jadi sebenarnya bukan berarti mereka gak peduli ya teman Pro 2, tapi memang gaya komunikasinya aja yang berbeda. That's why ada dua tim gitu, tim yang chat atau telepon gitu, texting versus calling. Nah, kalau Rani tadi texting ya why not untuk kamu kalau misal lebih pengen calling aja langsung saat beberapa detik udah selesai tanpa harus nunggu chat lagi ya kan, scroll lagi apa segala macam ya. Kalau misal kamu tipe yang langsung saat langsung ngomong pengennya diselesaikan saat itu juga ya mending telepon sih teman berdua. Walaupun sometimes telepon itu bikin orang deg-degan gak sih, kayak di ini ada apa ya tiba-tiba telepon gitu. Apalagi untuk kamu yang mungkin jarang teleponan sama si orang yang ini teman radio, jadi kayak aduh ada apa sih. Tapi kalau chat biasanya kita baca dulu gitu, kita paham dulu sebenarnya apa sih maksudnya, terus kita harus balas kayak gimana gitu teman radio. Gak ada yang salah sebenarnya, cuma perbedaan perspektif aja sih ya, dan suka-suka orang masing-masing gitu. Orangnya lebih suka ngetik atau langsung ngomong

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: you've got.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selama lo main laman FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu mau pilih chat ataupun juga telepon, semua tergantung kebutuhan masing-masing sih teman Pro 2. Dan juga pastinya tergantung kebutuhannya kamu. Karena pada akhirnya semua orang tuh punya gaya komunikasinya ya sendiri-sendiri gitu. Ada yang nyaman dengan chat karena mungkin lebih santai, ada juga yang ngerasa hubungan jadi lebih dekat kalau misalnya lewat telepon teman Pro 2. Yang penting jangan memaksakan cara komunikasi kamu ke orang lain gitu, cari titik tengahnya. Kalau misal orangnya nyaman di chat ya udah chat aja, tapi kalau misal kamu benar-benar butuh untuk telepon ya udah bilang kalau misal kamu harus telepon karena ini gak bisa dijelasin lewat chat. Ya mudah teman Pradiwa, kuncinya apa? Iya, komunikasi. Karena itu jadi salah satu cara juga untuk kamu menjadi hubungannya dengan orang lain tuh bisa lebih baik juga teman Pradiwa. Saling mengerti satu sama lain ya kenapa tidak sih ya, apalagi kalau misal punya kebutuhan tersendiri. By the way, teman Pradiwa, matahari udah mulai hangat nih. Untuk kamu yang pengen meningkatkan hormon endorfin, ayo kita keluar dulu kali ya untuk berjemur pagi ini, merasakan hangatnya mentari pagi yang mana harapannya semoga bisa naikin mood ya teman Pradiwa, bisa bikin kita lebih happy, lebih ready lagi untuk menjalani hari. Mungkin ada yang pagi ini masih ngantuk ya, kayak Riani ya teman Pradiwa. Tapi ya yang pasti kita harus cari sesuatu yang bisa bikin kita apa ya, semangat lagi gitu. Apalagi untuk kamu yang punya banyak kegiatan hari ini, punya banyak to-do list yang harus dibereskan teman Pradiwa. Tetap semangat ya teman Pradiwa. Jelang pukul 8 kita masih bakal sama-sama ya, pastinya di Spada masih ada sampai jam 10 untuk Riani temani kamu di pagi hari ini. So pastikan kamu station teman Pradiwa di Pradiwa FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Radio Republik Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari.